0: 6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK, pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartland Radio, your family station.

0: saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
5: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

100,6 Haran FM, your family station. Selamat pagi semuanya. Ada Dika di sini yang menemani Anda dari jam 8 hingga jam 10 nanti. Tentunya dalam program Morning Espresso. Gimana nih pagi ini nih untuk Anda semua yang mungkin baru aja memulai aktivitasnya? Yuk tetap semangat yuk, Dika akan menemani tentunya dengan lagu-lagu dan informasi. Atau yang mau ikutan topik di pagi hari ini. Berasa gak sih kalau semakin dewasa tuh circle pertemanan kita tuh semakin kecil, semakin sedikit gitu loh. Mungkin ada berbagai alasan, ada berbagai faktor yang menyebabkan harus terjadi. Gila. Yuk kita bahas yang ringan-ringan aja di pagi hari ini. Tentunya dengan Dika yang akan menemani Anda untuk beraktivitas ataupun yang saat ini sedang dalam perjalanan. Yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yuk monggo dipersilakan. Selama 2 jam ke depan tentunya dengan lagu-lagu dan topik yang menarik.

100,6 Heart FM, your family station. Morning Espresso di pagi hari ini, di hari libur Idul Adha ya. Aduh, enak banget deh kalau bisa liburan gitu kan, apalagi bareng bersama keluarga. Tentunya menikmati momen kebersamaan, family time lah kalau kata orang. Yang penting mungkin circle dan pertemanan kita semakin sedikit, tetap ada keluarga yang selalu menemani kita untuk beraktivitas ataupun untuk sekedar apa ya, saling bercerita gitu kan, mengisi waktu terutama di hari libur ini ya. Jalanan tadi lumayan lancar loh pagi hari ini. Happy banget kalau misalnya kita berangkat pagi-pagi, kalau jalanan itu lagi lancar-lancarnya. Membuat kita lebih semangat gak sih? Nah, iya dong. Dan happy holiday untuk Ragil Z yang baru aja nyampe di kilometer 374 ya, di tol. Kemudian lagi otw nih kayaknya nih ke Jogja nih, lagi terang benderang katanya. Hati-hati di jalan untuk Bang Rio. Bang Rio ya lagi bawa kendaraan nih. Dan happy holiday untuk keluarga Ragil Z. Dan untuk topik kita di pagi hari ini, kalian nih pada ngerasa gak sih kalau semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, kalau circle pertemanan kita itu semakin sedikit? Gak tahu kenapa, mungkin tadi salah satu faktornya itu mungkin teman-teman kita udah pada sibuk bekerja kali ya, punya kesibukannya masing-masing, belum lagi ditambah dengan udah berkeluarga gitu kan. Yang mungkin kalau izin mau nongkrong nih, kalau teman-teman tiga gitu kan, harus izin dulu bos. Gak bisa langsung waktu kayak masih zaman sendiri dulu kan ya, kalau mau jalan-jalan aja gitu. Kalau mungkin udah berkeluarga ya gak bisa gitu. Nah, kalau dulu nih banyak teman, sekarang mungkin tinggal beberapa gitu. Kalau dipikir-pikir juga kan, masa sekolah dan masa kuliah itu memang menyenangkan banget, pada setuju gak nih? Banyak juga untuk teman kita membuat ketawa, dan hampir setiap hari juga punya circle untuk nongkrong gitu. Atau mungkin di luar sana punya teman untuk curhat. Bahkan kadang-kadang rasanya kayak gak pernah sendiri. Pokoknya kalau lagi gabut-gabutnya ada aja teman untuk diajakin jalan. Tapi beriring semakin kita dewasa gitu kan, hidup ini mulai berubah gitu. Kesibukan datang satu persatu, ada yang sibuk ngejar karir. Coba teman-teman siapa nih yang sibuk lagi ngejar karir nih? Angkat tangan ya. Ada juga yang suka sibuk dengan membantu keluarga, ada yang fokus untuk membangun masa depan. Wah, ini keren banget. Tujuannya tuh udah beda kali ya. Bukan untuk tujuan nongkrong lagi itu, bukan tujuan untuk hura-hura lagi itu, tapi tujuannya itu benar-benar untuk masa depan gitu loh. Dan akhirnya waktu untuk berkumpul ini mulai berkurang. Jadi chat juga mulai sepi. Kemudian janji untuk ketemu sering hanya jadi wacana. Nah, bahkan ada juga teman yang dulu deket banget nih, bestie lah ibaratnya sekarang kan, sekarang cuma jadi ya mungkin sekedar nonton story dari Instagram kita atau TikTok kita gitu. Dan jujur ini juga membuat mungkin bagi sebagian sebanyak orang ini kayak aduh gue sedih banget gitu. Kayaknya susah banget dulu kita yang akrab gitu, mau diajak nongkrong, mau diajak ya ketemuan kayaknya susah banget. Nah mungkin untuk kayak hal-hal seperti ini normal gak sih buat teman-teman semua? Karena kan semakin dewasa, hidup juga mengajarkan kita kalau gak semua orang akan selalu berjalan bersama. Gak bukan juga sama Dika di pagi hari ini. Setuju gak nih, semakin dewasa circle pertemanan kita tuh semakin sedikit atau mengecil? Gabungan di 0819 26 9000 atau bisa juga bergabung di akun live TikTok di pagi hari ini.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bruno Mars dengan Treasure menemani kita di pagi hari ini. Ingin menyapa dulu lah untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Ada Ibu Sari, kemudian ada Mr. Han underscore 5. Salah satu sahabat lama nih, waktu zaman perjuangan kuliah dulu yang akhirnya hasilnya bagi bos. Senang banget deh bisa berkumpul di akun live TikTok nih. Ada teman lama, ada Joe dari Medan yang menyapa kita di pagi hari ini. Ngomongin tentang sahabat nih, sahabat lama Dika juga nih. Yang mungkin sekarang kita udah lama gak ketemu kali ya, ketemunya lewat akun live TikTok gitu loh. Ya begitulah, pertemanan mungkin ya bisa valid juga ya, pertemanan setelah dewasa itu berbeda banget karena kita memiliki tujuan dan masa depan yang berbeda gitu. Mungkin satu sisi teman ada di kota yang lain dan di satu sisi kita juga mempunyai struggle-nya sendiri atau perjuangannya sendiri gitu. Dan cukup apa ya, cukup happy juga sih ya setelah bertemu. Mungkin ini hanya lewat online loh, gimana ketemu langsung gitu loh. Dan mungkin dulu kita cukup sering main bareng, cukup apa ya, ramenya bareng juga dan kesukaannya sama juga. Tapi mungkin setelah kita dewasa ini, pertemanan ini menjadi berbeda. Nah, pasti banyak juga nih teman-teman yang merasakan hal yang sama. Karena itu tadi, prioritas orang itu berbeda-beda jadinya. Kadang bukan karena apa ya, wah sombong nih, gak pernah nongkrong lagi gitu kan, susah nih untuk diajak ketemu gitu kan. Bukan, sebenarnya bukan karena itu. Dan bukan juga karena gak peduli sih ya. Tapi memang mungkin lagi sibuk-sibuknya gitu. Atau mungkin jadwal dan waktu untuk ketemuannya, nongkrongnya itu gak pas. Nah, di fase dewasa ini, kita mungkin udah sadar gitu kalau teman sejati bukan yang ada, selalu ada gitu setiap waktu. Tapi yang tetap peduli waktu jarang bertemu. Setuju gak nih teman-teman? Gimana nih? Coba yuk sharing yuk ceritanya sama Dika di pagi hari ini. Gimana nih untuk circle pertemanan kalian setelah di usia ini gitu loh, setelah dewasa ini. Ada teman juga yang jarang chat, tapi saat kita benar-benar butuh banget, dia tuh hadir. Wah, ini yang epic banget, yang langka banget gitu loh. Ada juga teman yang dulu selalu bersama, tapi perlahan menjauh karena jalan hidup udah berbeda gitu kan. Dan ini mungkin wajar-wajar aja kali ya, manusiawi aja kali ya, karena ini juga bagian dari perjalanan hidup. Nah, gimana nih komentarnya nih buat teman-teman semua? Gabungan yuk di pagi hari ini di Morning Espresso di 0819-269-1000. Yang mau via voice note bisa ya, Dika tunggu di pagi hari ini. Ada Juicy Lucy dengan Malapetaka.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

106,6 Heartland FM, your family station. Aduh, happy banget kalau bisa ketemu teman lama gitu ya. Apalagi ngobrol-ngobrol sebentar. Kayaknya tuh ngobatin rindu banget gak sih? Pada setuju gak nih semuanya? Ayo, yang di TikTok boleh ikutan komentar. Atau yang lagi mendengarkan di 0819-26-9000 yang mau berbagi informasi di pagi hari ini juga bisa ya. Siapa nih teman lama yang sekarang udah jarang komunikasi? Ayo, jangan lupa ya, mungkin sekedar menyapa melalui chat gitu loh. Mungkin udah bisa apa ya, udah bisa mengobati rasa rindu kali ya. Atau mungkin juga ada teman yang walaupun jarang bertemu tapi tetap terasa dekat. Nah, boleh banget nih sharing pengalaman kalian. Karena topiknya ini pasti relate banget nih dengan banyak orang gitu loh. Semakin dewasa, kita semakin selektif. Nah, ada satu hal yang menarik juga. Semakin dewasa, kita mulai semakin selektif untuk memilih lingkungan gitu. Dulu mungkin kita berteman dengan siapa aja, tapi sekarang kita mulai sadar nih kalau lingkungan ini sangat mempengaruhi hidup kita. Makanya sih jangan heran kali ya kalau circle itu semakin kecil. Mungkin kalau kita mulai memilih nih, siapa yang membawa energi baik, siapa yang benar-benar tulus gitu kan, ataupun siapa yang hadir bukan hanya saat senang. Dan sebenarnya ini juga bukan hal yang buruk, karena kualitas pertemanan itu jauh lebih penting daripada jumlah. Mungkin ada orang yang suka dengan ya, kayak contohnya mungkin orang-orang ekstrovert gitu kan ya, yang dia suka banget nih dengan bergaul atau dengan komunitas sosialita gitu kan, yang dimana teman-temannya tuh banyak banget. Dan tentunya juga ya dari antar ini kali ya, antar lingkungan gitu loh. Dan kata orang juga nih, percuma banyak teman kalau saat kita jatuh tidak ada yang benar-benar peduli. Nah, ini sih benar-benar kayak apa ya? Ya mungkin itulah ya, hidup mengajarkan ya. Pintar-pintar kita untuk memilih teman, jangan yang cuma saat ada itu tadi tuh, saat senangnya doang. Tapi giliran kita benar-benar terpuruk, benar-benar kita lagi jatuh ya, boro-boro mau menyapa kita gitu loh. Kadang satu atau dua teman tulus ini lebih berharga banget daripada circle besar tapi penuh kepalsuan. Gue dulu tuh punya cerita, circle pertemanan kita tuh di lingkungan kampus gitu kan, di lingkungan kuliah. Ya ini benar-benar berasa banget sih untuk circle pertemanannya ini. Kita tuh dari mungkin ya, ya dari angkatan-angkatan yang awal-awal, dimana kita juga untuk berjuang gimana caranya untuk lulus gitu kan. Ya kita ketemu satu sama lain yang akhirnya membuat apa ya, membuat kita tuh menjadi lebih dekat gitu. Bahkan sampai sekarang masih suka kumpul-kumpul. Terakhir nih kemarin ngumpul di Buka Bersama, cuma sayang banget waktunya gak pas banget nih saat gue untuk ikut ngumpul gitu kan. Dan di situ juga kita juga akhirnya tetap menjaga pertemanan ini. Yang mungkin ada teman yang udah di Medan ataupun yang ada di daerah Jakarta juga, kebanyakan sih di daerah Jakarta gitu, yang tetap sama-sama untuk menjaga pertemanan, yang saling menyapa gitu loh. Kalau ada acara ya say hi dengan candaan-candaannya ya. Orang-orangnya mungkin gak berubah gitu, karakternya mungkin gak berubah, tapi mungkin ada hal yang tetap kita jaga ya. Semoga sampai seumur hidup kali ya untuk persahabatan ya. Ini benar-benar sebuah apa ya, persahabatan yang kita benar-benar lagi di posisi terpuruk dan kita benar-benar untuk apa ya, saling support. Nah ini circle yang mungkin susah untuk ditemuin, karena kan ya kalau untuk hanya happy-happy aja, senang-senang aja itu gampang banget kita carinya. Tapi yang paling susah yaitu tadi, dimana saat kita benar-benar dari terpuruk kemudian kita bangkit bersama, kata Joe tuh. Gimana caranya kita untuk tetap menjaganya juga. Yuk gabungan yang mau cerita di pagi hari ini, sambil ingat-ingat kali ya untuk masa perjuangan dulu bersama teman-teman. Dan mungkin setelah keingat ingin nyapa teman lama. Seperti kata Project Pop, ingat.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mungkin untuk Anda yang baru aja bangun nih. Ini jam berapa nih? Jam 9 kan? Ya mumpung hari libur kali ya. Mungkin yang punya utang tidur di hari-hari kemarin, yuk dilunasin. Karena ini momen yang pas kali ya untuk apa ya? Untuk bayar utang tidur juga, untuk beraktivitas, untuk berkumpul bersama keluarga juga. Mungkin liburan nih, punya rencana liburan kemana nih untuk Anda di pagi hari ini atau di hari ini? Mumpung kayaknya ada yang ambil cuti bersama gitu kan, nanggung ah kayaknya liburnya. Sekalian aja hari Kamis, Jumat gitu loh. Seru banget. Kumpul-kumpul bersama keluarga gitu kan. Kapan lagi masalahnya? Mumpung ada uangnya dan ada juga waktunya kali ya. Ingin menyapa untuk Pak Idris Pulungan, ada Pesterly. Ini di FM 100,6 Pesterly. Nggak ada, kita nggak ada di 107, ini 100,6 aja. Kemudian ada Mr. Han yang ikutan komentar, katanya kayak circle semakin kecil ya, cari teman yang sejalan gitu. Dan kalau dari Pak Idris, karena prioritasnya udah beda. Kecuali katanya nih, kecuali kalau mau nyalek katanya, temannya banyak. Iya kali Pak. Siapa nih teman-teman, mungkin di 2029 kali ya, atau 2000 berapa nih yang mau ikutan nyalek ya. Jadi katanya ngomongin tentang circle, aduh. Sorry. Ngomongin tentang circle, nggak semua pertemanan itu bisa bertahan selamanya. Gimana nih teman-teman? Pada setuju nggak? Kadang kan kita sedih nih ngeliat hubungan pertemanan itu berubah kan. Dulu deket banget, kayaknya sekarang tuh aduh asing banget gitu loh. Dulu kayaknya setiap hari ngobrol, sekarang kayak ya sekedar menyapa aja jarang. Tapi memang hidup ya seperti itu gitu loh. Namanya juga hidup gitu kan. Kalau dulu tuh ada namanya juga Natal, kalau ini namanya juga hidup. Jadi gak semua hubungan akan bertahan untuk selamanya. Ada orang yang hadir hanya di satu fase hidup. Ada yang nemenin juga saat mungkin ya lagi deket-deketnya waktu zaman sekolah gitu kan, perjuangan sekolah. Ada juga yang nemenin saat kuliah. Ada yang nemenin saat masa sulit gitu loh. Jadi ya setelah tugasnya selesai, hidup juga membawa apa ya? Hidup juga membawa kita ini ke jalan masing-masing. Atau kata Pak Idris nih, prioritasnya udah beda gitu. Jadi bukan berarti juga semua kenangan ini gak berarti. Pasti ada artinya lah. Namanya juga persahabatan, pertemanan gitu kan. Karena setiap orang yang pernah hadir tetap punya cerita gitu loh di dalam hidup kita. Kadang perpisahan juga bukan karena benci ya, tapi karena hidup memang udah berubah gitu. Jadi mungkin kalau sekarang kalian ini punya waktu untuk bertemu dengan teman lama nih. Siapa sih orang pertama yang pengen banget kalian ketemuin gitu loh. Karena kan mungkin juga ya keinget story-nya, keinget ceritanya, keinget lucunya juga. Atau mungkin keinget dengan sebel-sebelnya kali ya. Bisa gabungan yuk, ayo berbagi cerita yuk. Kayak Pak Idris dan Joe nih, dari Medan loh dia loh. Tetap stay ya, karena setelah ini kita akan ngobrol tentang kesepian di usia dewasa dan gimana menghargai teman yang masih bertahan.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Selamat berlari nih untuk teman-teman yang mungkin lagi mengejar mimpinya, lagi mengejar cita-citanya. Semoga kesampaian ya apa yang diimpikan, dicita-citakan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengawali setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita ditaruh di dalam sebuah doa pastinya. Semoga Tuhan mendengarkan ya, amin. Ada juga dengan terus berlari menemani kita di pagi hari ini di jam 9 lewat 16 menit. Masih dengan topiknya di pagi hari ini, semakin dewasa circle pertemanan tuh semakin mengecil atau semakin sedikit. Nah, ternyata sih memang mungkin alasannya karena sulit menemukan waktu untuk benar-benar terhubung nih dengan orang lain. Banyak juga orang yang terlihat ramai di sosmed, tapi sebenarnya mereka ini merasa sendiri gitu loh. Banyak followers tapi bingung mau cerita kemana. Mungkin di fase ini kita mulai sadar kalau hubungan yang tulus itu benar-benar mahal. Setuju sih gue sih kalau ini. Kadang ada orang yang hadir saat butuh dan kadang ada yang datang saat senang aja gitu kan. Lalu ngilang tuh gak tahu kemana gitu kan saat kita lagi benar-benar jatuh kan. Makanya ketika kita menemukan teman yang benar-benar peduli. Nah sekali lagi peduli. Jangan dianggap biasa tuh. Pertahankan orang seperti itu. Karena di usia dewasa punya satu teman yang bisa dipercaya itu juga sebuah anugerah, sebuah berkat juga gitu loh. Karena kan mungkin ya kadang kita berpikir juga nih, hidup ini juga harus selalu ramai supaya bahagia. Ini juga belum tentu benar. Ada orang yang circle-nya kecil tapi hidupnya tenang banget gitu loh. Karena hubungan yang saya tidak selalu tentang banyak orang tapi tentang kenyamanan. Siapa ini nih teman-teman yang mungkin udah nemuin, ah, gue nih deh udah dapat satu orang yang benar-benar ngerti banget, tulus banget dalam sebuah persahabatan gitu. Ngomong-ngomong tentang bisa menjadi diri sendiri, tentang diterima, tentang didengar, dan banyak orang juga mulai lebih menghargai kali ya hubungan sederhana tapi tulus gitu kan. Gue pengen banget nih punya hubungan yang seperti ini nih sama teman-teman gitu kan. Tidak perlu ketemu nih tiap hari, gak perlu juga untuk selalu chat, tapi kalau ketemu tuh kayak waduh ini teman gue banget gitu lah. Nah ini nih yang disebut dengan pertemanan dewasa. Setuju gak nih semua teman-teman yang gabung di TikTok? Ada Pak Erik pagi juga, kemudian ada Kak Abraham. Kok Kak Ragil diganti Mas Dika, lagi liburan Kak Abraham, nanti besok hari Senin lagi kayaknya, hari Selasa kali ya. Dan ingin menyapa juga untuk teman-teman GGA di pagi hari ini. Teman-teman Heartland Request juga ada Kak Yohana, ada Pak Doni, ada Mas Duta juga. Dari Kak Yohana, liburan hari ini jalan-jalan keliling komplek katanya. Seru, yang penting liburan ya. Happy terus deh buat semua teman-teman di pagi hari ini. Gimana nih, masih dikat tunggu ya untuk atensinya. Pertemanan kabarnya semakin dewasa itu semakin kecil. Yang mau ikutan gabung di 0819269000 atau juga yang mau gabung via voice note bisa juga deh. Play.

Tiaran ini dengan Adu Bola Mata menemani kita di pagi hari ini. Selamat bergabung deh untuk teman-teman yang baru aja tune in di 100,6 Heartland FM. Gimana nih untuk pagi hari ini? Gimana untuk liburannya buat teman-teman yang mungkin udah punya rencana liburan bersama keluarga atau yang lagi dalam perjalanan? Semoga selamat ya sampai tujuan. Topiknya dengan circle pertemanan semakin dewasa semakin sedikit. Walaupun hidup sibuk gitu loh, hubungan juga tetap perlu dijaga. Mungkin cukup dengan nanya kabar, terus ngucapin selamat ulang tahun, atau sekedar berkata semangat gitu loh. Hal-hal kecil ini nih yang ternyata berarti banget, karena semua orang sedang berjuang dengan hidupnya masing-masing, termasuk saya gitu loh. Dan kadang satu perhatian kecil bisa membuat seseorang merasa gak sendirian. Nah, jangan sampai deh kita baru mencari teman saat butuh. Karena kan hubungan yang baik dibangun dari kepedulian kecil yang terus dijaga gitu loh. Gimana cara kita untuk menghargai orang yang masih bertahan? Dan kalau hari ini masih ada orang yang tetap bertahan di hidup kalian, jangan dianggap biasa nih teman-teman. Karena gak semua orang memilih untuk tinggal kali ya. Bebas gitu loh. Kadang ya kalau kata orang, ya ada yang datang ada yang pergi gitu loh. Ada teman juga yang tetap mendengarkan cerita kita walaupun kita tetap sibuk. Ada juga yang tetap mendukung kalaupun kita lagi mungkin ya sibuk dan jarang bertemu gitu. Ada yang tetap peduli walau hidupnya lagi berat-berat aja. Pernah gak sih ngelihat orang gitu, ngelihat teman gitu, ini orang sebenarnya lagi berat hidupnya, tapi gak tahu kenapa dia tuh struggle aja gitu loh, kuat aja mentalnya gitu kan. Ataupun mungkin juga tetap bisa membantu orang, meskipun dia sendiri tuh perlu ditolong. Itu orang yang bener, mentalnya bener-bener teruji dan bener-bener kuat kali ya. Dan itu orang-orang yang bener-bener layak untuk dihargai lah. Karena di dunia yang serba sibuk sekarang ini kan, ketulusan ini menjadi sesuatu yang mahal.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Gak

Hello, featuring Glenn Fredly dengan Kau menemani kita di pagi hari ini. Dan mungkin kita belajar kali ya, kalau circle pertemanan yang semakin kecil setelah dewasa bukan berarti hidup kita gagal nih, teman-teman. Justru mungkin hidup sedang mengajarkan kita mana hubungan yang benar-benar tulus. Dan karena semakin dewasa, kita tidak lagi mencari teman yang sekedar ramai, tapi mencari orang-orang yang membawa damai, ketulusan, dan dukungan. Ah, ini pas banget deh. Tapi sebelum aku pamit, kita dengerin dulu kayak Pak Yohanes nih kirim voice note nih. Halo, bagaimana kak, ini tidak ada suaranya. Tapi thank you ya Pak Yohanes. Dan mungkin banyak pelajaran juga dari arti sebuah persahabatan yang bisa kita ambil gitu loh. Ya, ada orang yang datang mungkin hanya untuk senang-senang. Ada juga orang yang datang mungkin benar-benar peduli dan memiliki rasa ketulusan gitu loh. Jadi kalau hari ini circle kalian kecil, aku bilang sih ya gak apa-apa lah, asal masih ada orang yang benar-benar peduli. Nah, thank you buat semuanya udah nemenin Dika di pagi hari ini di Morning Espresso menggantikan Ragil Z. Tetap semangat ya untuk menjalani hidup, tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang berarti. Dan jangan lupa, kadang satu pesan sederhana bisa membuat seseorang merasa dihargai. Dika pamit undur diri, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ya Dika ya. Kita berdua balik lagi untuk menemani kalian ya di Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan saya Ragilzi dan Dika Arwan. Kita pagi hari ini mau ngobrolin tentang apa Dika?
2: Tentang budaya kerja lembur nih sih. Kan kabarnya juga banyak nih teman-teman yang mungkin suka lembur gitu kan.
1: Iya.
2: Ini antara produktivitas atau loyalitas nih. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, ada Mas Anung Prakoso. Dan ini juga ada dampaknya pastinya ke keluarga gitu kan.
1: Pasti. Kita juga mengundang untuk semua pendengar ya. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan dan turut berkomentar, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Atau kalau Anda juga ingin menyaksikan secara live siaran kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung di live YouTube Heartline Network pagi hari ini.
2: Yes, kita tunggu nih untuk interaksinya ataupun pertanyaannya terkait dengan topik kita, dengan budaya lembur. Pernah lembur kan sih?
1: Pernah. Happy gak sih kamu kalau lembur?
2: Happy-happy aja sih.
1: Happy ya, karena di balik lembur itu selalu ada uang lebih.

0: kan Dika, tapi benar kan realnya begitu kan.
1: Tapi emang ya kadang-kadang kan ya mungkin ada yang nggak cuma mungkin misalnya kan ada ganti hari ya.
0: Iya, ganti jam juga bisa. Ya. Oke, ini kita sudah tersambung
1: ya dengan Mas Anung.
0: Mas Anung.
1: Oke, kita sapa yuk. Selamat pagi Mas Anung.
0: Pagi Mas Anung.
2: Pagi semuanya.
0: Ya. Pagi. Sehat ya Mas Anung ya.
2: Sehat, semangat dan dahsyat.
1: Oke. Mas Anung.
2: Ya.
1: Nah, ini kan terkait dengan lembur gitu loh.
2: Mm-mm.
1: Ini pandangan Mas Anung loyalitaskah atau produktivitas karyawan? Gimana nih pandangan Mas Anung?
2: Aduh. Ya, ini salah satu bentuk kalau orang-orang di zaman era-era baby boomer atau Gen X gitu ya. Nah, ini lembur itu sebagai simbol loyalitas gitu ya. Yeah. Simbol dia bekerja. Kalau orang itu kelihatan kerja kalau pergi pagi pulang malam, maka disebut bekerja. Benar ya? Yeah. Jadi kalau enggak malam pulang itu dikiranya kamu enggak kerja ya? Gitu. Nah, ini suatu budaya. Tapi kalau dibilang apakah jadi indikator buat HR zaman sekarang, yang sekarang tuh HR udah berubah jadi namanya human capital ya.
1: Yep.
2: Jadi semua itu dihitung semua waktu, semua effort, semua pencapaian itu semua ada parameter hitungnya. Jadi kalau mau dilihat dari indikator loyalitas atau produktivitas sudah nggak relevan lagi sih, sudah nggak ideal lagi. Kenapa? Karena sekarang tuh orang udah punya alat untuk menilai outputnya apa dari orang itu bekerja 8 jam satu hari atau satu minggu dia bekerja 5 hari gitu ya. Efektif enggak atau efisien enggak kerjanya. Jadi ada 3 ya, output, efektivitas, sama efisiensinya. Nah, itulah parameter kerja sekarang. Jadi kalau dibilang loyalitas ya, seberapa kamu efektif, seberapa kamu efisien, seberapa kamu bisa menghasilkan output apa buat perusahaan. Nah, produktivitas kan tadi, efektif, efisien nggak? Gitu. Jadi, sekarang sudah tidak relevan lagi orang itu bekerja, apalagi disebut lembur gitu ya. Disebut loyalitas sama produktivitas sih, sudah nggak relevan lagi sekarang ini.
1: Berarti poinnya output yang dihasilkan dari karyawan nih, Mas Anung ya?
2: Betul, okay. Betul. Iya dong, kita nilai dia menghasilkan apa selama jam kerja tersebut gitu.
0: Oke, okay. Tapi apakah sebagai seorang karyawan nih Mas Anung, kita tuh boleh gitu untuk menolak gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Untuk nggak lembur gitu?
2: Oh ya, kalau boleh ya hak ya. Kan kita juga punya hak di jam-jam kerja. Kita kan sesuai kontrak kerja, kita kan kerja ada jam kerja kan. Nah, ketika lembur berarti itu ada hal-hal sebenarnya di luar dari kesepakatan. Menolak ya boleh-boleh aja gitu, karena kita juga punya hak terhadap hal itu. Tetapi memang perlu diperhatikan tadi ada outputnya. Ya, asal kita bisa mempertanggungjawabkan outputnya, itu bisa dinegosiasikan kan dengan atasan kita gitu.
1: Oke.
0: Oke. Baik Mas Anung, kalau bicara tentang budaya lembur sendiri ini nih pasti bakal bisa mempengaruhi hubungan juga ya antara orang tua juga anak. Nah, gimana ini menyikapi hal ini nih Mas Anung?
2: Iya, kalau pasti ya budaya lembur itu pasti akan mengurangi waktu interaksi yang berkualitas antara orang tua sama anak kan. Ketika orang udah pulang malam, tersisa tenaga yang ada tuh makan sebentar, terus kadang juga langsung mandi karena udah makan di kantor gitu misalkan. Pulang langsung mandi capek dan tidur. Waktu ngobrolnya itu semakin singkat. Kemudian kedekatan emosional itu juga semakin menipis kan. Artinya kita kan pengen misalkan bahasa kasihnya tuh pengen disentuh gitu. Atau pengen menyentuh gitu kan. Ternyata nggak dapat, anaknya langsung tidur gitu. Kita pengen ngobrol gitu, misalkan dengan kata-kata penegasan dan sebagainya kalau bahasa kasih kita. Atau hadiah misalkan. Dulu dia rajin tuh beliin hadiah karena masih ada waktu ya. Sekarang waktunya nggak ada ya, nggak beli lagi hadiah. Nah itu kedekatan emosionalnya juga berkurang. Siapa merasa kadang-kadang kalau orang tua yang terlalu sibuk juga terhadap anak, suka lembur juga membuat kurang perhatian. PR-nya, waktu nilai-nilainya, interaksi dia di sekolah dengan teman, hubungan dia dengan guru, atau mungkin dia lagi suka-sukaan sama lawan jenis gitu ya misalkan. Nah, kita waktunya nggak ada, jadi ini berdampak sekali pada hubungannya. antara orang tua sama anak.
1: Oke, okay. Apalagi kalau anaknya tuh benar-benar dekat ke salah satu ini orang tua ya, baik ayah ataupun ibu. Saya lucu kemarin lihat postingan di media sosial. Jadi anaknya nungguin, udah nungguin di luar itu apa di parkiran mobilnya gitu kan, nungguin ayahnya pulang. Happy banget ngelihatnya.
0: Dijemput gitu ya, dijemput sama papinya gitu.
1: Enggak, anaknya nungguin di rumah, anaknya nungguin di rumah. Jadi papanya pulang, dia tuh udah siap gitu nungguin. Makanya seru banget ngelihatnya.
0: Jadi salah satu momen yang selalu ditunggu ya oleh anak-anak ya, kalau papanya pulang gitu. Ya, mungkin Mas Anung bisa kasih tahu nih apa sih yang bisa jadi pertimbangan gitu untuk kita para karyawan saat kita mungkin sibuk dengan segala aktivitas di kantor dan juga harus lembur gitu.
2: Yang perlu dipertimbangkan itu adalah tetap menjaga namanya intensitas komunikasi sama bonding kita dengan anak kita kan. Nah ini penting banget, kenapa kita bisa sediakan waktu dalam range waktu yang kita ke waktu kita bekerja gitu ya. Sela-sela waktu itu mungkin kalau dia pulang sekolah kita bisa telepon, bisa video call, kita bisa mungkin pantau dengan apa namanya CCTV yang ada suaranya itu ya. Hai gitu. Kamu lagi ngapain tuh, masak mie ya, mie-nya ada di sini ya, atau nanti hati-hati ya kompornya. Jadi sebisa mungkin tuh ada komunikasi dan ada bonding yang bisa kita share gitu. Kalau lagi di jalan, kita share tempat kerja kita. Ini loh, papa bekerja di tempat ini. Ini lihat tuh teman-temannya. Jadi anak itu merasa, walaupun dia nggak ada di samping kita, dia tetap merasa punya satu koneksi gitu. Saya bahkan kalau pulang dari kantor, perjalanan yang cukup panjang, 1,5 jam, saya selalu 1 jam itu pasti akan ngobrol sama anak yang paling gede ya, selama 1 jam. Jadi 1 jam tuh ngobrol, ya apa aja, kadang diem. Saya cuma pengen dengar bunyi di kamarnya dia lagi ngapain gitu. Kadang kayak gitu doang. Tapi itu menjadi satu moment of truth ya, dari bagi saya secara pribadi sih. Sempetin waktu, harus sempetin waktu.
1: Semua tuh ada solusinya ya, ada jalan keluarnya ya. Meskipun mungkin kita sebagai orang tua tuh sibuk banget, pastilah ada momen-momen di mana kita, ini celahnya nih untuk bisa berkomunikasi mungkin. Karena kan mungkin dengan kesibukan yang seperti Mas Anung jelaskan, kita udah pulang, anak udah tidur karena besok harus sekolah gitu.
0: Betul.
1: Tapi emang ada caranya ya.
0: Iya.
1: Apalagi bisa. Teknologi sekarang tuh makin canggih gitu.
0: Bener banget, beda banget sama zaman dulu ya. Baik, Mas Anung, apakah benar nih bahwa semakin sering lembur, produktivitas ini justru bisa menurun dalam jangka panjang?
2: Oh iya, betul. Kalau dalam jangka panjang, ini akan mengganggu, pertama tuh adalah kesalahan kerja ya. Jadi orang kan lama-lama juga daya ingatnya tuh menurun. Itu kan secara ilmiah bisa dibuktikan. Ini akan mengakibatkan apa? Kalau overtime gitu ya, badan ini kan punya waktu. Ada waktu tidur, ada dia waktunya dia kerja gitu. Otak juga butuh istirahat ya. Kalau kita terus-terusan liatin pekerjaan gitu, dia butuh refreshing, butuh santai, tenang gitu ya. Dan kita butuh makan. Kadang ada orang lembur kan sampai lupa makan gitu ya. Tubuh ini tuh punya punya ritmenya, punya waktunya sendiri, ada ritmenya sendiri. Sehingga kalau jangka panjang itu akan membuat kesalahan kerja itu meningkat. Makanya kalau udah mulai burn out, kata zaman sekarang kan burn out ya. Ayo cuti-cuti atau jalan-jalan gitu. Supaya apa? Supaya lebih bisa relax. Kemudian yang juga perlu dicermati, kalau dalam jangka panjang lembur itu akan menyebabkan fungsi kognitif kita menurun, kinerja kognitif. Artinya kita punya karena nggak dikasih istirahat. Saya kemarin dengar ada orang kerja ya dari satu perusahaan di Singapura, dia arsitek, 24 jam itu dia bekerja, hampir tidur cuma 1-2 jam selama 1 minggu full. Dan kemarin kabarnya beliau meninggal.
1: Kelelahan ya, Mas Anung?
2: Iya, cuma tidur 1-3 jam gitu ya. Dan dia hanya tidur di kafe gitu, kafe yang 24 jam itu. Bahkan nggak pulang rumah gitu. Karena ada deadline. Nah makanya kita penting ya untuk mengingat bahwa kita tuh punya ritme, tubuh kita tuh punya jam-jamnya juga gitu ya. Nah satu tadi, kesalahan kerja meningkat, kognitif kita menurun. Yang terakhir itu kreativitas berkurang gitu. Kalau kita, otak kita ini terus dicecer ya, dipakai terus ya, kayak motor aja, dipakai terus-terusan, mesinnya tuh lama-lama panas, dan beberapa karet-karet di dalam motor tuh lama-lama akan menjadi aus gitu. Sama halnya dengan otak gitu. Otak tuh punya punya jamnya gitu. Dia harus istirahat, dikasih makan supaya otak ini bisa refresh. Perlu lihat pemandangan supaya kita dapat ide gitu kan. Atau perlu dengerin musik, nyanyi sambil dengerin headline FM gitu. Mungkin kan terlihat santai sambil rohaninya dibangun atau diisi motivasinya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu memberikan istirahat pada tubuh kita gitu. Lembur itu akan menurunkan produktivitas ya. Itu pasti sih.
0: Oke. Baik, Mas Anung, kalau tanggung jawab dari perusahaan dan HR dalam mengatur budaya kerja agar agar tidak terlalu bergantung pada lembur, gimana nih?
2: Ya, kalau di HR itu dikenal namanya membuat namanya workload, productivity. Jadi workload itu waktu kerja ya. Waktu kerja dia itu kita harus benar-benar lihat. Karena orang itu punya namanya tingkat fokus. Punya leveling fokus. Jadi 15 menit, 20 menit itu fokus. Kemudian nanti perlu ada engagement lagi supaya dia bisa tetap mempertahankan fokusnya. Nah, makanya disediakan kalau di kantor-kantor tuh ada kopi, mesin kopi, ada tempat buat santai gitu, ada ruang-ruang untuk bisa meeting dengan santai gitu sekarang ya. Kemudian juga dengan workload yang tepat gitu ya, menghitung jam kerjanya yang tepat. Nah, itu membuat kita menghindari namanya lembur. Jadi kalau dilihat dari job desk-nya dia, kita gabungin sama workload-nya dia, itu akan kelihatan kok. Ternyata dari job desk-nya dia ini sudah tidak bisa lagi diakomodir secara jam kerja. Nah, berarti orang ini sebenarnya harus ditambah personelnya. Jadi juga cuma dia, tapi ada tambahan satu lagi. Nah, itu keuntungan menggunakan workload. Jadi kita bisa presisi melihat bagaimana waktu itu benar-benar efektif dan efisien untuk satu job desk, satu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh satu orang gitu. Nah, kalau dilihat secara job desk-nya dia dan secara workload itu nggak berimbang, berarti perlu tambah orang. Tapi kalau dilihat dari workload-nya, orang ini kok kayaknya banyak senggangnya gitu, waktu yang idle gitu ya, waktu yang kosong, berarti orang ini perlu kasih tambahan kerjaan. Kayak gitu. Nah, itu sistem salah satu di HR pakai workload. Atau menggunakan kinerja berbasis hasil. Jadi kalau kamu berapa jam kamu bisa selesai ini nih? 4 jam. Oke, 4 jam kita hitung ya. 4 jam udah kelar belum kerjanya? Nah, kalau udah kelar ya udah, berarti dia achieve gitu misalkan. Jadi dihitung jam sama hasil seperti apa. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh HR kurang lebih seperti itu. Jadi menekan lembur dan juga benar-benar membuat kita kerja punya punya sistem ya untuk mengukur orang tuh oke apa enggak gitu dalam dia bekerja dan berhubungan sama waktu kerja.
1: Oke. Mas Anung, idealnya berapa pekerjaan sih untuk satu orang yang sanggup dikerjakan gitu?
2: Berapa pekerjaan tergantung jenisnya, pekerjaannya apa gitu. Misalkan kalau dia misalkan ya contoh yang ada di orang kasir aja, kasir. Kasir itu kita lihat kan, kalau dalam sebuah toko misalkan, tokonya itu rame kan ada jam-jamnya kan, ada jam tertentu gitu, ada yang peak tuh jam malam, jam 7 sampai jam 9, kemudian siang, nah siang itu in between jam 2, 11 ke jam 2, nah selebihnya itu idle time, jadi kalau dihitung aja, kalau dengan waktu itu, orang itu kan berarti ada waktu 6 jam ya, dia fokus misalkan. Nah, berarti udah pas tuh satu orang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih ada keluhan pelanggan karena nggak merasa dilayani, ada tiba-tiba kita lihat kalau tiba-tiba dia sakit gitu ya. Dia sakit nggak ada yang gantiin. Nah, itu baru kita bilang orangnya kurang gitu. Kenapa? Karena pekerjaannya sama, tapi karena konsumennya lebih banyak, nggak terlayani, kita butuh tambahan orang. Atau pekerjaannya sama gitu, tetapi jumlah peak time-nya bertambah gitu. Ternyata orang sekarang belanjanya mulai jam 10 pagi udah perbelanja gitu ya. Nah, kita perlu, itu perlu penambahan personel gitu. Idealnya kurang lebih ngitungnya sederhana seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Anung, kalau kita lihat perkembangan zaman saat ini ya, Mas Anung ya, kira-kira nih, ke depannya nih, apakah budaya lembur ini bakal tetap ada, ataukah budaya lembur ini bakal tergantikan oleh teknologi?
2: Iya, nah kalau melihat sekarang sih, perusahaan sih udah gak mau ya ada lembur, karena lembur itu dinilai tidak lean, atau tidak efektif lah. Tidak lean atau tidak efektif. Jadi sekarang makanya banyak, apalagi kalau kebijakan pemerintah sekarang yang pengurangan listrik itu. Nah dengan lembur itu kan pemakaian listrik itu di kantor jadi tambah berat. Apalagi kalau udah jam 7 itu listrik kita juga berbayar mahal itu. Tarifnya tuh mahal, akan mahal. Sehingga kantor itu sekarang buru-buru jam 5 dia udah matiin semua listrik dan kalaupun mau kerja ya kerjalah di tempat lain gitu ya. Gitu, misalkan work from everywhere gitu, atau work from cafe, atau work from anywhere gitu. Everywhere, anywhere gitu ya. Jadi ada namanya praktik sekarang tuh disebut flexible working hour. Nah ini juga ditetapkan, misalkan WFO, WFH. Nah ini kan strategi orang untuk ngurangin lembur-lemburan, jadi strategi perusahaan lah. Ada flexible working hour-nya. Jadi ada 3 hari dia kerja di kantor, 2 hari dia kerja di rumah. Gitu. Kemudian ada namanya itu tadi hybrid ya, work from home. Ada waktu-waktu yang fleksibel kayak misalkan, jam sekian kita meetingnya di luar. Jadi meeting di luar, nanti kerja lagi di kantor. Jadi itu cara-cara untuk mengurangi lembur. Terus ada lagi, ada pembatasan jam kerja zaman sekarang ya, karena tadi faktor-faktor kita melihat tenaga kerja kita ada usia juga ya. Kalau orang udah sore ke situ, kalau zaman dulu semangatnya 4:05 kita mau meeting jam 9 malam, saya pernah tuh sampai jam 11 malam. Besok pagi jam 8 udah harus standby, ada laporannya udah harus di meja. Saya ngalamin gitu waktu kerja di financial industry gitu ya. Nah itu sekarang tuh benar-benar gak bisa lagi, generasi sekarang tuh udah gak bisa seperti itu. Dan mereka memilih untuk ya mending saya kerja di kafe daripada harus di kantor. Gitu.
0: Ya. Oke, Mas Anung, kalau dari pengamatan Mas Anung sendiri, apakah sudah banyak nih perusahaan di Indonesia yang mulai meninggalkan budaya lembur ini?
2: Udah banyak. Banyak ya. Mereka sekarang mengganti pakai sistem semua kan, pakai sistem yang bisa terpantau 1x24 jam. Jadi semua pekerjaan kita upload ke sistem. Jadi sistem nanti tinggal bosnya tinggal ngecek. Nah, yang bikin lama tuh kan sebenarnya kalau di korporasi itu biasanya birokrasi ya. Jadi kalau tanda tangan tuh harus tanda tangan satu dulu, terus nunggu tanda tangan satu, baru approve. Approve-nya tuh ada 4 tanda tangan misalkan. Waduh, itu text time banget. Sekarang udah pakai aplikasi, jadi tanda tangan digital. Begitu ada permintaan atau PAT misalkan, ada tentang pengajuan tentang biaya atau apapun gitu ya, itu udah pakai aplikasi. Jadi begitu kita ajuin, ada notifikasi ke handphone atasannya gitu, dimanapun dia berada, dia bisa approve dimanapun gitu misalkan. Nah dengan mode seperti ini, kita akan mengurangi yang namanya lembur. Karena apa? Lembur itu terjadi karena ada jeda-jeda waktu yang idle time yang disebabkan ya karena kebutuhan bisnis. Misalkan bosnya lagi meeting di luar, atau bosnya lagi di luar negeri, atau lagi ada urusan lainnya mendadak. Nah kayak gitu-gitu tuh sekarang banyak perusahaan sudah menerapkan namanya quality over quantity. Ya karena kita sedang berpacu ya dengan waktu. Jadi secepat mungkin menghasilkan produk, secepat mungkin bisa melayani konsumen, secepat mungkin bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan semua yang terbaik. Sehingga lembur itu justru akan kontraproduktif ya. Gitu.
0: Oke, baik. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0819-269-1000. Baik, Mas Anung, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia, dan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini adalah tentang budaya kerja lembur dan dampaknya pada keluarga. Bersama dengan narasumber kita, Mas Anung, yang saat ini sudah terhubung di Zoom ya. Selamat Mas Anung.
1: Ya,
0: ya, okay.
1: Selamat siang.
0: Baik, Mas Anung, ini sudah ada beberapa pendengar nih yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini ya, yang ikutan topik kita. Jadi langsung aja kita mau bacain. Datang dari Clara Laurencia. Hai Kak, saya Clara. Mau tanya nih, menurut Mas Anung nih, apakah budaya lembur itu dapat menjadi indikator komitmen dan produktivitas karyawan, atau justru mencerminkan tantangan dalam pengelolaan pekerjaan?
1: Ya, kalau disebut sebagai satu indikasi ya tentang komitmen bekerja, ini juga menjadi hal yang betul juga gitu ya, karena dia harus menyelesaikan pekerjaan dan deadline-nya di hari itu juga gitu, apapun yang terjadi hari itu harus kelar. Nah, ini dia komit untuk menyelesaikan, makanya dia lembur. Nah, dalam konteks ini memang ini lembur yang produktif gitu ya. Nah, kemudian satu lagi apa ya? Yang terakhir.
0: Sebentar.
2: Mencerminkan tantangankah dalam pengelolaan pekerjaan?
1: Nah, betul. Jadi ketika orang lembur harus kita maknai gini loh. Ada orang yang dikasih pekerjaan, dua pekerjaan, dan dia kerjain semua dengan cepat. Nggak perlu lembur. Ada orang yang dikasih dua pekerjaan, dikerjanya lama sekali. Nah, kira-kira kalau kita bilang dari dua contoh tadi, ini menunjukkan bagaimana kompetensi. Nah, kalau orang yang kompeten, dia akan mengerjakan semua kerjaan itu nggak perlu lembur. Karena dia sudah biasa, terbiasa, dan sudah bisa gitu ya, mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, indikasi bahwa kalau orang yang belum kompeten, dia akan, wah lembur ya, teman saya di Itali baru pindah, baru belajar bahasa, dia akhirnya satu minggu ada proyek tentang penerangan ya, di sana dia belajar tentang lampu itu, cahaya, lumens, dan seterusnya. Nah, dia lembur, memang waduh lembur-lembur sampai tidur 1-2 jam, dan bahkan nyaris tertidur di kerjaan gitu ya. Yeah. Karena apa? Karena dia belum bisa fasih berbahasa Itali itu. Nah, sehingga itu membuat jam kerja dia, orang hanya kerja biasa 3 jam, dia bisa 6 jam gitu. Karena harus mentranslate dulu dan seterusnya, harus belajar benar-benar. Nah, itu bedanya. Jadi kalau orang udah biasa, udah terbiasa dan memang udah ahli di bidang itu, nggak perlu lembur. That's why PR-nya, kenapa kita suka lembur? Ada dua hal. Dari perusahaan harus memperhatikan apakah bobot pekerjaannya terlalu berat. Sedangkan dari sisinya karyawan, dia harus memperhatikan, saya harus naikin kompetensi saya supaya saya nggak lembur-lembur lagi gitu.
0: Okay. Semoga terjawab ya Clara ya. Selanjutnya ini ada pendengar juga yang bergabung, ada dari Rio Hutagalung nih Mas Anung. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuat karyawan memiliki sistem kerja yang jelas sehingga produktivitas ini dapat terukur dan lembur bisa ditiadakan? Karena ada karyawan nakal yang memang mengincar jam lembur. Karena kadang lembur ini potensi berpengaruh dengan keluarga si karyawan, dan kita percaya kalau di rumah saja nggak beres, maka kerjaan juga jadi nggak beres kan?
1: Ya. Ini menarik nih, karena gini, ada beberapa teman-teman, karena kan saya sebagai seorang ini juga kan, coach juga. Jadi kadang-kadang saya melihat ada orang yang kok hobi banget di kantor gitu ya. Karena apa? Karena ternyata dia itu mendapatkan, mendapatkan bahasa cintanya, atau kebutuhannya dia itu tempat kerja. Jadi kalau ada siapa menghormati dia, selamat pagi pak, selamat malam pak, bukain pintu mobilnya, atau ada teman-teman yang sangat menghormati dia dengan selamat pagi bapak, bapak ada yang bisa dibantu pak, bapak ada yang mau dibantu lagi enggak gitu. Jadi kebutuhan untuk dihargainya itu tinggi kan di kantor. Sedangkan ketika pulang ke rumah, dia itu jadi gak mendapatkan hal itu gitu dari keluarganya, sehingga dia malah justru orang lihat dia tuh lembur terus gitu. Jadi ada satu yang unik gitu. Nggak selamanya lembur tuh bicara tentang kerjaan ya. Ada lagi orang lembur itu karena ngerjain side job. Jadi, jam kerjanya dia kelihatan lembur, tapi sebenarnya lagi ngerjain pekerja dia yang lain.
2: Cita,
1: Karena
2: ya.
1: nggak keburu, kalau jalan macet gitu ya, nggak keburu nih, waduh, saya harus meeting lagi. Padahal meeting yang lain, misal atau ngerjain pelayanan yang lain dan seterusnya gitu. Makanya jadinya lembur. Ada lagi orang yang memang lembur karena tadi ya, karena pekerjaan kurang kompetensi dan seterusnya. Jadi itu macam-macam lembur itu. Nah, lembur itu gimana cara mensiasatinya? Nah, kembali ke orangnya masing-masing. Bagaimana kita punya namanya manajemen prioritas. Memanage prioritas kerja kita, prioritas hidup. Seringkali orang tuh membedakan antara kehidupan pribadi sama kehidupan dalam bekerja. Kalau saya sih sudah nggak ada batasannya, jadi saya cuma bilang semua itu adalah kerja. Di rumah saya kerja, di kantor saya kerja, di pelayanan saya kerja. Semuanya adalah tentang kerja. Karena kerja bagi saya itu adalah rumah. Yeah. Karena 8 jam kita bekerja itu lebih lama daripada rumah. Jadi saya anggap semua itu adalah kerja dan semua itu adalah rumah. Nggak ada bedanya lagi. Gitu. Itu membuat kita jadi selalu energized.
0: Iya. Yeah. Oke, baik, semoga menjawab ya. Ini pertanyaan dari Rio Tagalung tadi ya. Kemudian ada yang turut berkomentar juga nih dari channel YouTube kita. Ada dari @MichaelSuryaDipraja. Lembur jika memang karena ada tambahan acara khusus itu wajar. Tapi kadang lembur bisa terjadi karena produktivitas karyawan kurang maksimal atau manajemen pekerjaan dan sistem yang keliru. Ini yang salah.
1: Iya, betul sekali. Setuju. Jadi kalau memang lembur karena ya tadi, kayak contoh saya ada temuin tempat salah satu di warehouse ya. Jadi orang itu tuh bayar setiap hari dia bayar lemburan orang pekerja harian. Kenapa? Karena barangnya nyampe ke gudangnya dia itu selalu sering terlambat gitu loh. Sehingga dia harus bayar lembur gitu. Jadi nggak produktif, orang-orang itu nganggur kan. Nggak kerja gitu. Nah akhirnya saya bertanya lah, apa masalahnya? Masalahnya pengiriman. Kenapa pengiriman? Pengurusan dokumen. Nah, kenapa nggak ada orang khusus aja ngurusin dokumen supaya beres gitu. Kalau dokumen beres lebih cepat nggak? Dia praktekin. Akhirnya benar. Dokumennya diberesin dengan cepat. Barang capek dengan cepat. Orang itu nggak nganggur. Nggak bayar lemburan akhirnya. Nah itu contoh aja ya, bagaimana kita menemukan priority, memanage prioritas kerja kita gitu. Sehingga kita nggak perlu lagi harus lembur-lembur.
2: Jadi di pandangan Mas Hanung gimana nih Mas Hanung, budaya kerja yang ideal, yang sehat bagi karyawan dan keluarga tuh seperti apa sih?
1: Nah itu tadi ya, jadi balik lagi. Kalau saya udah nggak menganggap rumah atau tempat kerja tuh tempat kerja, rumah, tempat kita santai. Enggak gitu, saya anggap semua ini adalah tanggung jawab, komitmen saya. Nah, kalau kita punya pemikiran, mindset kita adalah komitmen, di rumah pun kita kerja. Karena kita punya komitmen untuk apa? Untuk istri dan anak kita. Membantu mereka untuk mencapai suksesnya mereka. Misalkan istri kita butuh bantuan nyuci piring, apa ya, kita kerjain gitu kan. Karena itu merupakan komitmen saya untuk membuat istri saya jadi sukses juga gitu. Atau membuat istri saya, misalkan dia punya waktu untuk belajar gitu. Sehingga saya lebih ngurus anak kalau di rumah. Jadi ngurus PR segala macam. Jadi berbagi peran. Nah itu juga di kerjaan. Di kerjaan saya juga ada waktu harus lihat prioritinya. Ini udah waktunya saya harus telepon anak saya. Ini waktunya saya harus pulang. Ini waktunya saya harus ini. Jadi kerjaan juga harus kita atur-atur ya. Kalau kerjaan yang deadline-nya sudah mendekati, ya kita harus segera atur gimana caranya supaya itu bisa achieve. Kalau deadline-nya masih jauh, ya nggak usah terlalu difokusin dulu gitu ya. Cukup sebatas, makanya saya perlu ya konsepkan ada namanya ADDI, analysis, design, development, kemudian implementation sama evaluation. Itu kerangka kerja saya. Kalau saya menemukan sesuatu, saya evaluasi dulu, analisa dulu, kemudian membuat desainnya, habis itu membuat developmentnya seperti apa, baru kita implementasikan dan kita evaluasi lagi. Nah itu saya pakai di mana? Di rumah dipakai, di pelayanan dipakai, di tempat kerja dipakai. Dan itu tuh menyenangkan gitu. Jadi saya tuh melihat segala sesuatu akhirnya saling sinergi satu dengan yang lain gitu.
0: Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Mas Anung dari pendengar kita. Ada dari Aludin. Lembur tapi tidak dibayar. Gimana nih Mas Anung?
1: Nah itulah ya. Kalau lembur udah gak dibayar, berarti kita harus maksimalin dong ya. Kalau lembur dibayar beda cerita ya, kita sih milih lembur lah. Tapi kalau lembur udah gak dibayar, itu kan sama aja dengan kita kerja keras ya. Kerja keras itu. Nah, kalau kerja keras itu wajib, harus gitu. Tapi ada juga namanya kerja cerdas. Jadi kerja itu ada kerja keras dan kerja cerdas. Kalau kita lembur gak dibayar, berarti kita perlu menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya. Nah, kalau waktunya udah gak ada, berarti kita perlu menyampaikan ke atasan kita bahwa waktunya udah, workload-nya itu udah gak cocok lagi untuk pekerjaan ini. Gitu. Kenapa? Karena kalau enggak, pilih aja antara saya sakit atau saya mau resign gitu kan. Yeah. Itu bisa hak kita kan. Gitu. Kita sampaikan gitu dengan logika, dengan data gitu. Nah, kalau semua itu saya sampaikan, rasanya enggak perlu lagi kerja enggak dibayar. Karena pekerjaan kita semua harus dibayar kalau saya. Jam saya itu harus dibayar. Jadi kalau saya keluar effort ini harus ada bayarannya. Yeah. Makanya selalu saya itu mengisi kantong cinta saya itu dengan memotivasi diri sendiri. Bahkan di rumah loh. Saya ngelakuin ini, saya harus mendapatkan apa gitu. Kadang terlihat transaksional, tetapi it works ya, untuk membuat kita selalu on. Gitu. Jadi saya ngelakukan ini, tapi tujuannya gak semata-mata karena hasil apa yang harus saya dapatkan. Tapi minimal pengalaman apa yang saya bisa dapatkan. Saya bisa dapatkan bahasa cinta saya dipenuhi gitu. Nah, itu tuh harus kita biasakan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita gak perlu lagi merasa ini lembur ya. Ini gak dibayar ya, ini dibayar gak. Gak gitu. Tapi kita harus bisa mengambil hikmah dalam setiap effort yang kita keluarkan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Anung. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah mengirimkan atensi, pertanyaan dan juga komentarnya. Karena waktu kita juga sudah gak banyak lagi nih Mas Anung, mungkin bisa diberikan closing statement ya. Silakan.
1: Ya. Jadi jadilah orang yang produktif dan jadilah orang yang berkualitas. Artinya kita pintar memanage waktu kita. Lembur itu tidak memberikan kualitas dalam hidup kita. Tetapi kita harus menentukan kualitas seperti apa yang kita inginkan dalam setiap waktu yang kita kerjakan. Gitu.
2: Oke, okay. Thank you Mas Anung untuk waktunya. Semoga memberikan inspirasi nih bagi keluarga di Indonesia. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah ikutan interaktif di program Sketsa Keluarga Indonesia. Saya Dika Arwan.
0: Saya Ragil Z.
2: Bersama narasumber kita ada Mas Anung Prakoso. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Thank you Mas Anung.
0: Terima kasih Mas Anung.
1: Thank you.

向神唱新歌，向人传见证，曲中有故事，故事中有歌。欢迎收听新歌新曲。

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Kondisi sekarang itu benar-benar berbeda sekali dari zaman dulu. Sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena lihat ya, dari kondisi, saya cerita dulu sedikit aja tentang kondisi bangsa kita atau negara kita tercinta ini, para pendengar. Nah, kondisi market, ini inflasi itu sekarang 1-4%. Kemudian ada banyak sekali terjadi dalam regulasi dari pemerintah yang menyebabkan pembisnis, perusahaan-perusahaan itu muter otak gimana caranya ya melakukan efisiensi, efektivitas bisnisnya. Nah, kemudian ada peningkatan biaya logistik dan seterusnya, dan ada lagi peraturan anti dumping itu menyebabkan barang itu susah bergerak gitu, atau kebijakan-kebijakan itu terus aja diolah, diatur sedemikian rupa di internal perusahaan. Untuk apa? Untuk supaya perusahaan ini tetap survive. Nah, bagaimana kondisi SDM? Nah, pengangguran kita dari Februari 2024 tuh udah mencapai 4,82% dari 279 juta jiwa. Nah, ini menyebabkan apa? Kita ini mau gak mau harus berkompetisi dengan banyak orang gitu. Ya kan, di luaran sana orang yang pintar itu sekarang banyak, bener ya. Wah, kalau lulusannya dari indeks prestasi kumulatif itu bahkan ada yang cum laude lah, lulus dengan sangat-sangat-sangat bagus sekali. Nah, ini menyebabkan persaingan di dalam sendiri itu menjadi semakin sengit gitu ya. Ditambah lagi sekarang banyak sekali sudah, apalagi di Jakarta, Jabodetabek, kota-kota besar, banyak SDM-SDM yang berasal dari luar negeri. Ada dari India, ada dari Malaysia, dari China apalagi ya, yang datang itu sudah dengan paket yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh mau gak mau harus membuat namanya persiapan dalam menghadapi

0: 6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu.

0: Salah satu fenomena yang terjadi terhadap seorang pria adalah enggan untuk bercerita mengenai masalah yang sedang dia alami. Jika di beberapa kasus kita, seringkali melihat banyak wanita yang bisa dengan bebas menceritakan masalahnya ke teman, keluarga, atau bahkan media sosial mereka. Di sisi lain, rasanya seorang pria cenderung untuk memendam masalah mereka sendiri dibandingkan sharing ke teman, keluarga, atau bahkan media sosial mereka. Entah mengapa, rasanya terdapat aturan tidak tertulis bagi para pria untuk memendam masalah mereka. Terdapat alasan-alasan yang akhirnya membelenggu para pria untuk tidak bercerita mengenai masalah atau apa yang sedang mereka rasa dan pikirkan. Jadi, bagaimana orang terdekat yang mengetahui bahwa pria tersebut mulai mengalami gangguan jiwa atau mental? Berikut penjelasan dari Dr. Jubilate Edward Irwanto Tambun SPKJ kepada Heartline Radio.
1: Seperti tadi, kadang-kadang laki-laki itu karena sudah terbiasa dididik menjadi pelarian laki-laki secara pengardaya, malah kadang-kadang dia nggak terbiasa mengenal perasaannya tuh. Kan hanya tidak mau bercerita gitu ya, namun juga dia kesulitan karena kan waktu kecil pun dia dididik, dan dia sebenarnya lagi sedih, tapi orang tua mengatakan nggak boleh nangis. Jadi kadang-kadang dia nggak tahu dia lagi sedih kah, lagi marah kah, lagi kecewa kah gitu kan. Biasanya kan laki-laki jadi cenderungnya kalau dia sedih, ya dia jadi marah gitu. Itu masih lebih diterima gitu dibandingkan dia menangis gitu kan ya. Kadang-kadang memang laki-laki itu bahkan untuk mengenali perasaannya juga jadi kesulitan kalau misalnya dia mendapatkan pola asuh yang seperti itu. Bagaimana dia bisa menceritakan perasaannya kalau mengenali aja belum gitu kan ya. Sekarang terus gimana kita cara orang terdekatnya mengetahui kalau dia ada masalah nih, dia mungkin gak cerita ke kita gitu kan. Mungkin sebenarnya orang-orang terdekat juga bisa melihat sebenarnya ada perubahan-perubahan juga yang dia akan tunjukkan, tapi misalnya seperti tadi, dia gak dengan cara menangis atau apa gitu. Mungkin dia lebih menarik diri misalnya gitu kan ya. Laki-laki kan serang gitu ya, kalau dia ada masalah sendiri terus jadi diam gitu ya, berpikir sendiri, sibuk dengan pikirannya sendiri gitu. Atau misalnya perilakunya jadi berubah gitu, misalnya jadi kayak tadi lebih mudah marah gitu ya, lebih irritable gitu kan. Kemudian juga atau barangkali yang ini nih juga salah satu tadi, jadi dia pelariannya itu kayak yang lain gitu ya. Misalnya dia jadi mungkin yang masih agak bagus sedikit main game lah kalau laki-laki biasanya gitu. Namun juga bisa tuh pelariannya ke alkohol misalnya, atau obat-obatan gitu ya, atau rokok gitu kan. Itu jadi dia jadi lebih banyak merokok, lebih banyak kadang-kadang jadi mungkin nggak terbiasa minum jadi minum gitu. Ya kita juga mesti hati-hati juga ya melihat barangkali apakah dia mulai menggunakan obat-obatan. Karena seringkali tuh obat-obat itu digunakan jadi kayak mengobati dirinya sendiri gitu. Dia lagi cemas, dia lagi sedih, depresi, dia cari obat bisa nenangin dia gitu.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, jangan pernah takut tidak laku saat Anda berjualan. Jika Anda sudah mau berjualan, singkirkan ketakutan tentang tidak lakunya produkmu. Kenapa? Karena jika Anda takut, itu artinya Anda tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan untuk memberimu rezeki. Walaupun produk kita yang sejenis ada di mana-mana, tapi Tuhan sanggup memberikan banyak pembeli datang ke tokomu. Coba pikir, siapakah yang membuat hati pelangganmu datang dan membeli produkmu? Jelas Yang Maha Kuasa. Jadi, jangan pernah takut tidak laku. Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah buatlah produk sebaik mungkin, seenak mungkin, sesuai dengan ekspektasi pembelimu. Tingkatkan pelayanan dan keramahan kepada pelangganmu. Dan Tuhan pun tidak akan tega jika tidak mengirimkan pembeli kepadamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Istilah gejala tipes kambuh dipakai untuk menggambarkan kondisi ketika penderita tipes kembali mengalami sakit setelah pengobatan selesai. Kondisi ini memerlukan penanganan lanjutan, meski sudah merasa sembuh, penyakit tipes dapat berulang dan gejalanya bisa muncul kembali. Bagaimana caranya agar tipes tidak kambuh kembali? Berikut penjelasannya dari Dr. Riri Stari Horat.
1: Ya, tipes itu kan disebabkan oleh bakteri, ya, yang disebabkan juga adanya sanitasi yang buruk di sekitar kita, ya, atau kita sering jajan di sembarang tempat, ya, yang mana mungkin pedagang tersebut adalah carrier tipes, sehingga pada saat dia menyiapkan makanan itu, dia menularkan dari tangannya ke makanan yang akan kita beli, seperti itu. Jadi kalau kita sudah sembuh tipes, terus kita jajan yang seperti itu, kita bisa kena lagi. Atau kita hobi makan makanan yang setengah matang, ya.
2: Oke.
1: Nah, itu juga bisa. Jadi kuman tipes di makanan tersebut masih ada, sehingga kita terkena lagi. Atau mungkin juga kita menggunakan toilet umum yang tadinya sebelum kita itu ada penderita tipes tuh di situ. Dia buang air besar atau buang air kecil. Kemudian kita masuk ke situ, kita pegang mungkin bagian dari toiletnya yang dia juga tadi pegang, ya. Kemudian kita makan atau kita minum sesuatu sehingga kita juga terkena. Jadi relapse-nya itu ya karena seperti itu.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Kalau untuk proses penyembuhannya ini berapa lama sih, Bu, untuk tipes ini?
1: Kalau tipes itu ya kan dia ada inkubasinya, ya. Masa inkubasinya ada, yaitu dia 1 minggu sampai 2 minggu, ya, biasanya itu sembuh. Kalau kita mendapat pengobatan yang baik, yang lengkap lah seperti itu, ya, ada antibiotik, terus gejalanya diperbaiki, terus pola makannya diperbaiki,

Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Senang sekali Oktring kembali hadir menemani Heartliner semua di Heartline Request edisi Rabu 27 Mei 2026. Ya, benar sekali. Benar sekali, seperti yang Heartliner pikirkan, kenapa suaranya cuma satu ya? Biasanya ada yang opening yang lain nih. Ya, betul, karena di siang hari ini Oktrin hanya siaran sendiri saja, tidak seperti biasa dengan rekan Dika ya. Hari ini Oktrin siaran sendiri menemani Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Tentu saja dengan request edisi 90-an. Jadi Heartliner boleh banget ya bergabung bersama dengan Oktrin di siang hari ini hingga 2 jam ke depan. Dan tentu saja akan ada topik yang kita bahas. Kalau kemarin kita membahas cinta itu datang dari rasa aman, rasa nyaman atau karena terbiasa. Sekarang nih mungkin karena terlalu banyak yang dipikirin, akhirnya overthinking. Kita akan membahas overthinking di siang hari ini. Nah, menurut Heartliner, sebelum kita lebih jauh ya, menurut Heartliner, overthinking itu apa sih? Dan apa nih hal-hal kejadian kecil gitu ya, hal-hal sederhana sebenarnya yang terjadi, yang akhirnya kamu pikirin terus-menerus dan menuju ke overthinking. Boleh banget ya bergabung bersama dengan Oktrin di siang hari ini, dan juga boleh request-request lagunya, atau mungkin mau menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, boleh bergabung bersama dengan Oktrin di 0819269000. Dan juga bisa bergabung nih, kalau yang mau melihat visualnya Oktrin bagaimana, boleh bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM. Oktrin akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Hotline Art tadi sudah Octrin buka nih. Kalau topik di siang hari ini yang kita bahas adalah overthinking. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan hal-hal kemungkinan-kemungkinan buruk, terlalu banyak juga memikirkan omongan-omongan orang, atau mungkin terlalu pusing nih memikirkan masa depan dan bahkan mungkin memikirkan hal-hal kecil sebelum tidur. Nah, biasanya nih si overthinking ini terjadi di malam hari nih, udah mau tidur, susah banget mematikan pikirannya dari hal-hal yang dipikirkan itu. Atau mungkin apa nih, hardliner, ada kejadian kecil yang terus-menerus kamu pikirkan sampai berhari-hari dan akhirnya bikin kamu overthinking, tubuh kamu lelah, padahal secara fisik ya lelah kan ya, butuh istirahat, tapi di kepala ini berputar-putar terus, berjalan terus, akhirnya overthinking jadinya. Nah, kalau kamu nih hardliner lagi overthinking, biasanya kamu tipikal orang yang bakal cerita ke orang lain atau kamu pendam sendiri, atau mungkin apa nih hal-hal yang sering kamu pikirkan sebelum tidur. Susah ini, susah. Nah, hardliner, sebenarnya overthinking itu adalah kondisi kita nih ketika kita berpikir terlalu banyak tentang sesuatu. Nah, seperti yang di awal waktu dijelaskan tadi, mungkin itu hal sederhana, hal kecil saja, tapi kita pikirkan terus-menerus setiap hari yang bikin kita akhirnya lelah sendiri. Dan juga overthinking. Kadang ya kita sukanya mengulang nih kejadian-kejadian yang sama di kepala kita nih, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi, atau mungkin takut juga membuat kesalahan. Nah, itu bukti kalau kita sebenarnya lagi overthinking itu, hardliner, terlalu berlebihan memikirkannya. Nah, sebenarnya berpikir itu penting, hardliner, penting banget, justru bahaya kalau tidak berpikir ya. Berpikir itu penting, tapi kalau berlebihan justru itu membuat kita sulit untuk tenang. Nah, contohnya nih, kita lagi chattingan, baru juga kirim pesan, terus dia agak lama nih jawabnya. Padahal mungkin kemungkinan kan dia lagi ngapain gitu. Tapi kita udah berpikir duluan, ih, jangan-jangan dia lagi marah ya, jangan-jangan dia lagi ngambek ya. Padahal, atau mungkin dia lagi chattingan sama orang lain ya. Siapa nih yang suka berpikiran yang aneh-aneh? Padahal mungkin kan bisa jadi orang yang kita chat, yang kita kabarin, mungkin lagi ke toilet, atau mungkin lagi mengerjakan sesuatu yang memang harus meninggalkan handphonenya. Nah, tapi kita sudah berpikir yang aneh-aneh nih. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, kita langsung kayak mengulang apa ya, kejadian-kejadian ini berkali-kali di kepala kita masing-masing. Padahal mungkin kan itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Nah, kadang yang melelahkan itu, hardliner, bukan hidup kita, tapi isi dari kepala kita sendiri. Nah, untuk kamu nih, siapa yang hardliner di sini yang sering memikirkan hal kecil terlalu lama? Atau pernah enggak kalian overthinking cuma karena satu chat belum dibalas? Satu chat belum dibalas. Boleh gabungan bersama dengan Octrin ya. Octrin menemani hardliner hingga pukul 3 sore nanti. Ya, mau menyapa nih yang sudah bergabung di live akun TikTok kita. Ada siapa saja kak ini? Mari kita lihat. Ada Kak Jo, selamat siang Kak Jo. Menyapa di siang hari ini. Kak Jo mau request lagunya dari Donna Lewis, At the Beginning. Nanti kita putarinnya ya Kak Jo, ditunggu. Lalu ada Kak Kawai juga, menyapa di siang hari ini. Selamat siang juga Kak Kawai. Oh, Kak Kawai lagi kurang sehat ya Kak Kawai. Cepat sembuh Kak Kawai, cepat pulih lagi. Lalu ada Kak Apriadi, dia request lagu tidak ada di playlist kita ya kakak, mungkin boleh diganti lagunya. Lalu ada Kak Pak Bos Sukari juga, menyapa di siang hari ini. Selamat siang, gimana kabarnya, sehat? Terima kasih. Dari Citando daerah Malingping, terima kasih Pak Bos Sukari. Lalu ada siapa lagi tadi ya, lalu ada di live WhatsApp kita sudah bergabung Ibu Yohana
Rumah Git di Jakarta Selatan. Menyapa di siang hari ini. Selamat siang, Oktrin. Selamat siang juga Ibu Yohana. Ibu Yohana mau request lagu Incognito, Still a Friend of Mine. Lagu ini dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapan salam kompak selalu di udara. Terima kasih buat Oktrin dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih juga Ibu Yohana Rumagit. Langsung saja kita dengarkan request dari Kak Jo at the beginning.

Ada emosi jiwa dari Yana Julio yang menemani kita di pukul 13:40. Tentunya masih bersama dengan Oktrin di 100,6 FM. Ya Harlina, ternyata lagu ini tuh lagu salah satu lagu yang sering dianggap paling ikonik ya, satu soundtrack film Indonesia yang paling ikonik sepanjang masa di era lagu dan film remaja di tahun 90-an. Ya, sudah banyak yang bergabung nih ya di live akun TikTok kita. Kita masih membahas nih dengan topik kita, overthinking. Kenapa nih banyak hal-hal yang kecil, tapi karena padahal itu cuma hal-hal kecil ya, tapi membuat kita kepikiran terus nih berhari-hari, bahkan sampai overthinking. Nah, banyak nih sebenarnya orang bertanya nih, hardliner, kenapa sih pikiran kita itu bisa seramai itu? Padahal nggak pengen dipikirin juga, tapi bisa seramai itu kenapa? Nah, sebenarnya nih hardliner, overthinking itu bisa muncul karena beberapa hal, karena banyak hal nih. Kadang ya munculnya karena takut gagal, takut mengecewakan, ada trauma-trauma masa lalu, ada kurang percaya diri, atau mungkin terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Siapa nih di sini yang masih suka kepikiran kalau orang lain berkomentar apapun tentang dirinya? Atau mungkin kadang juga nih hardliner terlalu ingin semuanya berjalan sempurna, pengen jadi sempurna aja gitu. Nah, sebenarnya nih kita overthinking juga bisa terpengaruh dari media sosial, karena media sosial punya pengaruh besar sebenarnya yang bisa bikin kita overthinking. Mungkin kita lihat uploadan-uploadan dari teman kita atau orang-orang yang seumuran dengan kita, kayak kok hidupnya udah bagus ya di umur dia sekarang, nah kita masih gini-gini aja nih. Nah, bisa muncul tuh overthinking. Kita lihat orang sukses, kita lihat postingan-postingan yang terlihat bahagia, akhirnya kita jadi membanding-bandingkan hidup kita sendiri dengan mereka. Tanpa kita sadar nih hardliner, pikiran kita mulai dipenuhi dengan rasa-rasa khawatir. Kita terlalu sibuk juga nih memikirkan, aduh, melihat postingan teman aku yang seumuran aku, dia udah sukses begini, penghasilannya sudah segini, aku masih gini-gini aja nih, apa kata orang ya nanti. Selalu memikirkan apa kata orang, sampai lupa kalau penting juga mendengarkan diri kita sendiri. Nah, untuk kamu nih hardliner, apa nih hal yang paling sering bikin kamu overthinking? Atau mungkin menurut kamu overthinking itu lebih sering muncul di malam hari atau di siang hari? Boleh gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini ya. Ingin menyapa nih hardliner, sudah ada yang bergabung di live akun TikTok kita. Oke, Oktrin scroll dulu ya. Ada Kak Kawai menyapa di siang hari ini. Selamat siang Oktrin, selamat siang juga Kak Kawai. Kak Kawai juga ikut nih berkomentar tentang overthinking. Kak Kawai pernah overthinking waktu masa-masa kuliahnya dulu. Nah, ini relate nih untuk anak-anak yang kuliah. Kata Kak Kawai, overthinking karena takut IP-nya atau indeks prestasinya, IPK-nya ya, bagus apa enggak ya. Nah, biasanya ini dialami oleh mahasiswa-mahasiswi kalau sudah menjelang, aduh, udah di akhir semester nih, tinggal penilaian, sesuai target enggak ya IP-nya. Ini relate-nya untuk anak-anak kuliah. Nah, untuk kamu nih hardliner, gimana? Masih overthinking kah dengan IP-nya? Lalu Kak Kawai juga berkomentar nih, kalau dalam hubungan malah overthinking itu kalau memang lagi mau cari masalah sama pasangan. Dan Kak Kawai juga menambahkan, kalau udah kelamaan adem ayem, overthinking aja sama pasangan kita. Kenapa itu Kak Kawai? Bisa dijelaskan? Justru kan kalau adem ayem bagus kan ya, tapi agak mungkin kurang seru aja kalau adem-adem aja gitu ya Kak Kawai maksudnya ya. Jadi muncul overthinking itulah. Terima kasih atas atensinya Kak Kawai. Kak Kawai juga mau mendengarkan nih lagu dari Dewa 19, Kangen. Nanti Oktrin putarkan ya Kak Kawai, mohon ditunggu. Lalu ada Kakak Baygon juga, lucu-lucu ya username-nya ini. Kak Baygon mau request lagunya dari Stinky, mungkin kak, ditunggu ya kakak. Lalu ada Kak Abraham Miotia Putra juga menyapa di siang hari ini. Selamat siang juga kakak Abraham. Hari ini kita request lagu 90-an ya hardliner semuanya. Ditunggu request lagunya. Lalu ada Kak Astahiam request lagunya, ditunggu juga. Nanti aku
carikan. Lalu ada Ibu Icu juga. Selamat siang Ibu Icu. Halo Kak Oktrin, cantik. Terima kasih. Siarnya sendiri ya, enggak ada yang candaan. Iya, biasanya berdua dengan Dika ya. Tapi kali ini Oktrin sendiri siarannya, gak apa-apa. Nanti kan Hardliner menemani nih, baik di lewat WhatsApp maupun di live TikTok. Nanti kita bercanda sama-sama. Terima kasih. Lalu ada Kak Tata Nito Mas juga yang menyapa di siang hari ini. Selamat siang juga Kakak Tata. Lalu ada siapa lagi ya yang di atas? Di live akun di live chat WA kita, di chat WA ada Ibu Icu tadi mau request lagu dari Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ditunggu ya Ibu Icu, lagunya mau dikirimkan untuk semua yang ada di WA Group HSPR serta kru Hardline Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat, bahagia selalu, terhibur dengan lagu-lagunya. Terima kasih sudah dibacakan atensinya. Selamat bertugas sampai tuntas, sukses selalu. Terima kasih Ibu Icu. Lalu ada Ibu Rita Mutiara juga menyapa di siang hari ini, mau request lagu dari Dian Bisa saya nanti Oktrin pilihkan ya Bu judulnya. Lalu dikirim untuk sahabat GGA dan untuk pendengar katanya. Terima kasih sudah di absen, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Rita. Ditunggu lagunya. Ya Hardliner, kembali lagi nih di topik kita untuk kamu yang apa nih, hal-hal yang paling sering bikin kamu overthinking. Atau mungkin menurut kamu nih Hardliner, overthinking itu sering munculnya di malam hari atau di siang hari? Boleh banget ya komen, boleh memberikan atensinya juga dan bergabung bersama dengan Oktrin di 0819269000 atau bergabung nih di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM. Ada Dewa 19 dari Kangen.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, 20 tahun yang lalu orang saling adu cepat, siapa duluan yang punya HP. 10 tahun lalu orang saling adu cepat lagi, siapa duluan yang bisa beli rumah. 5 tahun yang lalu orang adu cepat, siapa duluan yang bisa beli mobil. Padahal hidup yang paling parah adalah kita beradu dan saling membandingkan diri dengan orang lain. Jika belum sanggup beli rumah mewah, rumah sederhana pun bisa untuk berteduh. Kalau belum bisa beli baju mahal, baju biasa pun bisa menutupi tubuhmu. Jika belum bisa beli mobil mewah, mobil biasa pun akan bisa mengantarmu kemanapun. Jika kita sekarang tidak punya hutang, tidak dicari atau dikejar oleh debt collector, dan tubuhmu tetap sehat, maka banyak orang iri kepadamu. Kecantikan akan pudar oleh waktu, karena setiap orang akan menua juga. Harta bisa hilang kapanpun jika Tuhan mengendaki. Kunci dari menguasai keinginan adalah mengubah keinginan menjadi tindakan nyata dan menjaga agar hasrat tidak mengendalikan kita, melainkan kita yang mengendalikan hasrat tersebut. Ingatlah seperti ada tertulis, orang yang dapat menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang menguasai kota. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: kembali bersama dengan Oktren tentunya di 100,6 FM. Ada mungkinkah dari Stinky, lagu yang dirilis tahun 1997. Ya, lagu ini berkisah tentang kisah cinta yang harus berpisah nih karena keadaan dan jarak. Oh, LDR ceritanya ini. Nah, dari lagu ini ada perpisahan yang menyakitkan, ada harapan sebenarnya untuk tetap bersama, ada cinta jarak jauh juga nih, LDR, dan rasa ragu dan takut untuk kehilangan. Nah, lagu ini nih lagu yang memunculkan overthinking juga ya, hardliner ya, yang masih berkaitan dengan topik kita di siang hari ini. Nah, dan sebenarnya nih hardliner, ada tanda-tanda kalau kita itu sedang overthinking. Yang pertama itu kita jadi sulit tidur. Tubuh kita mungkin capek ya, secara fisik kita capek, tapi pikiran kita itu terus aktif, terus rame, terus bekerja gitu. Akhirnya membuat kita sulit tidur. Atau kita juga, tanda-tanda berikutnya nih, kita memikirkan hal-hal yang sama berulang-ulang. Walaupun mungkin masalahnya sebenarnya udah selesai nih, tapi kita pikirkan terus-menerus, kita pikirkan terus-menerus. Nah, ini salah satu tanda juga kalau kita sedang overthinking. Atau mungkin kita yang lagi takut mengambil keputusan. Takut apa? Takut salah dalam mengambil keputusan. Itu juga jadi tanda-tanda kalau kita sedang overthinking. Atau mungkin kita yang mudah cemas, dikit-dikit cemas gitu, hal-hal kecil jadi kayak besar banget. Nah, itu pun menjadi tanda-tanda kalau kita overthinking. Atau mungkin nih, untuk kita yang sedang overthinking, kita jadi sulit menikmati setiap momen yang ada. Karena apa? Karena pikiran kita itu terus khawatir tentang hal-hal lain. Nah, hardliner, kadang kita itu bahkan belum menjalani harinya pun, belum kejadian juga, tapi kita udah kayak lelah duluan gitu. Karena apa? Terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak berpikir. Nah, hardliner, overthinking itu seperti duduk di kursi goyang. Dia terlihat sibuk nih, goyang aja gitu, tapi tidak membawa kita kemana-mana, di situ-situ aja. Nah, untuk kamu nih hardliner, siapa di sini yang kalau mau tidur malah kepikiran nih semua masalah hidupnya dari A sampai Z dipikirin? Atau mungkin kamu nih, pernah nggak kalian capek sendiri karena pikiran kalian sendiri? Boleh ya gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini di 0819269000, atau bisa bergabung nih di live akun TikTok kita, akunnya hardliner FM. Mau menyapa-nyapa lagi nih di live akun TikTok kita, sudah rame, semakin rame ya di siang hari ini menyapa kita. Sebentar ya, aku bacakan dulu satu persatu, takut nanti ada yang kelewat. Ada Kang Bakso nih, ada kata-katanya di siang hari ini, katanya gini: jangan lupa makan siang, setidaknya makananmu sudah matang, meskipun perasaanmu ditolak mentah-mentah. Masuk. Terima kasih Kang Bakso. Kang Bakso ini dia diam-diam ketika masuk langsung se-fetch ya. Luar biasa kata-katanya. Lalu Kak Abraham juga mengomentari, dia pernah overthinking saat duit 500 rupiah hilang pas mau pulang sekolah buat bayar bus kota. 100 rupiah itu tahun 90-an, hehe katanya. Oke, aku tahu tuh, kebayang tahun 90-an duit segitu lumayan besar ya. Terima kasih Kak Abraham. Kak Abraham juga mau request lagu dari Slang, Terlalu Manis. Oktrin kasih versi akustiknya ya, Kak Abraham ditunggu. Lalu ada Kak Astahiam juga yang menyapa di siang hari ini. Ada Kak John Bimo juga yang awalnya mau request lagu Bunga Terakhir dari Baby Romeo, mau tak kasih ke Kak Oktrin aja. Terima kasih Kak John Bimo, tapi tidak ada di playlist kita. Nanti Oktrin carikan ya. Ahmad Ben saja Mbak Oktrin. Oke, nanti Oktrin carikan. Kalau ada di playlist nanti kita puterin. Lalu ada Mbak Sari juga di siang hari ini menyapa kita. Halo Kak Oktrin, selamat siang. Sendiri aja nih. Iya nih, sendiri aja. Walaupun sendiri tetap setia menemani hardliner semua dimanapun berada. Mau request lagunya? Oke, nanti Oktrin pilihkan ya, Mbak Sari dari Seventeen. Terima kasih. Lalu ada Kak Kawas juga nih lanjut. mengomentari kalau lagi LDR jangan pernah overthinking. Jadi nikmati aja itu masa-masa jarak yang ada itu ya Kak Kawai ya, terima kasih. Ya di siang hari ini juga ada Ibu Titi yang bergabung di akun di WA kita menyapa semua pendengar Heartline, salam sehat. Terima kasih Ibu Titi, selamat siang juga. Ya Heartliner, kita masih membahas nih dengan topik kita overthinking. Nah tadi kan kita sudah bahas nih ada tanda-tandanya dan apa itu overthinking. Kadang-kadang overthinking itu muncul dari hal-hal sederhana sebenarnya, hal-hal kecil, tapi karena kita pikirkan berulang-ulang akhirnya kita overthinking nih. Nah untuk kamu nih hardliner, siapa yang kalau misalnya kamu mau tidur, mau beristirahat, bukannya tinggal tidur gitu ya, fisiknya udah capek ya udah tinggal tidur, tapi malah membiarkan pikirannya memikirkan semua masalah-masalah hidupnya. Atau mungkin pernah nggak kamu yang lagi capek sendiri karena pikiran kamu sendiri? Boleh banget ya bergabung bersama dengan Octrin di 0819269000 dan juga bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM. Ada slang terlalu manis.
1: Memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Yashalla on 7 dan menemani kita di siang hari ini di pukul 14 lewat 25 menit, ya, hardliner lagu. Dan ini dirilis tahun 1999 dari Yashalla on 7. Ini bercerita tentang perpisahan dalam hubungan cinta. Perpisahan dalam hubungan cinta yang terjadi bukan karena hilangnya rasa, tapi karena keadaan yang memaksa. Nah, ini nih repot ini. Dari lagu ini bercerita tentang seseorang yang memilih pergi walaupun mungkin dia masih cinta, tapi dia demi menghindari luka untuk pasangannya lebih baik dia yang pergi. Aduh, sedih banget ya ternyata ya. Melepaskan demi kebaikan, karena mengalah juga kan bentuk dari cinta. Yang penting dia bahagia. Asal dia bahagia, aku rela pergi, asik. Ya, ini kalau sudah perpisahan-perpisahan begini bikin overthinking gak sih hardliner, seperti lagunya Yashalla on 7 dan ini. Dan ternyata ya hardliner ya, overthinking ini ada dampak-dampaknya loh. Kalau terus kita biarkan, overthinking bisa mempengaruhi banyak hal, bisa membuat mental kita menjadi lelah. Kenapa? Karena pikiran kita terus-terus menerus bekerja tanpa istirahat. Kita biarin nih, mungkin secara fisik kita istirahat, kita berbaring di tempat tidur kita masing-masing, tapi pikiran kita tetap on, tetap aktif gitu ya. Kita gak biarin dia untuk istirahat. Nah, membuat mental kita menjadi lelah. Dan juga nih, bisa berdampak pada emosi kita. Emosi kita jadi gak stabil. Gampang mut-mutan lah, mudah marah, mudah cemas, mudah sedih juga, yang membuat kita pun menjadi kehilangan fokus. Karena apa? Kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal lain yang mungkin saat itu harusnya tidak kita pikirkan. Nah, akhirnya nih, dengan banyak hal yang kita gak stabil emosinya, kita lelah secara mental juga, membuat atau menurunkan kepercayaan diri kita. Karena apa? Dikit-dikit kita takut salah, dikit-dikit kita takut melangkah, sehingga kita pun sulit untuk menikmati hidup kita. Karena apa? Yang kita pikirkan hanya kemungkinan-kemungkinan buruknya saja. Nah, ini hardliner. Kadang ya masalah ini kan belum terjadi, tapi kita udah tersiksa duluan nih sama pikiran-pikiran kita sendiri. Padahal ya hardliner, kan tidak semua nih yang kita pikirkan adalah kenyataan. Nah, itu berdampak ya hardliner ya, untuk kita yang suka overthinking nih. Boleh dikurang-kurangi lah gitu ya overthinkingnya, dan sudah pasti akan ada cara-caranya juga ya hardliner. Oke, masih pengen menyapa nih yang sudah bergabung di live akun TikTok kita. Tadi ada Kak John Bimo, dia mau request dari Ahmad Ben. Nanti aku terpilihkan dari sudah saja ya Kak John Bimo, terima kasih sudah request lagunya. Lalu ada siapa lagi yang bergabung ya di WA kita, di WhatsApp ada Pak Darwin yang menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Oktrin, selamat bertugas, siaran salam semangat selalu. Terima kasih Pak Darwin. Pak Darwin mau request dari Nikisa Astri ya. Nanti Oktrin pilihkan Mengapa ya Pak Darwin, ditunggu. Lalu ada Mbak Sari juga yang menyapa di siang hari ini, mau request lagunya. Oktrin pilihkan Ruth Sahanaya, judulnya Astaga ya Mbak Sari ya, ditunggu nanti. Ya hardliner, kembali di topik kita di siang hari ini nih, masih dengan overthinking. Nah, untuk kamu nih, kalau kamu lagi overthinking, biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau udah sadar nih, aduh aku kayaknya lagi overthinking nih, nah biasanya gimana nih? Kamu melakukan apa supaya mengurangi overthinking itu? Apakah kamu adalah tipe yang diam sendiri atau mencari distraksi? Boleh ya gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini di 0819-269-1000 atau bergabung di live akun TikToknya Hardline FM.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, trust atau kepercayaan adalah pondasi dari bisnis apapun. Tanpa trust, bisnis kita akan mati. Bisnis tanpa trust seperti naik motor tanpa bensin. Bisa jalan nggak? Bisa, tapi harus didorong sampai setengah mati. Lalu bagaimana supaya dapat trust dari customer Anda? Buatlah konten untuk meraih perhatian mereka. Setelah mereka datang, berikanlah harapan atau ekspektasi kepada customermu. Bangunlah kedekatan dengan mereka dengan cara memakai customer intimacy. Ketika customermu bertanya lewat chat, cepatlah dibalas dan beresponlah dengan cepat. Jika mereka komplain, walaupun dirimu benar, tetaplah meminta maaf dan kasih perhatian serta respon yang baik. Setelah itu, buatlah grup WA untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah. Tapi, jangan Anda selalu yang berjualan. Bagikanlah inspirasi atau postingan yang berguna bagi para membernya. Jika dapat kesempatan untuk sharing dimanapun, jawablah iya dan bantulah pihak pengundang dengan tulus, karena merek atau brand Anda akan menjadi perbincangan saat dimention acara penyelenggara tersebut. Trust itu terbangun terus-menerus, bukan dalam sekejap mata. Jika trust sudah terbangun, buatlah acara networking atau kopdar untuk membantu customer dalam memasarkan produk-produknya. Inilah semua strategi yang saya lakukan di Boplo untuk membangun trust dari para customer kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Astaga dari Rusahana. Ya, lagu ini merupakan lagu terhadap kritikan pada sikap generasi muda yang banyak nih kurang semangat, mudah menyerah dan juga gak peduli nih sama lingkungan sekitarnya. Dan juga dari lagu ini ada sindiran terhadap sikap cuek karena hanya mengejar kepentingannya sendiri atau tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, pada sikap nih kurang semangat, mudah menyerah, mudah overthinking juga berarti. Nah, ternyata nih hardliner ya, ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking kita. Gimana ya caranya? Bagaimana cara supaya pikiran kita itu tidak terlalu ramai? Kita mungkin bisa memulai dengan kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu maksudnya? Karena tidak semua hal kan harus kita pikirkan. Jadi mungkin ya udah di luar kendali kita enggak usah dipikirin. Tapi kalau masih bisa kita kendalikan, ya udah enggak apa-apa, kita fokus pada hal itu. Jadi enggak semua-muanya harus kita pikirin, hardliner. Kita harus bisa memilih dan memilah hal-hal apa yang perlu dan harus untuk kita pikirkan. Dan juga kita juga bisa belajar nih untuk berhenti. Atau mungkin ya pelan-pelan kita mengurangi dulu, membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kan setiap hidup orang itu berbeda. Jangan kita melihat dari postingan, mungkin postingan dari orang-orang, teman-teman gitu ya, melihat postingan di sosial media mereka, oh mereka udah jalan-jalan ke mana nih, sudah membeli barang-barang mewah ini dan itu gitu. Jangan membandingkan kesuksesan mereka dengan kesuksesan kita, karena masing-masing kita punya waktu kita masing-masing juga tentunya. Lalu ketika kita overthinking nih hardliner, kita mau cerita nih, ceritalah kepada orang yang terpercaya. Karena kadang ya hati kita itu, apalagi perempuan kan ya, nggak perempuan aja sih, semuanya sebenarnya itu lebih lega, ada kelegaan tersendiri ketika dia bisa didengar sama orang lain. Walaupun mungkin kita nggak mendapatkan solusi dari orang tersebut, tapi dengan dia mendengar cerita kita saja, itu pun sudah meringankan beban kita gitu. Seolah-olah ada rasa lega tersendiri aja gitu. Jadi kalau mungkin kamu lagi overthinking, coba deh kamu cerita, tapi ceritanya sama orang yang terpercaya ya, hardliner. Lalu nih kita bisa mengurangi overthinking kita dengan memberi waktu istirahat untuk diri kita sendiri. Tidak apa-apa kok kita berhenti sejenak. Tidak apa-apa untuk tidak produktif dulu, gak apa-apa. Karena kita kan gak robot ya. Semuanya juga perlu di-charge kembali nih. Energinya perlu dipulihkan kembali. Kita bukan barang aja, handphone aja kalau lowbat perlu di-charge, apalagi kita manusia kan ya, butuh waktu istirahat. Nah, istirahat di sini bukan hanya secara fisik nih hardliner. Kita juga perlu istirahat, pikiran kita juga perlu kita istirahatkan. Kalau memang waktunya tidur, ya tidur. Pikirannya jangan kemana-mana. Jangan memikirkan hal-hal yang janganlah dulu dipikirkan gitu. Dan juga kita bisa melatih nih, melatih diri kita untuk menikmati saat-saat sekarang ini. Karena hidup yang terjadi hari ini bukan yang ada di kepala kita kan ya. Ya udah, yang terjadi sekarang kita nikmatilah. Karena belum tentu momen-momen sekarang yang terjadi ini bakal terulang lagi, ntar menyesal. Jadi lebih baik kalau misalnya udah ada suatu hal yang bisa kita nikmati, maka nikmatilah itu. Dan juga nih, kita bisa belajar untuk mengurangi overthinking kita sebelum kita tidur. Mungkin kita bisa menjauhkan hal-hal yang membuat pikiran kita makin penuh nih hardliner. Dan juga hardliner, kita bisa belajar berdamai dengan pikiran kita sendiri. Kadang ya, yang paling kita butuhkan itu bukan jawaban, tapi apa hardliner? Ketenangan. Mungkin kita tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi, kita gak bisa kontrol. Dan tidak semua hal juga harus berjalan dengan sempurna. Karena kadang juga hidup hanya perlu dijalani satu hari demi satu hari. Gak apa-apa banget hardliner kalau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu yang belum ada jawabannya. Gak apa-apa, karena gak semuanya punya jawaban. Dan juga gak apa-apa kalau kita mungkin masih bingung terhadap proses-proses kehidupan kita, kenapa begini, kenapa begitu. Nikmatilah proses yang ada gitu. Jangan terlalu memikirkan semuanya yang di luar kendali kamu. Nah, pikiran yang tenang seringkali nih lebih penting daripada hidup
yang sempurna. Ya Hardliner, gak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara kita di Hardline Request di siang menuju sore hari ini. Nah, dari obrolan, dari pembahasan kita tadi, kita belajar kalau terlalu banyak berpikir itu hanya akan membuat hati kita lelah nih Hardliner. Karena kan tidak semuanya harus sempurna, tidak semua juga harus kita pikirkan, dan tidak semua ketakutan-ketakutan yang ada dalam pikiran kita itu akan benar-benar terjadi Hardliner. Ya, semoga setelah pembahasan kita ini, mungkin untuk Hardliner yang lagi overthinking nih di sana, overthinking mungkin pendidikannya, sekolahnya, atau mau lanjut kuliah di mana, atau mungkin yang lagi masa-masa mencari pekerjaan, semoga dari perbincangan pembahasan kita di siang hari ini bisa membuat Hardliner semua bisa lebih sedikit lebih tenang. Dan semoga ya Hardliner semuanya, kita belajar, sama-sama belajar untuk tidak terlalu keras nih pada diri kita sendiri. Karena hidup bukan soal memikirkan semuanya, tapi juga tentang belajar menikmati apa yang sedang kita jalani. Ya, sekali lagi terima kasih Hardliner yang sudah bergabung di siang menuju sore hari ini, yang sudah request lagunya juga, lagu 90-an, dan juga ikut dalam topik kita di siang hari ini. Sekali lagi Oktrin ucapkan terima kasih. Dan waktunya Oktrin pamit undur diri nih dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir Hardliner, karena akan ada program Cemilan Sore masih bersama dengan Oktrin juga dari pukul 3 nantinya, yang akan menemani Hardliner hingga pukul 5 sore nanti. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner semuanya. Kembali bersama dengan Oktrin. Ya, di Cemilan Sore edisi Rabu 27 Mei 2020.

Nah, ada yang beda lagi nih hardliner. Biasanya bersama Versiana, kali ini bersama dengan Octrin. Yah, jangan bosan-bosan ya mendengar dan melihat Octrin di siaran di Hardline FM. Tadi kita sudah menemani hardliner nih di Hardline Request. Kali ini Octrin hadir kembali menemani hardliner hingga 2 jam ke depan di Cemilan Sore. Ya, selamat sore hardliner semuanya. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Apa yang sedang kamu lakukan di sore hari ini? Apapun ya hardliner yang sedang kamu lewati, yang sedang aktivitas yang sedang kamu kerjakan. Semoga dapat dilakukan dengan lancar ya, dengan penuh sukacita tentunya. Ya, hardliner di sore hari ini nih akan ada topik yang kita bahas juga tentunya. Apakah itu? Pernah dengar nggak kata people pleaser? Apakah itu people pleaser atau orang yang selalu ngalah atau dikit-dikit ya selalu iya, selalu enggak apa-apa, padahal di dalamnya dia lagi berantem nih sama perasaannya sendiri. Nah, coba nih kamu jujur nih hardliner, pernah enggak kalian bilang enggak apa-apa padahal sebenarnya lagi sakit? Atau sering banget ngalah cuma biar orang lain tetap seneng? Nah, kita bakal bahas ini di sore hari ini hingga pukul 5 sore nanti nih hardliner. Kenapa bisa terjadi sih? Dan biasanya orang yang sulit untuk mengatakan tidak ini, yang apa-apa iya ini, biasanya saat di mana gitu, saat ngapain, apa sih dampak positifnya, apa dampak negatifnya, dan kenapa ini juga bisa bikin seseorang kehilangan dirinya sendiri. Karena kadang nih hardliner, yang paling bikin kita capek itu bukan orang lain sebenarnya, tapi diri kita sendiri nih, diri kita yang selalu sering memaksa diri kita untuk baik-baik saja. Nah, untuk kamu nih hardliner, yang mungkin kamu adalah orang yang dulunya people pleaser, yang susah untuk mengatakan tidak, yang dikit-dikit udah gak apa-apa, yang dikit-dikit pasti bilang iya gitu, boleh ya hardliner bergabung, boleh share pengalaman kamu, atau mungkin kamu sedang berada di posisi itu sekarang ini, boleh banget gabungan di sore hari ini di Cemilan Sore bersama dengan Octrin yang akan menemani hingga pukul 5 sore. Boleh memberikan atensinya nih di 0819269000, atau boleh juga nih ramaikan di TikToknya akunnya Hardline

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani hardliner semua nih di program Cemilan Sore hingga pukul 5 sore nanti. Ya hardliner, pembahasan kita di sore hari ini people pleaser. Ya, apakah itu? Ini adalah orang-orang yang susah nih untuk mengatakan tidak pada orang lain, mengatakan udah enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa gitu padahal di dalam dirinya lagi berkecamuk. Ayo ngaku. Ya hardliner, tidak ada nih orang yang tiba-tiba jadi orang yang selalu mengalah, betul? Ini itu sebenarnya terbentuk dari pengalaman. Nah sebenarnya nih ada penyebab-penyebabnya. Kenapa sih orang jadi people pleaser ini? Yang pertama karena takut ditinggal atau nggak diterima gitu. Banyak yang daripada aku nggak ditemenin, daripada aku ditolak mungkin di circle itu, atau mungkin nggak ada temannya, akhirnya udah aku iyain aja, udah aku okein aja, ragu atau takut untuk menolak. Karena kan banyak nih orang yang ngerasa kalau misalnya mereka nunjukin rasa kecewa atau rasa marah gitu, marah kepada orang lain, orang bakal ngejauh, orang bakal benci, atau mungkin takut bakal ditinggalin sama orang tersebut. Nah makanya daripada kesepian, daripada gak ada temennya, udah yang penting di mending ditelan aja tuh pil pahit sendirian itu, biar circle-nya tetap utuh gitu. Daripada dia sendiri, daripada gak ada temennya, biarlah walaupun dalam hatinya dia gak mau sebenarnya, dia gak bisa, dia harusnya mengatakan tidak nih, tapi karena takut ditinggal, takut gak diterima, ya udah lebih baik diiyain aja, diokein aja. Ini nih jadi salah satu penyebab kenapa orang jadi people pleaser. Nah, selanjutnya nih hardliner, ternyata ada sindrom gak enakan. Ini nih tipe orang yang punya beban moral kalau misalnya bikin semua orang di sekitarnya itu harus happy. Kayak seolah-olah siapapun yang lagi di dekat dia harus happy gitu. Udah ada pikirannya tentang itu gitu. Kalau ada teman yang cemberut, dia langsung overthinking, kayak ngerasa jangan-jangan karena aku ya, apa gara-gara aku ngomong ini ya, atau aku ada salah ngomong apa ya, atau mungkin ada perilaku aku yang enggak membuat dia gak nyaman ya, gak enak ya. Apa-apa seolah-olah respon dari orang lain itu gara-gara kita, gara-gara orang itu, hardliner. Nah, alhasil nih, kenyamanan diri kita sendiri pun dikorbankan demi senyuman orang lain, demi kebahagiaan orang lain. Nah, ini juga menjadi penyebab kita jadi people pleaser. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih orang-orang bisa jadi people pleaser? Karena bawaan dari pola asuh waktu kecil. Oh, ternyata berpengaruh ya. Nah, seringkali nih hardliner, ini bentukan dari rumah. Waktu kecil mungkin sering dituntut buat jadi anak yang penurut. Kamu harus ikut ya, gak boleh membantah ya. Atau mungkin selalu dipaksa nih untuk ngalah sama adik atau sama kakaknya. Biasanya nih anak kedua ya, atau anak tengah gitu, itu jadi posisi yang serba salah. Mau melawan sama kakak takut kualat gitu ya, sama yang lebih tua, atau harus ngalah sama adiknya. Nah biasanya di posisi-posisi begini anak tengah, ayo ngaku kamu siapa anak tengah atau anak kedua di sini yang posisinya serba salah gitu ya, yang posisinya sering mengalah sama kakak atau sama adiknya. Nah dari pola asuh ini nih hardliner, kebiasaan nurut demi aman ya, dalam tanda kutip nih hardliner, ini akhirnya terbawa sampai besar gitu. Karena dari pola asuh di keluarganya udah dibilang udah gak boleh membantah ya, harus nurut ya, harus ngalah ya, akhirnya jadi orang yang gak enakan dari kecil, terbawa nih sampai besar gitu. Ketemulah sama orang-orang di sekitar, pertemanan, lingkungan pertemanan, akhirnya memang sudah jadi orang yang gak enakan dari kecil, sehingga pas besarnya ya udah apa-apa dia iyain, apa-apa dia okein, padahal gak masalah loh mengungkapkan apa yang kita gak suka juga. Ini juga menjadi alasan kenapa orang jadi people pleaser. Nah alasan selanjutnya nih hardliner, karena ada trauma untuk konflik, trauma untuk
ribut gitu ya. Pernah ngelihat atau mungkin pernah ngalamin berantem hebat karena bikin trauma gak sih hardliner kamu-kamu ini? Nah, ada orang-orang nih yang biasanya trauma karena konflik. Karena bagi orang-orang yang seperti ini nih, mending nyesek di dada aja, gak apa-apa, dipendem aja. Daripada apa? Daripada adu argumen yang bikin suasana jadi tegang. Jadi ada orang-orang yang memang, udah aku gak mau ribut, udah aku gak mau debat orangnya. Aku iyain aja, aku okein aja. Nah, ini nih yang menjadi salah satu penyebab juga kenapa orang jadi people pleaser. Nah, lama-lama nih hardliner, seseorang belajar bahwa diam itu lebih aman daripada jujur. Benar nggak? Untuk menghindari konflik, banyak yang udah yang penting adem-adem aja gitu. Diam-diam aja daripada ribut. Lebih baik diam. Padahal jujur itu juga perlu mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran itu perlu juga loh untuk kita lakukan nih hardliner. Nah, mengalah itu lebih aman daripada melawan. Nah, ini yang bahaya juga. Mengalah lebih aman daripada melawan. Karena itu tadi, supaya nggak ada konflik, supaya nggak ribut, ya udah mending mengalah, mending diam aja daripada ribut, daripada berkelahi. Lebih baik diam daripada melawan. Nah, ini kalau kita terus-terus kita lakukan nih hardliner begini tanpa kita sadari, itu pelan-pelan menghapus diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita nggak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam perasaan kita. Kita juga nggak bisa, lama-lama kita juga nggak dihargai nih gitu. Kayak diremehkan juga sama orang lain. Nah, untuk kamu nih hardliner, apakah kamu adalah orang-orang yang people pleaser juga, yang susah nih mengungkapkan perasaan kamu, yang masih mengatakan iya gitu, gak enakan untuk menolak, atau mungkin kamu sedang berada di fase itu sekarang ini? Boleh ya gabungan share pengalaman kamu bersama dengan Oktrin di sore hari ini. Gabung di nomor WhatsApp di 0819269000, atau boleh bergabung nih di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
0: Ya udah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
5: Enam dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
6: 100.6 Heartline Radio. Your family station.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartland Radio temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM dalam program Cemilan Sore yang akan menemani hardliner semua hingga pukul 5 sore nanti. Ya hardliner, ternyata nih people pleaser ini, fenomena ini bisa muncul di mana aja. Di mana saja. Ternyata bisa muncul nih di hubungan asmara, di dunia perbucinan. Nah, biasanya di sini yang paling sering terjadi nih. Kadang kita rela bertahan nih sama pacar kita mungkin yang toksik, atau mungkin kita maafin dia yang udah selingkuh berkali-kali, berulang kali, atau mungkin selalu ngikut nih apa kata si doi. Demi apa? Demi status supaya enggak putus. Gitu. Ujung-ujungnya identitas kita sendiri tuh hilang karena disetir oleh pasangan kita. Nah, ini yang kebanyakan generasi-generasi muda sering rasakan gitu ya. Demi supaya ya udah, daripada aku jomblo, daripada aku sendiri, daripada enggak ada yang temenin gitu, enggak ada pacarnya, lebih baik aku tetap bertahan nih. Padahal itu hubungan sudah toksik, sudah gak baik lagi gitu. Bahkan kita bisa kehilangan jati diri kita. Ya, kita harus belajar nih hardliner untuk bisa melepaskan hubungan kalau memang itu udah gak cocok lagi ya, membuat kita gak bertumbuh juga, kita gak berkembang juga, dan bahkan kehilangan jati diri kita. Nah, ternyata people pleaser juga bisa berada dalam lingkungan keluarga nih hardliner, seperti tadi ya. Kenapa bisa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin sudah dibentuk dari keluarga. Biasanya ini dibungkus pada tameng yang penting jadi anak yang berbakti. Biar rumahnya adem ayem. Contohnya nih, mungkin terpaksa anak-anak yang baru lulus SMA nih mau kuliah, terpaksa dia mengikuti jurusan kuliah yang menjadi pilihan orang tuanya. Padahal mungkin benci banget jurusan itu, benci setengah mati, enggak, bukan passionnya gitu ya. Atau selalu jadi bumper finansial keluarga sampai tabungan sendiri pun jadi ludes. Enggak enak kan? Ayo, siapa kamu di sini yang mungkin sekarang ini lagi di tengah kebimbangan gitu ya, antara berbakti, jadi anak berbakti sama orang tua, dengan mengejar cita-cita kamu mungkin ya, yang mau memilih jurusan perkuliahannya gak suka banget sama pilihan orang tua. Aku gak suka dan gak mau nih di jurusan itu, benci banget. Tapi di satu sisi kamu juga pengen berbakti nih sama orang tua kamu. Adakah di sini yang merasakan atau sedang mengalami hal ini? Boleh ya share pengalaman kamu bersama dengan Octrin di sore hari ini. Dan juga ternyata toxic lain, dan juga nih ternyata hardliner people pleaser ini bisa berada di dunia kerja nih, di kantor. Korbannya adalah si siapakah itu? Ada korban-korbannya gitu. Kerjaannya mungkin ditumpuk-tumpuk nih sama bosnya, sama atasan, atau sama rekan kerjanya, tapi enggak bisa ditolak kayak ya udah oke, dikasih kerjaan ini, ya udah oke, kerja lembur bagai kuda tanpa bayaran yang sepadan. Adakah, pernahkah Anda mengalami ini? Atau mungkin cuma bisa senyum kecut pas mungkin ide kerjanya gak diterima, gak diklaim orang lain, dikasih pendapat, dikasih pandangan, kitanya ditolak mentah-mentah. Pernahkah mengalami itu hardliner? Boleh ya share-share pengalaman kamu bersama dengan Octrin di sore hari ini. Dan juga nih hardliner, bisa juga dalam circle pertemanan, di tongkrongan kamu nih. Demi bilang solid, yang penting kita bisa jadi asik nih, bisa kumpul nih sama teman-teman kita. Karena bisa jadi nih kamu rela ikut nongkrong di tempat mungkin yang gak kamu suka, atau mungkin kamu ikut patungan sama orang tersebut, patungannya mahal, padahal mungkin dompet kamu lagi sekarat, lagi tanggal tua. Tapi takut supaya daripada dibilang gak setia kawan nih orang, ya udah oke aja, iya aja. Padahal gak masalah hardliner kalau kita memang jujur-jujuran aja, memang gak sanggup gitu. Gitu. Ya udah, gak usah dipaksain. Karena kalau memang itu teman-teman yang baik, dia gak akan memaksakan itu gitu. Nah, balik lagi, kamu berada di lingkungan yang tepat atau enggak nih hardliner. Karena awalnya mungkin terlihat sepele, kayak biasa aja, tapi lama-lama kita hidup bukan sesuai dengan diri kita, tapi sesuai dengan
ekspektasi orang lain. Nah, ini nih yang bahaya kalau kita terus menerus menjadi orang yang people pleaser gitu. Kita hidup sesuai dengan apa yang orang lain mau, tapi bukan sesuai dengan kita apa adanya kita. Nah, gimana nih hardliner untuk kamu? Ada pengalaman? Pengalaman tentang menjadi seorang people pleaser? Kita sapa dulu ya yang sudah bergabung di live akun TikTok kita. Ada yang bergabung nih, ada siapa saja kak ini? Ada Kak Luluk menyapa kita di sore hari ini. Selamat sore juga Kakak Luluk. Lalu ada Bang Toga, semangat Oktrin. Semangat Kak Oktrin katanya. Terima kasih Bang Toga. Semangat juga untuk Bang Toga. Lalu ada Kak Astiva di sore hari ini. Ada Kak John Bimo juga menyapa kita di sore hari ini. Selamat sore juga Bang Kak John Bimo. Kak John Bimo juga beratensi nih dengan topik kita people pleaser katanya. Iya, katanya dia pernah jadi people pleaser. Pernah, dan sepertinya aku ditakdirkan menjadi peran itu. Wah, bukan ditakdirkan ya Kak John Bimo, cuma memang belum masih berproses untuk keluar di zona itu. Tetap semangat Kak John Bimo. Lalu ada Pak Erik juga menyapa di sore hari ini. Halo Ci Oktrin, sendirian Ci katanya. Iya betul, sendirian saja Pak Erik. Terima kasih. Lalu ada Kak Melki juga menyapa di sore hari ini. Dan juga ada Kak Yepe juga. Oh Pak Yan, selamat sore Pak Yan. Kak Yepe lagi aku panggilnya. Pak Yan menyapa kita di sore hari ini. Selamat sore juga Pak Yan. Terima kasih. Kalau lu mau komentari, gue mau people pleaser, makamu doang. Oh, terima kasih Kak Lulu. Ya hardliner kembali lagi nih. Gimana? Apakah kamu adalah tipe orang yang masih berada di zona yang people pleaser, dan atau mungkin kamu adalah orang yang sudah keluar, udah gak people pleaser lagi? Boleh banget nih bergabung, boleh banget share pengalaman kamu nih, gimana kamu bisa keluar dari fase itu. Gabungan bersama dengan Oktrin di sore hari ini di 0819269000, atau juga bisa bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM.

0: kasih, Pak.
1: Terima kasih.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
3: Halo Hardliners, sebenarnya perintis dan pewaris punya kiprah yang sama-sama beratnya. Perintis itu membuka jalan dan perjuangannya pasti tidak mudah. Mereka berdarah-darah dan menghabiskan hidupnya agar bisa sukses dan berhasil. Pewaris punya tanggung jawab moral jika kepercayaan yang diembannya gagal. Tantangan pewaris jauh lebih besar dan kompleks ketimbang saat perintis memulai usahanya. Keduanya harus bersinergi agar bisa menyatukan kekuatan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Pewaris tanpa dukungan perintis akan sia-sia dan mandek usahanya. Pewaris yang ogah berjuang bersama perintis, maka usahanya juga akan susah tumbuh dan berkembang. Yuk, pewaris dan perintis saling berkolaborasi. Hilangkan keegoisan masing-masing demi keberhasilan bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

ada cuek Rizky Febian yang menemani kita di pukul 16:02 di program Cemilan Sore. Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani Hardliner hingga pukul 5 sore nanti. Ingin menyapa untuk Kak John Bimo di sore hari ini yang bergabung bersama dengan kita. Selamat sore Kak John Bimo. Lalu ada Kak Imte Telepto juga di sore hari ini bergabung dan menyapa kita. Jangan lupa minum Kak katanya. Terima kasih. Siap laksanakan. Oke Hardliner, kita masih dalam topik kita nih, yaitu people pleaser. Orang yang gak enakan, orang yang susah untuk mengatakan tidak, selalu menjawab iya gak apa-apa, oke aman, bla bla bla. Nah ternyata nih Hardliner, supaya adil nih, kita juga lihat dari sisi baiknya si orang people pleaser ini. Apa sih sisi baiknya? Nah plusnya nih Hardliner, orang yang people pleaser ketika punya hubungan, menjalin hubungan, hubungannya jadi adem ayem karena meminimalisir perdebatan, gak ada konflik, gak ada ribut-ribut gitu. Karena si orangnya people pleaser kan, selalu iya, oke, baik gitu. Dan juga orang yang people pleaser ini kelihatan dewasa dan bijaksana. Tapi gak semua yang dewasa dan bijaksana itu people pleaser loh ya. Tapi kebanyakan orang yang people pleaser ini kelihatannya dewasa dan bijaksana tentunya. Lalu biasanya orang yang gak enakan ini punya empati yang tinggi dan juga bisa menjadi penengah konflik karena orangnya netral, biasanya tidak memihak si A ataupun si B. Dan juga orangnya altruisme atau kepuasan karena melihat orang lain bahagia. Dia kalau misalnya melihat orang lain, kan banyak nih dari kita iri kan kalau melihat orang lain bahagia. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang people pleaser ini, dia ada kepuasan tersendiri lah kalau melihat orang lain bahagia. Nah, Hardliner, kalau dalam dosis yang tepat, dalam kadar yang tepat, ini adalah sifat yang sangat berharga nih Hardliner. Tapi kalau tidak ada batas, over yang baik bisa berubah jadi beban. Baik itu penting Hardliner, tapi terlalu baik sampai menghilangkan diri sendiri itu yang bahaya. Udah pasti siapa sih yang gak mau baik, atau siapa sih yang gak mau ketemu orang baik, atau siapa sih yang gak mau jadi orang baik. Semuanya pengen baik, tapi selalu harus dalam kadarnya, dalam dosisnya nih Hardliner. Itu penting banget ya, punya karakter baik itu penting banget. Tapi kalau terlalu baik, bahkan sampai menghilangkan diri kita sendiri, tidak menghargai kebahagiaan kita sendiri, itu menjadi bahaya nih Hardliner. Nah, kalau tadi kita sudah melihat sisi baiknya, ada sisi buruknya nih, bagian yang sering tidak kita sadari. Apakah itu bisa berdampak atau bisa meledak kapan aja nih? Karena kan kita mendem emosi kita nih, kayak tiup balon terus-menerus. Pernah tiup balon gak Hardliner? Pasti pernah lah ya. Nah, lama-lama kalau udah penuh, sekalinya kesenggol dikit,

ah meledak tuh dar terkeluarlah semuanya unek-unek itu. Marah besar mungkin karena hal sepele, marahnya karena hal sepele aja teman hardliner, atau mungkin malah membuat mental kita itu jadi breakdown, langsung breakdown. Nah, itu menjadi dampak-dampak negatifnya. Dan juga dampak negatif selanjutnya yang sudah Octrin singgung-singgung di awal adalah kehilangan jati diri. Saking seringnya nih nurutin apa yang orang mau, pas ditanya, "Lo sebenarnya sukanya apa sih? Pengennya apa sih?" malah bingung sendiri. Karena enggak tahu apa-apa ngikut, apa-apa ngikut. Jadi kayak kamu itu enggak jadi diri kamu sendiri. Kamu itu kayak hidup jadi robot yang disetir sama ekspektasi orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi kita hilang nih jati diri kita sendiri. Kita kayak seolah-olah enggak punya prinsip hidup. Itu dampak ini jadi bahaya nih hardliner. Lalu nih hardliner, dampak selanjutnya bisa sakit mental plus sakit fisik juga. Karena ada stres. Stres karena mendem perasaan itu enggak main-main loh hardliner. Kita enggak boleh nganggap remeh stres karena mendem perasaan. Selain bisa bikin cemas yang berlebih atau anxiety dan juga depresi, stres ini juga bisa lari ke fisik loh sebenarnya. Karena itu jangan heran kalau misalnya kamu nih sering penyakit kena penyakit asam lambung. Nah, asam lambung itu bukan karena kita telat makan, bukan juga hardliner, tapi ada pengaruh kalau pikiran kita lagi gak baik-baik aja gitu. Karena stres itu kita bisa kena asam lambung juga loh. Nah, coba nih kamu yang punya penyakit riwayat asam lambung, apakah itu karena kamu sering telat makan atau karena ada pengaruh lain dari pikiran? Nah, selain bisa asam lambung, bisa juga pusing, kita jadi susah tidur, atau mungkin badan kita lemes, padahal nggak ada ngapa-ngapain, kayak nggak ada ngapa-ngapain gitu. Cuma memang mentalnya lagi capek aja, yang membuat fisik kita pun berpengaruh gitu. Harusnya dari pikiran kita yang udah gak tenang tadi, muncul perasaan cemas, depresi, akhirnya asam lambung naik, bisa pusing, bisa susah tidur, dan juga lemas. Jadi bukan hanya mental aja nih yang bisa sakit, kamu pun bisa sakit secara fisik. Nah, ini nih yang bahaya. Lalu nih hardliner, dari sisi luarnya nih, kalau kita selalu menjadi orang yang people pleaser, membuat orang makin melunjak. Ini yang paling apes nih. Misalnya ketika kamu selalu bilang iya, atau bilang udah gak apa-apa, disakitin gak apa-apa, orang jadi kayak terbiasa, kayak udah sih dia juga biasa digituin gak masalah, udah sih dia juga digituin kayaknya oke-oke aja. Karena orang-orang seperti itu nanti bakal pikir kalau tipe kamu itu adalah orang yang gampang diinjek-injek lah, gampang yang akhirnya merasa kehilangan, dan juga merasa kehilangan respect terhadap diri kamu nih. Nah, ini yang bahaya juga nih hardliner. Dan yang paling berbahaya nih hardliner sebenarnya bukan satu kejadian besar, tapi ada akumulasi kecil yang terus ditahan, akhirnya sedikit ditahan, dipendam, perasaan itu ditahan lagi, akhirnya menumpuk, dan ketika sudah disenggol saja sedikit masalah kecil, bisa meledak lah itu masalahnya. Nah, kita juga perlu tahu nih, kenapa sih apa yang menjadi akar, mungkin secara psikologis ya, bisa menjadi seorang people pleaser. Atau mungkin kamu, untuk kamu nih hardliner yang punya pengalaman, yang dulunya kamu adalah people pleaser, tapi sekarang kamu sudah bebas, kamu sudah tahu nih bagaimana bisa keluar dari zona itu. Punya pengalaman atau punya cerita tentang people pleaser, orang gak enakan ini, boleh ya gabungan bersama dengan Octrin di sore hari ini, bergabung. Boleh chat via WhatsApp di 0819269000 atau bergabung di live akun TikTok, akunnya Hardline FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani Hardliner nih di cemilan sore hingga pukul jam 5 sore nanti. Ya Hardliner, masih dalam topik kita people pleaser. Nah sekarang kita masuk nih lebih dalam lagi, kenapa sih hal ini sulit untuk kita hentikan gitu ya, kita jadi sulit berhenti jadi orang yang people pleaser. Yang pertama karena kita takut adanya konflik. Nah biasanya orang-orang yang people pleaser itu sangat supaya meminimalisir adanya konflik itu dengan ya udah aku nggak mau ribut, nggak mau debat, akhirnya ya perasaannya nggak diungkapin gitu karena takut ada konflik, atau mungkin juga takut dianggap jahat jadi supaya image-nya itu baik gitu ya ke orang-orang, atau juga bisa jadi karena takut kehilangan kehilangan atau berada di circle pertemanan kah, atau circle apapun mungkin hubungannya juga takut kehilangan orang gitu, apalagi mungkin tadi kayak dalam hubungan gitu sudah tahu toksik, sudah diselingkuhin berkali-kali, kayak seolah-olah disetir nih kehidupannya, diatur ini dan itu, akhirnya kehilangan jati dirinya gitu karena dia udah terlanjur sayang, udah terlanjur suka, terlanjur lah semuanya. Takut kehilangan, akhirnya itu tetap dijalankan. Makanya sulit untuk dihentikan. Dan juga takut sendirian. Nah, kita sering salah mengartikan jadi baik harus mengorbankan, harus selalu mengorbankan diri. Padahal bukan gitu. Kalau kita selalu menenangkan dan menyenangkan semua orang, kita sedang mengabaikan diri kita sendiri nih hardliner. Kita jangan egois juga. Egois di sini artinya kita lebih mementingkan kebahagiaan orang lain dibanding kebahagiaan kita sendiri. Padahal kan diri kita juga perlu dibahagiakan ya. Kita nggak boleh apa-apa. Ya udah biar orang lain bahagia. Ya udah nggak apa-apa orang lain tersenyum. Kitanya simpen dalam hati aja, nggak boleh begitu, hardliner, karena akan ada dampak-dampak yang bisa kita rasakan nih, dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata efeknya itu nih hardliner bukan cuma di perasaan aja, tapi efeknya juga apa? Energi kita jadi lebih terkuras ya nggak sih? Kayak saking kita terlalu mementingkan kehidupan orang lain, akhirnya kita capek sama diri kita sendiri. Seolah-olah hidup kita jadi terasa semakin berat, atau mungkin setiap ada keputusan-keputusan kita jadi sulit untuk mengambil. Karena yang menjadi pertimbangan kita adalah perasaan orang lain. Yang jadi pertimbangan kita adalah dia yang ini bakal mau gak ya, ini bakal setuju ya kalau menjadi orang yang gak enakan tadi. Dan juga bisa lebih gampang lelah secara emosional. Nah, banyak orang-orang nih hardliner, apakah kamu juga termasuk nih yang terlihat baik-baik saja di luar tapi ternyata di dalamnya kosong dan lelah. Nah, apakah kamu adalah orang yang begitu? Sudah bergabung di live akun TikTok kita, ada yang berbagi pengalamannya nih. Ada Kak Kawa yang bergabung bersama dengan kita di sore hari ini, menyemak kita. Halo Nana Octrin, katanya. Halo juga Kak Kawa, selamat sore. Dia bilang, apa ya tadi atensinya? Oh, dia bilang, suami aku orangnya people pleaser, katanya. Orangnya paling gak enakan, jadi sering bikin aku kesel. Lalu Kak Kawai juga bilang, jadi udah menanggapi suami yang people pleaser, lebih banyak sabar aja. Dan karena suaminya Kak Kawai ini kan orangnya people pleaser, jadi terkenal baik banget gitu ke orang-orang. Akhirnya kata Kak Kawai ini, karena orangnya baik banget, orangnya begitu, waktu berpulang meninggal dunia katanya banyak banget yang datang melayat. Orang-orang, anak-anaknya bahkan sampai terkagum-kagum juga punya ayah yang disayang banyak orang. Wah, tetap semangat ya Kakak Kawai. Benar sekali kata Kak Kawai juga, life must go on Octrin. Tetap semangat ya Kakak Kawai. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Ya untuk kamu nih hardliner, apakah kamu adalah tipikal yang people pleaser? Atau kamu punya kenalan atau kamu sendiri orangnya? Boleh ya bergabung bersama dengan Octrin di sore hari ini, memberikan atensinya boleh via WhatsApp di 0819269000, atau juga bisa bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: suatu hari.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, orang yang memiliki banyak sekali uang, ternyata mereka adalah orang yang malas. Mereka itu orang malas karena malas jadi otaknya bekerja, bukan tenaganya. Mereka malas kerja, lembur, malas jadi karyawan, malas disuruh-suruh. Tapi justru karena kemalasan itulah, mereka selalu berpikir bagaimana caranya hidup bebas setiap hari. Dan mereka belajar, mereka resign, terus bangun aset. Mereka bukan sekedar kerja, tapi bangun sistem. Di saat orang lain bangga kerja keras siang dan malam, orang kaya cari cara bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk mereka. Ini bukan kemalasan, tapi ini soal efisiensi. Mereka sadar waktu mereka lebih mahal daripada gaji. Mereka tahu jika tenaga mereka ditukar dengan uang, mereka akan lelah seumur hidupnya. Mereka terobsesi otak yang kerja, bukan tubuhnya. Mereka sadar jika sistem itu bekerja, maka mereka akan menikmati kebebasan finansial. Tanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki kebebasan finansial? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ya, hardliner, kita sudah banyak membahas tentang people pleaser. Ternyata nih hardliner, solusinya bukan jadi orang keras, tapi jadi orang yang sadar batas. Batas-batas yang perlu kita pasang adalah kita belajar nih untuk bilang tidak. Belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita. Dan kalau memang kita tidak mau saat itu, belajarlah untuk mengatakan tidak gitu. Atau mungkin kita memberi batas supaya tidak langsung merasa bersalah gitu. Karena tidak semuanya itu karena kita hardliner, tidak apa-apa kok. Semuanya punya keputusannya masing-masing. Jangan takut ketika kamu mau mengambil keputusan apapun, menolak, kamu takut. Kamu jadi merasa bersalah, takut mengecewakan orang lain. Gak apa-apa. Jangan karena kamu takut mengecewakan orang lain, akhirnya kamu jadi terlalu keras pada diri kamu sendiri. Dan juga nih hardliner, ada batas lagi yang perlu kita pasang, yaitu kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Jangan sampai demi membahagiakan orang lain kita menyakiti diri kita sendiri. Lalu kita juga harus berada dan harus punya hubungan yang sehat. Nah, hardliner, batas itu bukan dinding tapi perlindungan untuk kita. Ya, hardliner, gak terasa ya kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di sore hari ini, sudah pukul 16:50, Oktrin menemani hardliner semua. Dan dari semua pembahasan kita di sore hari ini, ada hal-hal yang bisa kita pelajari, hardliner. Bahwa terlalu sering mengalah itu bukan selalu tanda kebaikan. Tidak apa-apa kok untuk berkata tidak. Tidak apa-apa juga untuk mengecewakan orang lain, dan juga tidak apa-apa untuk memilih diri sendiri. Dan ya hardliner, semoga setelah perbincangan kita di sore hari ini, untuk kamu orang-orang yang masih people pleaser, belajarlah untuk mulai jujur pada diri sendiri. Karena hidup bukan tentang menyenangkan orang lain dan menyenangkan semua orang, tetapi tentang hidup yang tetap waras, tetap utuh, dan tetap jadi diri sendiri. Sekali lagi terima kasih sudah menemani siaran CS di sore hari ini, hardliner. Oktrin saatnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir, hardliner, akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani hardliner semua. Selamat berlibur untuk kamu yang berlibur, selamat beraktivitas juga untuk kamu yang melanjutkan aktivitasmu. Tetap jaga kesehatan, hardliner semua dimanapun berada. Dan juga untuk kamu nih yang lagi dalam perjalanan, mungkin pulang maupun menuju ke tempat tujuan, hati-hati di jalan ya, tetap menjaga keamanan di lalu lintas. Sekali lagi Oktrin pamit undur diri, terima kasih semuanya. Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
6: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.

0: I love you.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Dan Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, fenomena starter wife sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Starter wife adalah seorang istri yang menemani suaminya merintis dari nol dan kemudian akhirnya suami sukses. Tetapi setelah berhasil dan kaya, si suami mencampakkan istrinya. Fenomena ini mencuat ketika Jeff Bezos, owner Amazon yang menikah lagi untuk kedua kalinya dan meninggalkan istrinya yang sudah menemani selama 25 tahun sampai Amazon sukses saat ini. Ingatlah, saat Anda seorang istri menemani suami yang merintis, Anda harus juga meningkatkan kualitas diri dan value Anda sebagai istri sang founder, supaya Anda tetap bisa sama-sama bertumbuh bersama dan menjadi setara dengan suami Anda. Dan untuk suami, setialah pada istri masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Karena akan ada balasan untuk Anda yang mencampakkan istri saat mudamu. Dunia terlalu kejam untuk wanita yang tidak bisa mandiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Enam dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
1: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, semua yang ada di muka bumi ini adalah tentang jualan. Jualan adalah sebuah skill yang harus dikuasai orang yang mau hidupnya sejahtera. Skill menjual itulah yang harus menjadi basic yang Anda kuasai, karena tanpa itu Anda tidak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Uang itu hanya datang dari pertukaran produk atau jasa Anda. Hidup Anda akan susah jika tidak bisa jualan. Dari muda, Anda harus belajar skill menjual. Syarat utama adalah berhasil dalam memutuskan urat malumu. Jika jualanmu ditolak, jangan patah semangat. Katakan next, lalu tawarkan ke orang lain. Kedua, Anda harus belajar bagaimana caranya supaya orang suka kepada Anda. Karena pada dasarnya, orang membeli 80% dari mereka karena mereka suka kepada Anda. Yang ketiga, jangan pernah berdebat dengan calon customer Anda, karena mereka tidak akan beli jika Anda menyinggung perasaan mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Ya 100.6 Heartland FM, your family station. Ya selamat malam Heartlander. Apa kabarnya hari ini ya? Di libur hari ini adalah libur Idul Adha ya. Selamat merayakan bagi yang merayakan. Artinya hari raya kurban ya. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga akan menemani Harnar sampai pukul 8 malam nanti. Mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman kita kembali dalam program rohani di hari ini tanggal 27 Mei 2026. Ya, berhubung atau berkaitan ya di hari ini, hari raya kurban. Ya, ada satu kisah di Alkitab tentang pengorbanan, yaitu di mana Abraham mengorbankan anaknya sendiri yang dikasihi sebagai persembahan kurban. Untuk itu, Harner, nanti kita akan bahas tentunya ya mengenai korban di hadapan Tuhan ya berkaitan dengan di hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, Renar tetap

dan lakukan. Semoga berjalan baik ya adanya. Semua perjalanan dengan lancar. Untuk itu Haranar, sebelumnya kita dengarkan satu pujian berikut ya, dari Nikita, Kubawa Korban Syukurku.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, nama siri 100,6 Heartline FM, Your Family Station. Bersama saya, Bung Toka. Menemani Radar sampai pukul 8 malam nanti. Mendengarkan renungan tentang persembahan yang berkenan di hadapan Allah, ya. Ya, berketepatan juga hari ini, ya, satu perayaan Hari Raya Kurban, ya, Renar. Tuh, tadi katakan bahwa ada kisah di Alkitab, yaitu kisah Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 22, Renar, atau perikop itu, iya, judul berikutnya kepercayaan Abraham diuji. Nah, singkat ceritanya, ini adalah suatu ujian iman terbesar Abraham, di mana Tuhan memerintahkannya mengorbankan putra tunggalnya di Gunung Moria. Ya, meski berat, namun Abraham tetap taat akan perintah Tuhan. Tepat sebelum mengorbankan Ishak, hal yang luar biasa terjadi. Malaikat justru menahannya karena ketaatan Abraham telah terbukti. Dan Tuhan menyediakan domba jantan sebagai pengganti korban persembahan. Ya, kurang lebih seperti itu, Harnar, ya, cerita dari perikop ini di Kejadian 22. Ya, refleksi bagi kita, Harna, pernahkah Anda berada di suatu titik dalam hidup ini di mana Tuhan meminta sesuatu yang paling Anda sayangi, ya? Di mana seperti Abraham mempersembahkan anaknya yang disayangi. Nah, sesuatu yang Anda perjuangkan dari nol dengan air mata, yang Anda tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba Tuhan berkata, berikan itu kepadaku, atau persembahkan itu kepadaku. Nah, hari ini, malam hari ini, kita sudah belajar, ya, dari kisah iman yang paling luar biasa, paling ekstrim sekaligus dan paling indah dalam Perjanjian Lama, mana Abraham yang diminta mempersembahkan Ishak. Ishak bukan sekedar seorang anak bagi Abraham. Ishak adalah perjanjian. Nah, jawaban atas doanya selama 25 tahun dan masa depan dari seluruh janji Allah. Namun dalam Kejadian 22 ayat 2, Tuhan memberikan perintah yang menghentak jantung dari seorang Abraham, di mana dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Harner, melalui kisah ini, ya, tidaknya ada tiga suatu persembahan yang berkenan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Abraham, yang perlu kita pelajari dalam kehidupan keimanan kita, ya. Keimanan kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda. Nah, ketika menerima perintah yang begitu berat, apa reaksi Abraham? Apakah dia berdebat dengan Tuhan? Apakah dia menangis malam lalu mencari alasan untuk menghindar dari janji Tuhan? Tapi Alkitab mencatat dalam Kejadian 22 ayat 3, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi
bangunlah Abraham. Abraham menunjukkan ketaatan yang radikal. Dia tidak menunda. Dia taat sepenuhnya kepada janji Tuhan. Seringkali ketika Tuhan menegur kita untuk melepaskan keegoan, melepaskan pengampunan atau memberikan persembahan apa yang kita anggap berharga, kita berkata, nanti Tuhan, atau tunggu saya siap baru saya lakukan. Ketaatan yang ditunda-tunda sebenarnya adalah bentuk lain dari ketidaktaatan. Abraham taat bukan karena dia paham seluruh rencana Tuhan, apa yang akan terjadi ke depannya, tapi karena dia mengenal siapa yang memberi perintah. Ya, pelajaran bagi kita Harner di poin pertama ini, bahwa persembahan yang berkenan seperti Abraham mengajarkan kita untuk senantiasa taat kepada janji-janji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk ke poin kedua, ya, makna dari persembahan yang berkenan dari seorang Abraham, sebelum kita dengarkan satu pujian berikut, tak terukur kasihmu Yesus.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Ya, masih di 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, masih bersama saya, Bung Toga. Ya, dalam renungan saat ini, korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kembali kita, ya, bahas kembali di poin yang kedua, di mana tadi kita sudah mendengarkan poin pertama, bahwa korban yang berkenan itu adalah ketaatan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya, seperti Abraham ketika diperintahkan oleh janji Tuhan, tanpa berpikir dia langsung melangkahkan kakinya. Ya, pagi-pagi benar dikatakan bangunlah Abraham, ya, untuk melakukan perintah dari Tuhan. Ya, dimana dia tidak menunda-nunda apa yang Tuhan janjikan. Dia taat sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, runner, bahwa korban yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, dalam pasal 22 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ya, kata-kata Tuhan ini sangat spesifik, karena dia seolah menusuk jantung dari hati Abraham. Anakmu yang tunggal yang engkau kasihi atau yang engkau cintai, ya, itu Ishak. Nah, Ishak ini adalah anak perjanjian yang dinantikan selama 25 tahun. Ishak adalah lambang masa depan dan pengenapan janji Allah. Tuhan tidak sedang mencobai Abraham untuk jatuh ke dalam dosa, melainkan Tuhan sedang menguji kecintaannya kepada Tuhan. Apakah dia lebih cinta kepada Ishak, suatu berkat yang diberikan oleh Tuhan, suatu anugerah? Apakah dia lebih cinta kepada pemberi berkat, yaitu dari Tuhan? Nah, ujian hari-hari yang terbesar seringkali bukan saat kita kekurangan, melainkan saat kita diminta melepaskan apa yang paling kita cintai. Tuhan tentunya menghendaki supaya kita anak-anaknya mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Apakah itu harta kita, bahkan apa yang kita kasih, apakah itu keluarga, sekalipun anak kita. Yang Tuhan mau, ya, kita cintai adalah hanya Tuhan saja sebagai prioritas utama kita. Ya, kembali Haranar, bahwa poin yang kedua ini, suatu persembahan atau korban yang berkenan adalah kasih kita yang sepenuhnya. Ya, sama halnya seperti firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya seluruh kehidupan kita hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita cintai lebih dari segalanya. Dan yang ketiga, Harner, korban atau persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah iman yang sepenuhnya. Ya, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi ayat 7 dikatakan, jawaban Abraham menunjukkan iman yang sepenuhnya, yang sangat matang di hadapan Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya. Ya, sebelumnya di situ dikatakan di ayat 7, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Dan terjawab sudah, di ayat 8 Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Wow. Abraham yakin betul ya, dengan iman percaya bahwa Allah akan menyediakan satu korban bakaran baginya. Ya, mengapa Abraham begitu yakin bahwa Allah yang akan menyediakan? Nah, polisi berani membongkar rahasia hati Abraham karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, apalagi Tuhan juga bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Abraham tahu Allah tidak pernah ingkar janji, ya. Jika Allah berjanji memberikan keturunan melalui Ishak, dan sekarang Allah juga meminta Ishak mati, maka satu-satunya kesimpulan iman Abraham adalah Allah juga sanggup membangkitkan Ishak. Sekalipun Ishak mati, ia percaya Tuhan akan bangkitkan kembali. Begitu juga Abraham percaya yang tidak ada Tuhan sediakan baginya. Ini juga saudara, ya, Harner, bahwa kita diajar suatu korban yang berkenan itu adalah, yaitu menaruh iman percaya kita bahwa Tuhan bekerja atas segala kehidupan kita. Biarlah ketiga poin ini, Harner, kita diajar untuk mempersembahkan suatu korban yang berkenan adalah, yang pertama tadi, bahwa korban itu bercerita tentang ketaatan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa korban persembahan itu menyangkut suatu cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa korban persembahan itu yang berkenan di hadapan Tuhan adalah iman percaya kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Runner, renungan ini menjadi kekuatan pengingat bagi kita. Jadi ingat-ingatan bagi kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga, menaruh percaya iman kita hanya kepada Tuhan. Ya, terima kasih Renner, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi berkat bagi kita semua. Dan jangan kemana-mana Renner, karena berikutnya ada program-program rohani ya, yang juga akan meneguhkan, memberkati iman kita tentunya. Ya, nanti tepat di pukul 8 lewat ada program rohani, yaitu BDKA, Berpetualangan Dalam Kerajaan Allah. Suatu program rohani yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, harapan akhir kata saya, Bung Toga, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Harlan FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

Ocean Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Halo, shalom, selamat malam adik-adik. Selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo yang akan menemani kalian semua di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Apa kabarnya nih adik-adik di hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026? Semoga kalian semua penuh sukacita ya, dan damai sejahtera. Ya adik-adik, tetaplah bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Tapi sebelumnya, mau papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yeski. Atau kunjungi di media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Nah, mau papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya adik-adik, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya seputar pembahasan firman Tuhannya. Nah, kira-kira jawabannya benar nggak ya? Kalau misalkan benar, berarti adik-adik berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Sekarang kita cari tahu ya, jawabannya benar apa sih? Nah, pertanyaan minggu lalu adalah siapa yang akhirnya terpilih menggantikan Yudas? Jawabannya adalah Matias. Ya. Jadi adik-adik, yang terpilih adalah Matias. Tuhan yang menentukan pilihan itu melalui undian yang dilakukan oleh para rasul setelah mereka berdoa. Tapi yang menarik, setelah itu nama Matias tidak sering muncul lagi di Alkitab. Dari sini kita belajar sesuatu yang penting, adik-adik. Tidak semua orang yang dipilih Tuhan harus menjadi terkenal. Yang paling penting adalah tetap setia melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan, ya. Jadi jawabannya adalah Matias. Siapa yang mau jawab dengan Matias akan mendapatkan hadiah. Jadi ditunggu aja, hadiahnya akan segera dikirimkan, ya. Oke. Adik-adik terus dengarkan program BDKA Mengudara hari ini hingga akhir nanti, karena masih ada hadiah menarik yang beruntung bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhannya ya, tentu dengan benar. Nah, sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Yuk, sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Kali ini dari Ignite GKI dengan judul Aku Gereja Kau Pun Gereja. Udah tahu lagunya? Kalau udah tahu kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, Uncle Timo masih mengundang papa mama dan juga adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau mau papanya juga ya, bisa meninggalkan loh komentar di media sosial kami, itu di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartline_fm. Ya, adik-adik, sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan kita. Simak program BDKA mengudara ini hingga akhir nanti ya, karena masih ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Kali ini ada Kak Tasya yang akan menyampaikan firman Tuhannya dengan tema Cara Hidup Jemaat Pertama, diambil dari buku 14 seri ke-58 dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Udah siap? Siapkan Alkitabnya ya. Dan dibuka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Simak baik-baik, dengarkan baik-baik, karena nanti di akhir firman Tuhan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Bila adik-adik bisa menjawab, maka berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Oke? Untuk terus dengarkan firman Tuhan ini di BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Silahkan, Kak Tasya.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali di Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yuk kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sudah dapat? Nanti kita akan baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan telinga kami supaya kami bisa mengerti cerita dari Alkitab yang akan kami dengarkan. Kami mau belajar dari jemaat pertama yang rajin berdoa, suka belajar firman, dan saling berbagi. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kakak bantu bacakan ya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Begini bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus berkeliling dan berkhotbah ke begitu banyak tempat. Ada semakin banyak orang yang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Tapi uniknya, setelah mendengar khotbah dari Petrus, mereka gak langsung pulang. Alkitab bilang ya, mereka rajin banget melakukan beberapa hal bareng-bareng nih. Seperti ini ya, pertama, mereka tuh pagi-pagi banget sudah berkumpul buat belajar firman Tuhan. Kayak kita di sekolah minggu, ada nyanyi-nyanyi, ada dengerin khotbah, ada sesi tanya-jawab, pokoknya seru banget. Terus malamnya, mereka berdoa bersama loh, doanya barengan lagi, tapi gantian. Jadi mulai dari satu orang, terus gantian ke orang lain, terus gantian lagi. Nah, jadi doanya panjang dan beruntai. Isi doanya juga gak macam-macam. Mereka doain buat diri sendiri, buat teman, buat keluarga, buat apa yang sedang terjadi, buat banyak orang. Pokoknya semuanya didoain. Terus mereka juga sering makan bareng, namanya perjamuan kasih. Nah, kalau zaman sekarang mah istilahnya potluck ya. Jadi setiap dari mereka itu bawa makanan dari rumah, terus ngumpul, terus makan bareng-bareng deh. Rasanya kayak lagi piknik ya, enggak sih? Nah, enggak cuma itu loh. Mereka juga saling tolong-menolong pastinya. Yang punya makanan berlebih dibagikan nih ke yang masih lapar. Yang lagi perlu barang dipinjemin sama yang punya. Nah, intinya mereka itu saling berbagi. Mereka hidup rukun, sehati, dan saling peduli. Nah, adik-adik melihat hal ini, banyak orang lain yang tadinya mager buat dengerin khotbah, jadi tertarik untuk ikutan, dan mereka jadi percaya sama Tuhan Yesus juga loh. Gerejanya jadi semakin besar, semakin banyak juga orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar kalau ke gereja jangan cuma duduk diem terus pulang. Kita kenalan sama teman-teman yang ada di sekolah minggu. Kita sapa pas mereka datang dan pulang. Kalau ada yang kesusahan, kita bantuin. Kalau ada yang sedih, kita hibur. Kita juga bisa ikut loh sama kegiatan-kegiatan di gereja. Misalnya kita ikut paduan suara, atau mungkin ikutan main musik, atau ikut retreat, atau kegiatan lain nih yang bisa bikin kita semakin dekat dengan sesama kita dan juga dekat kepada Tuhan tentunya. Jadi adik-adik, mari kita jadi anak Tuhan yang rajin bersekutu, yang mau berbagi, dan saling menyayangi. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah hari ini. Terima kasih untuk cerita tentang jemaat pertama. Ya Tuhan, tolong kami agar kami bisa seperti mereka. Ajar kami untuk bisa kompak dengan teman-teman di gereja, mau menyapa, mau berbagi, dan saling membantu. Biarlah melalui kebaikan kami, banyak teman-teman lain jadi tertarik untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya. Tadi kita baru saja mendengarkan pembahasan firman Tuhan kita oleh Kak Tasya, yaitu dengan tema cara hidup jemaat pertama. Tadi sudah mendengarkan ya firman Tuhannya. Sekarang saatnya Kak Tim akan memberikan pertanyaannya ya, bagi adik-adik yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Ini dia pertanyaannya ya. Adalah apa yang dilakukan jemaat mula-mula pada pagi hari? Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan jemaat mula-mula pada pagi hari? Jika adik-adik sudah tahu jawabannya, langsung kirim jawabannya sekarang juga di kolom komentar Instagram kita, yaitu di @heartlandfm. Tadi pertanyaan sudah diupload, Tinggal adik-adik menjawab di kolom komentarnya. Itu pertanyaannya akan kami ulangi lagi ya. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula pada pagi hari? Langsung kirim jawabannya sekarang juga. Kalau misalkan ada yang beruntung akan mendapatkan hadiah ya. Tentu harus benar juga jawabannya ya. Oke, terima kasih telah berpetualang bersama BDKA Mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video BDKA di channel YouTube, yaitu BDKA Saat Teduh. Ya, Uncle Timo undur diri ya dari ruang siar adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
1: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
0: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan? Walaupun
1: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
0: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
2: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
0: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada bagian pertama seri Allah Mengasihi Engkau, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan khotbah tentang deklarasi dan beberapa deskripsi kasih Allah. Nah, dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremiah akan melanjutkan deskripsi kasih Allah berikutnya, yaitu kasih Allah tidak berubah, kasih Allah tidak rumit, dan kasih Allah tidak bersyarat. Arah kasih Allah juga akan dijelaskan dalam bagian ini. Baiklah, sudah pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, kasih Tuhan tidak berubah. Sekarang saya ingin berbicara tentang bagian dari kasih Tuhan ini sejenak. Betapa luar biasa pemikiran yang mengetahui bahwa karena Tuhan tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Kasih Tuhan adalah konstan dalam kesetiaan dan terus-menerus diekspresikan. Kasih itu tidak berkurang, tidak akan hilang apapun yang terjadi. Seorang penulis yang saya baca mengilustrasikan hal ini dan ia berkata, terkadang kita bercanda dan kita berkata tentang pernikahan. Bulan madu sudah berakhir, tapi itu karena kita terbatas. Maksud saya, kita tidak bisa mempertahankan tingkat intensitas dan kasih sayang seperti saat bulan madu. Kita tidak dapat memperkirakan gangguan yang datang untuk waktu yang lama. Kita tidak bisa tetap bugar dan setampan dulu. Apakah ada yang setuju dengan saya? Kita tidak dapat menghasilkan hal-hal baru yang cukup untuk menjaga hubungan tetap tegar. Tetapi Tuhan berkata bahwa sukacitanya atas umatnya adalah seperti mempelai laki-laki atas mempelai perempuan. Dan dia berbicara tentang intensitas.

dan mempertahankan tingkat intensitas bulan madu. Dia dapat meramalkan semua kebiasaan masa depan dari kepribadian kita, dan dia memutuskan, dia akan menjaga apa yang baik dan mengubah apa yang tidak. Dan dia akan selalu setampan dirinya, dan dia akan melihat bahwa kita menjadi lebih dan lebih indah selamanya. Dan dia sangat kreatif untuk memikirkan hal-hal baru untuk dilakukan bersama, sehingga tidak ada kebosanan bagi kita untuk triliun tahun berikutnya. Tuhan ingin kita mengetahui cintanya seperti bulan madu abadi, yang merupakan satu-satunya cara Anda dapat menjelaskan Tuhan dalam istilah manusia. Dan itu pun masih belum sempurna. Menjelang akhir pelayanannya di bumi, Yesus melewati periode waktu di mana para murid yang adalah teman-teman terdekatnya dan mereka yang sangat dikasihinya sangat mengecewakannya. Anda ingat kisah sebelum peristiwa salib dan semuanya terjadi. Maksud saya, Thomas meragukan dia, Petrus menyangkal dia 3 kali, Yudas mengkhianati dia ke tangan musuh-musuhnya, dan ketika dia membutuhkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa bersamanya ketika dia berdoa di taman. Dia kembali dan mereka tertidur. Dan ketika dia mulai menderita di atas salib dan semua yang akan terjadi ketika dia mati di kayu salib, mereka malah berdebat tentang siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar di kerajaan masa depan. Dan mereka adalah teman-temannya. Dan di tengah-tengah semua ini, Yesus tidak hanya merendahkan dirinya sebagai hamba dan membasuh kaki mereka, tetapi Alkitab mengatakan ini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia mencintai mereka sampai tingkat ke-9, atau dia mengasihi mereka sampai akhir. Dalam beberapa hal, kita dapat mengatakan bahwa dalam istilah kita, dia mengasihi mereka terlepas dari semua yang mereka lakukan yang akan menyebabkan kita tidak mengasihi seseorang. Kasihnya bagi para muridnya tidak berubah, bahkan oleh pengkhianatan dan pengabaian mereka. Sekarang, ada sisi baik dari sisi yang lebih baik dari kasih Allah yang tidak berubah. Izinkan saya memberikan ini kepada Anda. Sisi baiknya adalah bahwa Tuhan tidak akan bangun di pagi hari dan memutuskan bahwa Dia sudah cukup dengan kita. Dari sisi yang lebih baik adalah bahwa bahkan ketika kita bangun di pagi hari dan memutuskan bahwa kita sudah merasa cukup dengan Dia, Dia akan tetap mengasihi kita. Ketika Alkitab memberitahu kita bahwa kasih Tuhan tidak terbatas, saya pikir itu berarti Tuhan mengasihi sesuatu seperti kasih seorang ibu yang saya baca dalam kisah ini. Seorang teman memberitahu saya tentang seorang anak lelaki yang merupakan kesayangan orang tuanya. Dan tragisnya, di usia remaja, kehidupan bocah ini melenceng. Dia putus sekolah dan dia mulai bergaul dengan banyak orang yang buruk. Suatu malam dia terhuyung-huyung ke rumahnya pada jam 3 pagi, benar-benar mabuk. Ibunya menyelinap keluar dari tempat tidur dan meninggalkan kamarnya. Sang ayah mengikuti dengan asumsi bahwa istrinya ada di dapur, mungkin menangis. Sebagai gantinya, dia menemukannya di samping tempat tidur putranya, dengan lembut membelai rambutnya yang kusut selagi ia berbaring. Mabuk di dalam selimut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya sang ayah. Dan sang ibu menjawab, "Dia tidak akan membiarkan aku mencintainya ketika dia terjaga jadi. Ketika dia terjaga, jadi aku harus mencintainya ketika dia tidur." Itulah yang Tuhan lakukan. Bahkan ketika kita tidak membiarkan Tuhan mengasihi kita, Dia menemukan cara untuk mengasihi kita. Bagian F, kasih Tuhan tidak rumit. Kasihnya tanpa sebab, tidak masuk akal, tidak berkesudahan, tidak terbatas, tidak berubah.
Inilah salah satu yang harus kita tandai dalam catatan kita.

0: tidak rumit. Salah satu pesan paling sederhana di seluruh dunia adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan inilah kisah menarik dari sejarah. Salah satu teolog hebat dalam sejarah adalah Karl Barth. Dia adalah seorang intelektual yang brilian. Dia menulis satu set berjumlah 13 volume yang disebut Dogmatika Gereja. Dan set tulisan ini berisi lebih dari 6 juta kata. Ketika ia melakukannya, satu-satunya perjalanannya ke Amerika Serikat pada tahun 1962. Karl Barth diminta oleh seorang siswa untuk merangkum jutaan kata tentang Alkitab dan teologi yang telah ia tulis. Dan sementara para pendengarnya tidak diragukan lagi, menunggu untuk kagum dengan beberapa pernyataan mendalam dari orang yang terpelajar ini. Dia berkata, "Yesus mengasihi saya. Ini yang saya tahu, karena demikianlah Alkitab memberitahu saya." Dan kedalaman pernyataan itu adalah gambaran kesederhanaan Injil. Para pendengarnya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Karl Barth merangkum jutaan kata yang telah ditulisnya tentang Tuhan hanya dengan mengatakan, "Yesus mengasihiku. Ini yang kutahu, karena demikianlah Alkitab memberitahu saya." Bagian G, kasih Tuhan tidak bersyarat. Dan kasih Tuhan tidak bersyarat. Dalam Perjanjian Baru ada kata untuk kasih yang merupakan kata khusus. Tahukah Anda bahwa kata ini diciptakan oleh para penulis Perjanjian Baru? Karena tidak ada kata lain yang cukup untuk menggambarkannya. Apa yang ingin mereka gambarkan? Dan kata yang mereka kemukakan adalah kata yang telah kita dengar secara berkala dalam hidup kita. Itu adalah kata agape. Dan itu adalah kata Perjanjian Baru untuk kasih. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda mengapa itu kata yang penting. Agape adalah jenis kasih baru, kata baru untuk kasih yang baru. Karena kasih agape berarti kasih tanpa syarat. Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Entah kita menanggapinya atau tidak, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Entah kita pernah mengakui bahwa Dia mengasihi kita. Dan jenis kasih yang paling sejati bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus, adalah ekspresi dari kasih agape itu. Kita harus mengasihi orang lain bukan karena kita menantikan balasan atau tanggapan mereka. Tetapi jika kita mau menjadi seperti Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Karena adalah sifat kekristenan bahwa kasih keluar dari hati kita dan kasih kita berasal dari Tuhan. Saya ingin mengatakannya seperti ini. Kita mengasihi orang lain dengan kasih yang berasal dari waduk kasih yang telah dicurahkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Dan bagaimana kita melakukannya? Dengan jenis kasih yang sama yang telah kita terima. Kasih agape, kasih tanpa syarat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui karunia Putranya Yesus Kristus. Sekuat itulah kasih ini. Bagian ketiga, arah kasih Tuhan. Bagian A, Bapa mengasihi Putranya. Jadi Anda berkata, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Siapa yang dikasihi Tuhan? Izinkan saya memberi Anda ringkasan singkat tentang itu. Alkitab mengatakan pertama-tama bahwa Allah mengasihi Putranya sendiri. Allah adalah Bapa. Sang Anak adalah pribadi kedua dari Trinitas. Dan di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa Bapa mengasihi Putranya. Pada saat Yesus dibaptis dan pada perubahan rupa Yesus, Anda mendengar Bapa di surga berkata, "Inilah Anakku yang kukasihi, kepadanya Aku berkenan." Bapa Yahweh berbicara tentang Putranya. Bagian B, Bapa mengasihi Israel. Bapa tidak hanya mencintai Putranya, tetapi juga mengasihi bangsa Israel. Dan saya tidak mengada-ada hanya karena konteks situasi geopolitik kita saat ini. Kita perlu mengasihi Israel karena Tuhan mengasihi Israel. Jika kita tidak mengatakan hal lain tentang itu sudah cukup. Sikap kita terhadap Israel benar-benar membuat frustrasi dan sangat berbahaya karena Tuhan. Seperti yang Anda tahu, dalam perjanjian Abraham berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutukmu." Tetapi jauh melewati masa itu, izinkan saya mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan telah menetapkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan ketika Anda mendapat kesempatan hari ini, pulanglah dan lihat bagian ini dalam kitab Yeremia, di mana kita diberitahu dalam pasal 31 bahwa inilah yang Bapa katakan tentang Israel. Dengarkan ini, Dia berkata, "Selama matahari ada di langit dan bulan di langit dan bintang-bintang bersinar, selama langit tetap tak terukur, selama fondasi bumi tidak dapat ditemukan, selama itu terjadi, Tuhan akan terus mengasihi Israel." Yeremia 31 ayat 35 hingga 37. Jadi jika Anda berpikir Tuhan akan berhenti mengasihi Israel, maka Ia harus mematikan matahari, mematikan bulan, menutup bintang-bintang, memungkinkan Anda untuk memahami semua yang terjadi di langit dan di bumi. Dan jika itu semua terjadi, maka mungkin ada kesempatan bahwa Tuhan akan berhenti mengasihi Israel. Dan Anda tahu, semua itu hanya hiperbola untuk mengatakan bahwa Tuhan akan selalu mengasihi Israel. Dia memiliki tempat khusus di hati-Nya untuk mereka. Anda mungkin tidak suka itu. Anda mungkin bergumul dengan antisemitisme di hati Anda sendiri. Tetapi Anda harus menerimanya karena Tuhan mengasihi Israel. Dan jika Tuhan mengasihi Israel, pria dan wanitanya, maka kita pun harus mengasihi Israel. Amin. Bagian C, Bapa mengasihi mereka yang percaya kepada Kristus. Dan Bapa mengasihi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memiliki kasih khusus untuk kita semua yang telah mempercayainya. Dia tidak mengasihi kita dengan gairah yang lebih besar. Dia hanya mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Bahkan saya terkejut lagi mengingat ini, minggu ini. Saya sudah tahu ini sejak lama. Tetapi Alkitab sebenarnya mengatakan bahwa Bapa mengasihi Anda yang telah menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus dengan kasih yang persis sama seperti Ia mengasihi Putra-Nya sendiri, Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 23. Bapa Yahweh mengasihi Yesus Kristus, dan Alkitab mengatakan bahwa jika Anda seorang Kristen, Ia mengasihi Anda dengan intensitas kasih yang sama seperti Ia mengasihi Putra-Nya sendiri. Inilah yang dikatakannya dalam Yohanes 17 ketika Yesus berdoa agar dunia tahu bahwa Engkau Bapa telah mengasihi mereka, orang Kristen, sebagaimana Engkau telah mengasihi aku. Bapa mengasihi kita yang adalah pengikut Kristus dengan kasih yang sama seperti Dia mengasihi Putra-Nya sendiri, Yesus Kristus. Anda berkata, "Pendeta, dapatkah Anda menjelaskan hal itu kepada saya?" Benar-benar tidak. Saya tidak bisa menjelaskannya. Yang bisa saya lakukan adalah bersama dengan Anda semua menyembah di atas kebenaran ini. Intensitas kasih Tuhan. Bagian D, Tuhan mengasihi dunia. Dan Bapa mengasihi Putra-Nya, Dia mengasihi Israel. Dia mengasihi mereka yang telah menaruh kepercayaan mereka pada Kristus. Dan Dia mengasihi seluruh dunia. Seperti yang Anda tahu, ayat terbesar dalam Alkitab bagi kebanyakan orang dan satu yang diulangi dalam baptisan melebihi ayat lain adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya ketika dikatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia? Dia tidak mencintai bola bumi. Dia mengasihi dunia yang terdiri dari orang-orang. Sekarang ada beberapa yang akan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang pilihan. Saya tidak ingin membahas hal ini. tetapi bahwa dia mengasihi orang-orang pilihan dengan cara yang tidak sama dengan dia mengasihi semua orang. Tetapi saya tidak dapat mengetahuinya, karena Alkitab berkata bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Itu artinya semua orang. Dia mengasihimu, dia mengasihiku, dia mengasihi setiap orang di dunia ini. Dunia yang dicintai Tuhan adalah dunia yang hancur oleh kejatuhan manusia. Namun, dunia ini tanpa kekuatan, dunia yang dipenuhi dengan orang berdosa, dunia yang lemah, adalah kasih Allah yang merupakan faktor pendorong di belakang keselamatan kita. Dengarkan perkataan ini dari kitab Efesus. Tetapi Bapa yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya, agape yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati, oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bagian E, Tuhan mengasihimu. Tetapi semua yang saya katakan hari ini dari kata pertama sampai sekarang adalah supaya saya dapat mengatakan ini kepada Anda, Bapa mengasihi putranya. Tuhan mengasihi Israel. Tuhan mengasihi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan mengasihi dunia. Tetapi lebih dari segalanya, Tuhan mengasihimu. Anda lihat, kadang-kadang kita bisa terjebak dalam generalisasi iman kita. Seorang penulis mengatakan seperti ini, Tuhan tidak mencintai populasi, Tuhan mencintai manusia. Dia tidak mencintai massa, Dia mencintai manusia. Dia mengasihi kita semua dengan kasih yang kuat, yang tidak memiliki awal dan yang tidak dapat berakhir. Seorang penulis Katolik, Brennan Manning, menceritakan kisah Edward Farrell, seorang pendeta yang tinggal di Detroit, yang mengambil liburan musim panas 2 minggu ke Irlandia untuk merayakan ulang tahun ke-80 paman kesayangannya. Di pagi hari spesial itu, Ed dan pamannya bangun sebelum fajar. Mereka berpakaian diam-diam dan mereka keluar untuk berjalan-jalan di sepanjang tepi danau Killarney. Dan tepat ketika matahari terbit, pamannya berbalik dan menatap langsung ke matahari. Dan Ed berdiri di sampingnya selama 20 menit tanpa satu kata pun ketika mereka menyaksikan matahari terbit. Dan kemudian paman tua itu mulai melewati garis pantai, menari-nari dalam tubuhnya yang berusia 80 tahun, dengan senyum cerah di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengadakan pesta gembira. Dan setelah menyusulnya, Ed berkata, "Paman Siamus, engkau terlihat sangat bahagia. Apakah engkau mau memberitahu saya alasannya?" "Iya, nak," kata lelaki tua itu. Air mata membasahi wajahnya. "Kamu tahu, Bapa sangat mengasihiku. Ah, Bapa sangat menyayangiku." Dia menangkap momen bahwa Bapa mengasihinya di saat indah, saat matahari terbit. Dan saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami momen itu seperti itu. Tetapi terkadang, sebagai seorang Kristen khususnya, ketika Anda menjalani kehidupan dan keadaannya mungkin berbeda, bagi setiap orang dari kita, Anda memiliki momen ini di mana Anda baru menyadari, saya dikasihi Tuhan. Ini adalah kesadaran paling indah yang pernah Anda alami. Saya rasa itulah sebabnya Mike Lucado menulis beberapa tahun yang lalu, ia berkata salah satu alasan termanis Tuhan menyelamatkanmu adalah karena Dia menyukaimu. Dia suka memiliki Anda di sekitarnya. Dia pikir Anda adalah hal terbaik untuk dilihat pertama kali dalam waktu lama. Jika Tuhan memiliki lemari es, fotomu akan berada di depannya. Jika Ia memiliki dompet, foto Anda akan ada di dalamnya. Dia mengirimimu bunga di setiap musim semi dan memberimu matahari terbit setiap pagi. Setiap kali Anda ingin berbicara, Dia ada di sana untuk mendengarkan. Dia dapat hidup di mana saja di alam semesta, dan Dia memilih untuk hidup di hatimu. Dan hadiah Natal yang Dia kirimkan kepadamu di Bethlehem, terima saja, sahabat, Dia tergila-gila padamu. Santo Agustinus mengatakannya seperti ini, Tuhan mengasihimu seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang di dunia, dan Dia mengasihi semua orang seperti Dia mengasihimu. Sebagian besar dari apa yang saya coba katakan hari ini dapat dirangkum dengan kata-kata ini: Tuhan mengasihimu. Dia selalu mengasihi Anda dan Dia akan selalu melakukannya. Mungkin Anda di sini hari ini dan Anda tidak pernah merasakannya. Mungkin Anda belum pernah menyadari kasih yang Tuhan miliki untuk Anda. Mungkin Anda telah berjuang melawan kasih itu dalam hidup Anda. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Bapa tidak akan memaksakan kasih-Nya kepada Anda. Dia tidak akan membuatmu untuk balas mengasihinya, tetapi Dia menawarkan kasih-Nya kepada Anda. Dan yang harus Anda lakukan adalah menerimanya. Yang harus Anda lakukan adalah menggapainya dan menerimanya. Dan Dia menunggu Anda untuk melakukan itu hari ini. Mungkin Anda datang ke kebaktian hari ini bertanya-tanya tentang apa maksud subjek Tuhan mengasihimu ini. Saya belum menjabarkannya semuanya, tetapi jika saya bisa mengatakan sesuatu kepada Anda secara pribadi, saya hanya akan mengatakan ini: Tuhan mengasihimu. Dia selalu melakukannya dan Dia akan selalu melakukannya. Dan jika Anda ingin mengetahui berkat dari kasih itu, yang harus Anda lakukan adalah menerimanya. Dan bagaimana Anda menerima kasih itu? Anda menerima kasih itu dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Anda berkata, mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah karunia kasih Bapa. Alkitab berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Bapa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ini seumpama Tuhan berdiri di hadapan Anda hari ini dengan semua kasih-Nya yang terbungkus dalam sebuah paket, dan yang dapat Dia lakukan hanyalah memberikannya kepada Anda. Dan Dia terus memberikan kasih-Nya kepada kita berulang kali, dan Dia hanya menunggu kita untuk menggapai dan menerimanya. Ketika Anda menggapai dan menerima kasih Tuhan menjadi kasih Anda. Kasih Tuhan menjadi pengalaman pribadi Anda, dan kasih Tuhan kemudian ditumpahkan ke dalam hatimu oleh Roh Kudus yang Dia berikan kepadamu. Jadi, pertanyaan saya kepada Anda hari ini adalah ini: sudahkah Anda menerima hadiah kasih Bapa? Dia tidak akan berhenti mengasihi Anda jika Anda terus menolaknya. Tetapi Anda akan kehilangan berkat yang datang dari mengetahui kasih Tuhan di dalam hati Anda.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau, topik pertama yang berjudul Allah Itu Kasih. Kita telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Dr. David Jeremia tentang deklarasi kasih Allah, deskripsi kasih Allah, dan arah kasih Allah. Bahwasannya Allah mengasihi putranya, Allah mengasihi Israel, Allah mengasihi mereka yang percaya kepada Kristus, Allah mengasihi dunia, dan Allah mengasihi Anda. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Allah mengasihimu sebelum engkau dilahirkan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda Mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Berikut kesaksian pertama dari Pendeta Benyamin Tafui. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Benyamin Tafui, seorang gembala yang melayani di sebuah gereja di Kalimantan Barat. Pada tahun 2002, saya diutus oleh Sinode di Jakarta Utara untuk merintis pelayanan di daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Waktu itu, kami memulai dengan sangat sederhana. Jemaat awal kami hanya terdiri dari 4 kepala keluarga dengan total 16 orang. Karena kami belum memiliki gedung gereja, kami harus pindah-pindah dari rumah satu jemaat ke rumah lainnya untuk beribadah. Tahun demi tahun berlalu, dan pada tahun 2007, Tuhan menambahkan jumlah jemaat menjadi 7 kepala keluarga dengan 22 anggota. Pada saat itu, kami bersama-sama berdoa agar Tuhan menyediakan gedung gereja bagi kami. Puji Tuhan, doa kami dijawab. Pada tahun 2008, dengan segala keterbatasan yang ada, jemaat berhasil membangun gedung gereja sederhana dengan ukuran 6x9 meter. Sukacita jemaat begitu besar dan semangat untuk memuji Tuhan semakin berkobar. Hingga saat ini, atas anugerah Tuhan, jemaat di Kampung Riam telah bertumbuh menjadi 11 kepala keluarga dengan total 40 jiwa. Meski jumlah penduduk di Kampung Riam sekitar 100 kepala keluarga, saya percaya Tuhan terus bekerja melalui kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Di awal pelayanan, saya merasa tidak yakin apakah saya mampu merintis dan membangun gereja di tempat yang baru ini. Namun saya selalu diingatkan bahwa Tuhan yang mengutus, Dia pula yang menyertai dan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan baginya. Namun ada tantangan yang saya alami dalam melayani di sini. Kondisi ekonomi jemaat yang mayoritas adalah petani karet dan pekerja serabutan yang membuat mereka kesulitan untuk menggaji gembala. Dengan kondisi seperti ini, saya harus bekerja sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga, sambil terus melayani sebagai gembala. Harapan saya, kiranya ada dukungan agar saya bisa berkebun atau bertani guna menunjang pelayanan sebagai gembala di sini. Saya juga berharap kesaksian singkat ini dapat menyentuh hati Yayasan Yaski atau pihak-pihak lain yang tergerak untuk membantu pelayanan kami. Terima kasih telah mendengarkan kesaksian saya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Berikut ini kesaksian kedua dari Pendeta Immanuel. Shalom, saya Pendeta Immanuel dan saya melayani di Pos Penginjilan GKO Kompas. Pelayanan ini saya mulai sejak tahun 2023. Setelah perpindahan vikaris yang sebelumnya melayani di sana, saat itu jemaat di tempat ini tidak memiliki seorang gembala, dan hati saya tergerak untuk melayani mereka. Ketika saya pertama kali tiba, Jemaat terdiri dari 23 kepala keluarga dengan total 108 jiwa. Puji Tuhan, kini jumlah jemaat bertambah menjadi 26 kepala keluarga atau 116 jiwa. Awalnya belum ada ibadah khusus untuk pemuda dan pemudi. Namun, saya memiliki kerinduan yang besar agar generasi muda bisa lebih aktif dalam ibadah. Dengan pertolongan Tuhan, ibadah pemuda-pemudi kini telah berjalan dengan baik. Namun saya menyadari bahwa tidak semua jemaat memiliki hati yang terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagian dari mereka masih terikat dengan tradisi nenek moyang, termasuk perdukunan dan penyembahan berhala. Saya sungguh rindu untuk membawa mereka memahami kebenaran firman Tuhan, agar mereka dapat meninggalkan kebiasaan lama dan dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kondisi ekonomi jemaat di sini sangat memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang tidak mampu mendukung pelayanan secara finansial. Melihat hal ini, saya berinisiatif untuk membuka usaha mandiri agar pelayanan di pos penginjilan GKO Kompas tetap dapat berjalan. Saya juga mengajukan permohonan bantuan kepada Yayasan Yaski dengan harapan dapat membuka usaha yang tidak hanya membantu saya menghidupi keluarga, tapi juga menopang pelayanan di tempat ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Saya mohon dukungan doa dari setiap saudara seiman, dan semoga pelayanan ini dapat terus bertumbuh demi kemuliaan namanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara pendengar, surat dari hamba Tuhan di pedalaman yang hidup penuh tantangan dan kesulitan. Dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, mereka tetap setia melanjutkan pelayanan demi menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, kami dari Yayasan Yaski mengajak Anda untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Mari kita berderap bersama mendukung mereka melalui doa dan dana. Kami percaya bahwa seberapapun dukungan Anda untuk mereka itu sangat berharga, dan apabila sudah datang waktunya, Anda akan menuainya. Kirimkan dukungan Anda ke rekening BCA 372-301-6262 atau CIMB Niaga 8000-8679-0500 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Lalu Anda dapat klik donasi. www.yaski.co.id, lalu klik donasi, lalu silakan Bapak Ibu ikuti instruksi selanjutnya. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0819-269-1000, di nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari bersama-sama mendukung pelayanan ini.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family station.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: menggabungkan kepribadian kita, talenta dan karunia rohani kita untuk menjadikan kita sebagai hamba yang berguna dan efektif baginya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Sekarang ini ada banyak filosofi yang menganjurkan orang untuk menggali kuasa di dalam. Bagi sebagian orang, hal itu berarti menimba dari sumber energi alami. Bagi yang lain, itu adalah panggilan untuk menjangkau ke dalam diri sendiri dan belajar mengandalkan potensi manusia sendiri. Akan tetapi dalam kalangan Kristiani, kuasa di dalam didefinisikan sebagai seseorang, yaitu Roh Allah yang kudus. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley memberikan penjelasan menurut Alkitab tentang siapa Roh Kudus itu dan bagaimana ia berfungsi dalam kehidupan kita. Mari kita mendengarkan Dr. Stanley menyingkapkan keautentikan pelayanan Roh Kudus menurut Alkitab sebagai kuasa di dalam.
0: Saudara pendengar, salah satu konsep keliru tentang kuasa Roh Kudus adalah bahwa kuasa Roh Kudus diturunkan kepada pendeta atau misionari atau guru Alkitab atau seseorang yang menekuni bidang religius tertentu. Padahal Roh Allah yang hidup di dalam setiap orang percaya menyediakan kuasa supranaturalnya bagi setiap orang percaya untuk melaksanakan apapun yang menjadi panggilannya. Mari kita membicarakannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara Allah mau mengekspresikan kuasa Roh-Nya melalui kita yang percaya adalah melalui buah Roh. Mungkin itu adalah yang paling tidak menarik bagi sebagian orang, sebab anggapan mereka tentang kuasa Roh Allah adalah sesuatu yang ajaib, yang fantastis, yang dramatis, yang membuat orang takjub. Padahal, menurut Anda, yang mana lebih mencirikan Allah? Menciptakan sifat ilahi pada kita yang percaya, atau melakukan sesuatu yang dramatis melalui kita? Jelas menciptakan sifat ilahi. Pada dasarnya ada dua cara Allah mengekspresikan kuasa Roh-Nya. Yang pertama adalah melalui buah Roh. Ekspresi kuasa Roh Allah melalui buah Roh ini menjadikan kita saksi yang kuat dengan tiga cara. Ketika Roh Allah berkarya melalui kita, Ia memberikan kesaksian dengan menarik orang yang belum percaya kepada Kristus. Caranya, ketika melalui kita yang percaya, Roh Allah mengekspresikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Padahal segalanya di sekeliling kita mendorong ke arah yang sebaliknya. Bukankah itu pesan yang paling besar kuasanya yang mungkin kita teruskan?

menjadi tidak leluasa karenanya. Akan tetapi jelas ada sesuatu yang istimewa ketika orang melihat sifat ilahi pada diri kita padahal segalanya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Ketika segalanya damai, bahkan orang yang belum percaya pun mungkin damai. Akan tetapi ketika segalanya kacau, namun entah bagaimana iman Anda yang teguh mengantarkan Anda melalui lembah kekelaman dalam kehidupan Anda, lalu orang yang belum percaya akan bertanya-tanya, bagaimana ia melakukannya? Ada apa tentang dia yang menjadikannya tetap tidak menyimpang, tetap teguh dalam imannya, tetap tidak mempertanyakan apalagi meragukan Allah di tengah-tengah badai seperti itu? Itulah kesaksian yang paling besar kuasanya yang mungkin kita berikan. Itulah kesaksian tentang karakter Kristus yang terekspresikan melalui kita. Cara kedua, Roh Allah mengekspresikan kuasa dan pengaruhnya serta menuntun orang kepada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan adalah begini. Kuasa Roh Kudus di dalam orang percaya memberikan jalan untuk berhubungan dengan satu sama lain dalam tubuh Kristus dan melaksanakan karya Allah dengan sukses. Ada kuasa hubungan yang melandasi. Bagi tubuh Kristus, Roh Allah adalah ibarat oli bagi mesin mobil yang mengurangi friksi sehingga segalanya berjalan lancar. Ketika olinya habis, timbullah friksi yang pada akhirnya akan menjadikan segalanya terhenti. Kita bertanya-tanya, mengapa demikian banyak gereja sekarang ini yang bermasalah? Perpecahan di mana-mana. Orang saling tidak menyukai, orang saling mengatai. Pokoknya kesaksian mereka rusak. Alasannya sederhana saja. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang mungkin memegang kendali melalui kewenangan yang Ia berikan. Ketika kita mengabaikan hal itu, yang akan kita dapatkan hanyalah masalah, kepedihan, beban, kekecewaan, perpecahan, konflik, dan segalanya itu. Poin penting lainnya adalah bahwa ekspresi kuasa Roh Allah merupakan sistem pertahanan kita. Galatia 5 ayat 22-23 mengajarkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Dengan yang mana Anda paling bermasalah? Allah mengetahui kelemahan masing-masing orang. Itulah sebabnya Ia mengutus Roh-Nya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing orang. Bagi saya pribadi, yang paling menjadi masalah adalah kesetiaan dan penguasaan diri. Mudah sekali kita menjadi tidak setia. Menguasai diri sama sekali tidak mudah, yaitu dalam arti dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika pencobaan melanda Anda, kalau bukan karena Roh Allah, Anda tidak akan mempunyai penguasaan diri. Binatang buas tidak mungkin menjinakkan dirinya sendiri. Demikian pula halnya dengan diri sendiri. Hanya Roh Allah yang mungkin mengendalikan diri kita. Itulah sebabnya kita harus hidup saat demi saat bergantung, peka, dan taat kepada Roh Allah yang hidup di dalam kita. Allah memberikan kuasa di dalam dan melalui Roh Kudus agar karena sifat ilahi yang terekspresikan melalui kita, orang yang belum percaya mungkin tertarik kepada Kristus. Agar kita bisa bekerja sama dalam kerajaan Allah dan untuk membangun sistem pertahanan dalam bidang-bidang yang menjadi kelemahan kita sehingga kita sanggup mengatasi tidak kepada iblis, tidak kepada dosa, tidak kepada pencobaan. Itu bukan kuasa diri sendiri, melainkan kuasa Allah yang disalurkan di dalam dan melalui kita. Dalam hal ini, kuasa supranatural Allah tersedia bukan untuk kita gunakan demi kepentingan kita sendiri, melainkan untuk mengekspresikan sifat Allah. Demikianlah salah satu cara Allah mengekspresikan kuasa Roh Allah adalah melalui kesembilan buah roh tersebut. Selain itu, kuasa Roh Kudus bukan saja dimaksudkan untuk menghasilkan sifat ilahi, melainkan juga untuk menghasilkan karya ilahi melalui karunia-karunia rohani yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing. Ketika Yesus Kristus, Allah dalam wujud manusia, hidup dan melayani di antara manusia di bumi, lalu naik kembali ke surga, Ia mempercayakan kelanjutan karya pelayanannya kepada setiap orang percaya, sehingga kita yang percaya adalah rekan sekerja Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Coba Anda merenungkannya. Di zaman seperti yang sekarang ini, Allah tetap memilih menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, mengutus Roh Kudus untuk hidup di dalam kita, berkarya melalui kita untuk mencapai maksudnya di bumi. Kita adalah rekan sekerja Kristus.

kita adalah mitra Allah. Yesus yang adalah Allah dalam wujud manusia telah kembali ke surga, lalu hidup di dalam setiap orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus untuk melanjutkan karya pelayanannya di bumi melalui kita. Jadi kita yang percaya adalah rekan sekerja Kristus. Agar kita dapat menjadi rekan sekerja Kristus yang efektif, Roh Kudus yang hidup di dalam kita telah menetapkan, memilih bagi kita masing-masing setidaknya satu atau lebih karunia rohani. Yang berarti bahwa setiap orang yang adalah anak Allah dikarunia untuk berkarya di bidang tertentu, entah dalam hal apa, demi kerajaan Allah. Izinkan saya mengulangi, setiap orang percaya dikarunia setidaknya satu atau lebih karunia rohani agar dapat menjadi rekan sekerja Kristus yang efektif melayani demi kerajaan Allah. Saudara pendengar, tidak ada yang namanya orang percaya yang tidak dikaruniai. Tidak ada yang namanya orang percaya yang tidak bertalenta. Allah menggabungkan kepribadian kita, talenta kita, karunia rohani kita untuk menjadikan kita hamba-Nya yang berguna, yang efektif. Pada akhirnya, kita yang percaya diselamatkan untuk memuliakan Allah dengan menjadi rekan sekerja Kristus selama kita masih hidup di bumi sini. Coba Anda merenungkannya. Roh Allah mengekspresikan kuasanya pertama-tama melalui sifat ilahi dan buah roh. Kedua, melalui karya ilahi sesuai dengan karunia rohani yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing, entah dalam bidang kepengurusan, pelayanan, belas pengasihan, memberi, nubuat, nasihat, dan sebagainya. Yang jelas, setiap orang percaya telah dianugerahkan setidaknya satu karunia rohani. Sebab Allah mau kita yang telah diselamatkan berkarya. Untuk apalagi Roh Kudus datang dan hidup di dalam kita serta menyalurkan energi, kewenangan, hikmat supranatural ilahi melalui kita kalau bukan untuk berkarya? Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang telah Allah anugerahkan kepada kita masing-masing. Anda mungkin mengatakan, saya tidak tahu apa karunia rohani saya. Sudah saatnya Anda mengetahuinya. 1 Petrus 4 ayat 10 mengajarkan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jelas dikatakan tiap-tiap orang. Bukan sebagian orang, sebab Allah sungguh menganugerahkan karunia rohani kepada setiap orang percaya untuk saling melayani sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Allah memperlengkapi kita masing-masing demi melayani Dia dengan melayani sesama. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh pekerjaan kita. Allah menciptakan kita di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan dengan kemampuan dan talenta kita sendiri, melainkan karya Roh Kudus melalui kita. Jangan lupa, getah yang mengalir melalui pokok anggur hingga ke ranting-rantingnya itulah yang menghasilkan buah anggurnya, bukan ranting-ranting itu sendiri. Demikian pula lah halnya, Roh Allah yang hidup dan berkarya melalui kitalah yang menghasilkan karya ilahi. Ketika Allah memanggil Anda dan menyelamatkan Anda, Ia harus merelakan anak-Nya yang tunggal. Bukan saja Ia mengampuni segala dosa Anda, melainkan juga menuliskan nama Anda dalam kitab kehidupan anak domba. Sejak saat itu Anda disebut anak Allah. Segala dosa Anda telah ditebus, dan Anda diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan maksud memuliakan Allah. Untuk itulah Anda diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kuasa ilahi yang berkarya di dalam Kristus ketika hidup di bumi, sekarang juga berkarya di dalam Anda. Apapun yang menjadi panggilan Allah bagi Anda, Anda telah diperlengkapi dan diberdayakan untuk melaksanakannya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.

0: Saudara pendengar, tidak seorang pun mempunyai alasan untuk tidak melayani Allah. Roh Allah hidup di dalam Anda untuk menyalurkan energi, kewenangan, dan hikmat supranatural ilahi melalui Anda, sehingga Anda dapat mencapai potensi maksimal Anda demi Allah, sehingga Anda dapat menemukan apa rencana Allah ketika menciptakan Anda. Bukan itu saja. Allah juga akan mempengaruhi orang lain demi kemuliaannya melalui Anda. Sebab Allah menghendaki kerajaannya menuntun sebanyak mungkin orang kepada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan. Untuk itulah ia memperlengkapi setiap orang percaya. Jadi kalau kita tidak mau menjadi sarana melalui siapa Allah berkarya untuk mencapai maksudnya, kita sama sekali tidak berguna. Jangan lupa Anda telah dikaruniai. Kalau Anda tidak memanfaatkannya, jangan-jangan hilang. Coba Anda mengingat lengan Anda dan tidak lagi menggunakannya. Saya masih ingat ketika lutut saya cedera sehingga harus digips selama kira-kira 6 minggu. Setelah gipsnya dibuka, ternyata kaki saya menciut sebab saya cukup lama tidak menggunakannya. Demikianlah, dalam kasih, saya mau mengatakan bahwa seandainya Anda jujur, sebagian karunia rohani Anda, talenta Anda, akan tampak seperti buah pruni yang menciut. Mengapa? Sebab Anda tidak membiarkan Roh Allah memegang kendali atas kehidupan Anda. Allah menjadikan Anda bukan untuk tampak cantik, melainkan untuk menjadi hamba-Nya. Entah dari mana orang mendapatkan pemikiran bahwa hamba Allah hanyalah orang-orang yang berdiri di belakang mimbar, sedangkan yang lain hanyalah anggota gereja. Kita semua yang percaya adalah rekan sekerja Kristus. Kuasa menakjubkan yang tersedia di dalam diri setiap orang percaya ingin mengekspresikan karakter Allah melalui kita dan melaksanakan karya Allah melalui kita. Itulah karya Roh Kudus. Kita sama sekali tidak mempunyai alasan untuk tidak melayani Allah. Anda dikaruniai untuk berkarya demi Allah. Masalahnya, sudahkah Anda meluangkan waktu untuk menanyakan kepada Allah apa yang Ia mau Anda lakukan? Kecenderungan kita adalah menanggungkan beban ekstra pada orang lain sementara kita sendiri seperti kartu mati. Dengarkan baik-baik. Saya menyampaikan ini dalam kasih. Sasaran saya adalah agar Anda hidup taat di hadapan Allah dan mencapai potensi maksimal Anda. Jangan berpuas diri. Sekedar rajin ke gereja, mungkin membaca Alkitab, berdoa, mungkin memberikan sedikit uang, namun tidak melayani dalam bidang apapun, bukan dipenuhi dengan Roh namanya. Bukan berarti Anda harus berkhotbah atau ikut kur, atau mempunyai jabatan khusus di gereja, melainkan pokoknya melayani Allah. Entah memberikan kesaksian bagi orang yang masih belum percaya, entah melayani orang yang kekurangan, pokoknya melayani Allah. Bukan sekedar berbuat baik, melainkan menghormati Allah, memanfaatkan karunia rohani Anda, memanfaatkan talenta, energi, waktu, demi diri sendiri bukanlah dipenuhi dengan Roh namanya. Alasan terbesar adalah saya sibuk. Apakah Anda demikian sibuknya hingga dari 24 jam sehari, 7 hari seminggu, Anda tidak ada waktu bagi Allah yang telah menciptakan Anda, yang memberikan setiap nafas Anda dan segala sesuatu yang Anda miliki? Tentu, kalau Anda demikian fokus pada diri sendiri, pada rencana Anda sendiri, pada jadwal Anda sendiri, Anda tidak akan ada waktu bagi Allah. Saya sungguh sedih membayangkan orang yang berpikir seperti itu. Pertama, itu berarti menyia-nyiakan talenta, kemampuan, dan karunia rohani. Selain itu, suatu hari kelak Anda akan berdiri di hadapan Allah, memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan Anda. Jangan menipu diri sendiri dengan menganggap bahwa suatu hari kelak Anda tinggal meyakinkan Yesus bahwa Anda sudah berusaha sebaik mungkin. Dengarkan baik-baik. Anda yang percaya sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Allahlah juru selamat Anda. Allahlah Tuhan Anda. Allahlah kehidupan Anda. Dialah yang empunya Anda. Dialah yang berhak memberitahu Anda apa, di mana, kapan. Dan Dia sanggup menghentikan segalanya dalam sekejap. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 kita telah diajarkan bahwa tiap-tiap orang telah dikaruniai. Untuk apa? Untuk saling melayani. Lalu apa yang akan Anda lakukan dengan perintah itu? Yaitu melayani Allah dengan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada Anda, mengekspresikan sifat ilahi dan ketaatan melalui pelayanan dan karya Anda bagi Allah. Jangan sampai Anda menengok ke belakang dan melihat segalanya Anda bangun dengan kayu, rumput kering, jerami di atas pasir. Sebab Anda harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah telah memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia dan talenta unik yang memberdayakan kita untuk secara efektif melayani Dia dengan melayani sesama. Apakah Anda memanfaatkan kemampuan khusus Anda? Charles Stanley mengemukakan bahwa kemampuan spesifik Anda tidak pernah dimaksudkan untuk mengangkat atau memisahkan Anda, melainkan selalu untuk dipakai demi kemuliaan Allah, serta membangun orang-orang di sekeliling Anda. Untuk mengalami kuasa Roh Kudus, kita harus singkirkan segala yang di luar kehendak Allah. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10 mengajarkan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan. Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Heart and sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Firman Tuhan terambil di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 hingga 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekali lagi firman Tuhan ayat 28 berkata, "Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Dan puji Tuhan, malam ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Julius Widodo. Selamat malam Bapak Pendeta.
1: Selamat malam para pendengar semuanya.
0: Iya, dan firman Tuhan mengingatkan kita malam ini begitu besar, luar biasa iman seorang ibu dari Fenisia ini ya. Tuhan jamah dan Tuhan melembutkan hati Tuhan sehingga ibu ini mengalami kesembuhan. Anaknya mengalami kesembuhan ya Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menarik sekali. Karena ayatnya yang ke-28 tadi mengatakan ada pujian terhadap seorang ibu yang berasal dari Tirus dan Sidon, yang mana ibu itu tetap mengikut Tuhan dengan gigihnya, walaupun Tirus dan Sidon itu adalah bagian daerah orang Kanaan. Jadi bukan termasuk orang Israel. Namun demikian ibu ini tetap boleh dikatakan datang kepada

0: Yeremia ayat 22 berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus bukannya jawaban yang baik, tetapi justru jawaban yang boleh dikatakan menyakitkan hati seorang ibu yang datang kepadanya. Jawabannya ayatnya yang ke-24 berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa ibu ini tidak disebutkan namanya, bukan orang Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Berarti bukan untuk menolong ibu tersebut. Ini sangat menyakitkan hati. Bahkan saudara Tuhan, ayat yang ke-26, Yesus mengatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu ini dianggapnya anjing, bahkan lebih jahat atau lebih buruk lagi daripada anjing. Karena di sini dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini begitu tandas, begitu lugas, dan begitu menyakitkan hati perempuan ini yang sangat-sangat mendalam. Tetapi perempuan ini, saudara-saudara Tuhan, tidak kalah menjawabnya dan tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Ibu ini rupa-rupanya tidak putus asa, tidak tersinggung dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Yesus yang begitu dalam, bahkan boleh dikatakan menyakitkan hati. Yang mana perkataan ibu ini, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Apa yang terjadi, saudara, dengan kekuatan imannya, dengan ketekunannya, dengan tidak pernah punya putus asa untuk mendapatkan kesembuhan anaknya? Maka jawab Yesus ayatnya yang ke-28, hai ibu, besar imanmu. Saudara Tuhan, ibu ini berusaha dengan tidak putus asa. Pokoknya yakin dan percaya, walaupun dikatakan anjing sekalipun, namun dia tidak pernah sakit hati. Dan dia terus berkata, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Dia tetap, saudara kasih Tuhan, berusaha untuk mencari kesembuhan yang daripada Allah, walaupun secara manusia kalimat-kalimat yang didengarnya begitu menyakitkan hati. Ayat 28 ini merupakan hasil dari usaha seorang ibu, dari ketekunan seorang ibu, dari kesetiaan daripada seorang ibu. Jawab Yesus, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara pengerti Tuhan, kita belajar dari iman seorang ibu ini yang begitu tekun, yang begitu setia, tidak pernah berputus asa di tengah jalan. Dia berusaha sampai apa yang dikehendaki, apa yang dirindukan, didapatnya. Hasil pada akhirnya begitu menyenangkan, karena Yesus berkata, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perhatikan ayat terakhir berkata, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, dari usaha yang tidak pernah mengenal jerih lelah, tidak pernah mengenal putus asa, maka hasilnya anaknya disembuhkan saat itu juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Haleluya, mari kita berdoa. Firman-Mu yang luar biasa memberkati kami, mengingatkan kami seorang wanita yang berjuang dan memohonkan belas kasihan-Mu. Berkati firman-Mu, dan malam ini kami percaya setiap doa, setiap permohonan, setiap seruan, Engkau mendengar, ya Bapa. Engkau menjawab, dan Engkau adakan mujizat di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Heart NS bagi Anda dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Dan malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup, pengalaman bersama Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu. Mari silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan percayalah dengan iman bahwa melalui kesaksian hidup kita, tentu ada banyak orang yang mendengar, ada banyak orang akan pasti dikuatkan karena nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini dan kiranya menguatkan, meneguhkan hati kita. Baik, dan kita angkat telepon dari Pak Antonius Samarinda. Salam, selamat malam Pak Antonius.
1: Salam, ya, selamat malam Pak. Iya. Pak Kaiti dan Pak Nita Yuli, selamat malam. Gimana kabarnya Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa. Baik Pak. Pak.
1: Ya, amin. Kami juga kabarnya luar biasa, sehat semuanya Pak.
0: Amin.
1: Sudah mendengarkan firman tadi sangat dahsyat Pak. Seorang ibu, walaupun dia bukan orang Israel, tetapi dia punya keyakinan, dia punya iman sangat dahsyat, sangat tinggi, dan sampai anaknya disembuhkan Pak, sangat dahsyat. Melihat dengan firman itu Pak, maka saat ini juga kami keluarga minta dukungan doa daripada Pak Pendeta Edi dan Pak Pendeta Julius atas pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, serta juga kami minta Pak, pada kali lalu sudah didoakan, mungkin Tuhan belum menggerakkan hatinya kepada bos kami, kami ajukan pinjaman, tapi belum diindahkan sampai dengan saat ini. Kami minta Pak doakan agar boleh indahkan sehingga boleh melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidup kami Pak. Kemudian kami minta lagi Pak, sekali lagi mertuaku yang ada di NTT Floresta sekarang terbaring lemah di rumah Pak saat ini. Baru-baru tadi, tadi siang kami hubungi dia. Bilangnya dia ngomong, dia sudah tidak bisa, ngomongnya itu sudah tidak bisa lagi. Dan juga terbaring lemah, sakitnya gonta-ganti. Sudah kami minta, walaupun saat ini juga kami berpasrah saja Pak. Kalau Tuhan menghendaki bahwa Tuhan memanggilnya, maka ya itu memang Tuhan punya kehendak Pak. Tapi kalau saat ini juga aku minta dengan ikhlas Pak Epi dan Pak Pendeta Yulis, sehingga mujizat terjadi di NTT, di Flores saat ini, sehingga mertuaku ini, Mama Maria Barek ini, boleh dikuatkan.
0: Amin.
1: Boleh disembuhkan Pak.
0: Amin.
1: Aku yakin Pak, seorang ibu walaupun dia bukan orang Israel, dia yakin bahwa anaknya sudah dibebaskan Pak. Saat ini malam ini juga Pak, aku yakin Pak, besok pagi ini Mama Maria Barek, mertuaku ini akan dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan Yesus sehingga dia kembali pulih dan sembuh.
0: Amin.
1: Dan melakukan aktivitas dengan baik Pak.
0: Amin.
1: Itu Pak, terima kasih semuanya Pak. Dan dengan akhir kata aku minta sebuah lagu Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
0: Bagi Pak. Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik.
1: Iya. Ya, oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Salam. Selamat malam.
0: Pak Antonius. Baik, dari Pak Antonius dari Samarinda ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau dan juga pujian yang beliau ingin diputarkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dan silakan Bapak Ibu di 0812-8787-84-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian hidup di 0812-8787-84-7210, baik melalui SMS atau WhatsApp atau telepon langsung. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Imisria. Salam Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta Julius, tolong bantu doakan buat saya, Miss Ria, sudah masuk kerja tiap hari Senin sampai dengan Jumat, agar Tuhan Yesus pulihkan karir dan keuangan saya. Dan juga doakan juga agar saya terpanggil mengikuti PPG dari dinas dan data dari sekolah. Tuhan menolong agar data saya segera diproses oleh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat buat Pendeta Epi dan juga Pendeta Julius Widodo. Tuhan berkati kita semua. Amin. Baik, Miss Ria, kita akan doakan. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan mudahkannya. Dan juga dari Ibu Rita Mutiara, boleh minta lagu lang diiring di kau saja Tuhan. Iring di kau saja Tuhan. Ya. Dan selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Julius Widodo, selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat dan keteguhan hati kami. Terima kasih Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, Tuhan berkati tiap acara ini. Baik, dan juga pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Jeffrey, ya. Pak Jeffrey Gunawan, ya. Selamat malam Pak Pendeta, saya Gunawan di Cengkareng, minta dukungan doa kesehatan tubuh yang sakit. Musuh di sebelah rumah menjahati kami dan mengganggu kami dengan kejahatan mereka. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Tubuh kaki dingin sekali tiap malam. Terima kasih. Baik, kita akan doakan Pak Gunawan. Oleh darah Tuhan Yesus dibungkus setiap anak-anaknya sehingga ditolak segala panah-panah api si jahat, ya. Jangan khawatir untuk hal itu, ya, berserah ke dalam tangan Tuhan. Kuasanya lebih besar. Roh Kudus menyelimuti dan mengurapi Bapak Gunawan, ya. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh datang untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau, khususnya untuk Bapak Antonius yang dari Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan, ku akan tolong untuk pekerjaan, rumah tangga, bahkan pendidikan anak-anaknya. Kiranya Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau yang akan memberkati, memberikan kelancaran semua kebutuhan-kebutuhan boleh dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah sendiri, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga Bapak Antonius. Demikian juga Tuhan, kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau pinjaman yang diajukan belum disetujui, kiranya Tuhan, Engkau yang akan bekerja, bahkan Engkau yang akan menolong Tuhan, mencukupkan semua apa yang menjadi kerinduannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah, Allah yang tahu, Allah yang sanggup memberkati hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya indah pada waktunya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk mertuanya yang saat ini berbaring sakit, yang tinggal di NTT, Flores. Tuhan tolong Bapa, Engkau yang akan menjamah, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesembuhan, khususnya kepada Ibu Maria Bares yang saat ini tergeletak lemah karena sakit penyakit yang dialaminya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bilur-bilur-Mu, maka Ibu Maria Bares akan mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau memiliki otoritas di bumi maupun di surga. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang terindah pada waktunya. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, kami mengikutinya seturut kehendak-Mu. Kalau Tuhan, keluarga ini memohon, kiranya Tuhan, Engkau akan menjamah dan memberikan kesembuhan. Namun apapun yang terjadi, semuanya adalah kedaulatan Allah, dan Engkau tahu segala galanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Miss Ria, yang saat ini kami boleh juga mendengar sukacita dan mengucap syukur bahwa anak-Mu atau hamba-Mu Tuhan telah masuk kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini merupakan satu kesaksian yang luar biasa bahwa saat-saat yang sulit seperti ini, tetapi anak Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Miss Ria boleh diterima bekerja, dan Tuhan berikan hikmat akal budi, kekuatan, kemampuan, bahkan kesabaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apapun yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan saat ini Tuhan rindu supaya saat ini mengikuti PPG agar data-data segera diproses dengan baik. Apapun yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu, kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga kami akan menerima hasil yang terbaik. Walaupun itu saat ini belum kami lihat, belum kami terima, tetapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Jeffrey Gunawan, yang saat ini Tuhan merasa tubuhnya mengalami satu gangguan, khususnya Tuhan
menggigil, bahkan Tuhan terasa sakit. Tuhan tolong Bapa, kiranya Engkau akan jamah, Engkau akan memberikan kesembuhan, kekuatan dan pemulihan kembali. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa orang-orang yang percaya ada di dalam lindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Ada penyertaan, ada pemagaran daripada Allah, sehingga apapun yang disampaikan atau ditujukan kepada dari orang-orang yang berniat jahat, sekali lagi kuasamu Tuhan nyata dalam hidupnya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan juga datang dari Pak Wawan. Shalom, selamat malam Pak, nama saya Wawan. Tolong doakan agar rumah saya di Kemayoran agar lekas laku terjual. Terima kasih atas doanya, Tuhan berkati. Baik, Pak Wawan, kita akan doakan ya pergumulannya, Tuhan tolong. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Pak Aryoso. Yang terhormat Pak Pendeta, nama saya Aryoso, 61 tahun, tinggal di Ciater Barat, Serpong. Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2026 saya mengirim WA kepada Pak Pendeta yang berisi pokok-pokok doa pergumulan kami, yaitu permohonan anugerah Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kami dan menganugerahkan pekerjaan kepada anak kami Esther Stefani. Nah, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 kembali kami mengirim WA berisi pokok doa yang sama. Dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 Tuhan menggunakan teman anak kami untuk menginformasikan adanya lowongan pekerjaan di tempatnya bekerja dan meminta anak kami datang menghadap atasannya untuk menyerahkan CV dan melaksanakan interview. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 anak kami menandatangani perjanjian kerja dan sejak hari itu dia memulai harinya untuk bekerja. Di tempat pekerjaannya ini hanya dia satu-satunya yang beragama Kristen. Dan puji Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami mohon anugerah tuntunan, penyertaan dan perlindungan serta kekuatan dari Tuhan untuk anak kami dalam menjalani hari-harinya agar selalu setia dan berani menjaga nama baik Tuhan dan melalui sikap, perbuatan dan tutur katanya di lingkungan non-Kristen di mana Tuhan sudah menempatkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Pak Pendeta beserta tim. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa dan pergumulan dan doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di tempat Maha Tinggi ya. Kita akan terus dukung dalam doa. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Shalom, tolong doakan lawyer untuk urus rumah warisan orang tua dan adik ipar agar bertobat yang mau kuasai rumah ibu Deborah. Baik, kita akan doakan juga untuk pergumulan ini. Tuhan tolong semuanya, Tuhan mudahkan dan Tuhan berikan kasih di antara setiap pribadi sehingga semuanya boleh lancar. Dan juga dari Ibu Imelda, mohon putarkan lagu Ku Bersyukur dari Mona. Baik, kita akan carikan Ibu Melda, Tuhan berkati juga. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Wawan yang saat ini sedang bergumul dan berencana menjual rumahnya yang ada di Kemayoran. Tuhan, ia rindu sekali rumah ini boleh terjual dengan harga yang ia inginkan dan rumah ini boleh terjual segera mungkin. Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu anak-Mu Pak Wawan. Kiranya Engkau mendengarkan doanya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli yang serius dan Tuhan memberkati rencananya ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk anak-Mu Pak Arioso yang saat ini bersaksi bahwa Engkau telah mendengarkan doanya dan doa anaknya sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan di tanggal 20 dan hari Senin ia sudah mulai bekerja. Terima kasih anugerah-Mu buat anak hamba-Mu Pak Arioso dan saat ini ia bekerja di satu tempat di mana ia sendiri anak Tuhan yang ada di sana. Dan kami mohonkan ya Bapa, Engkau yang memperlengkapi dia dengan kuasa dan kasih-Mu, hikmat dan kepandaian dan pengurapan dari sorga tercurah atas anak-Mu dalam segala pekerjaan yang Tuhan izinkan ia kerjakan, mampukan dia menyelesaikannya dengan baik. Engkau telah memberikan pekerjaan dan urapi dia, jadikan dia berkat di tempat ia bekerja sehingga nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat dia dalam segala prestasi-prestasi yang luar biasa sehingga melalui pekerjaan ini dia diberkati. Dia boleh menerima anugerah dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang saat ini sedang bergumul keluarga di mana mereka saat ini telah menggunakan lawyer untuk urus rumah warisan orang tua mereka dan ada adik-adik dan keluarga yang tidak sepakat. Tuhan, mohon lembutkan keluarga ini, hati mereka semua, apapun yang saat ini mereka rencanakan, biarlah mereka dapat melakukannya dengan kesepakatan, kesehatian, dengan sukacita. Tuhan, Engkau yang menyingkapkan kebenaran di dalam hati mereka melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga harta warisan orang tua ini dapat dibagi sesuai dengan amanah, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Beri damai sejahtera dari sorga. Jauhkan dari hati mereka amarah, benci, permusuhan, dan iri atau ada hal-hal lain. Mungkin mereka sembunyikan satu sama lain sebagai saudara. Tuhan, petakan kuasa-kuasa yang mencoba membuat mereka lemah, membuat mereka Tuhan hidup tidak rukun, tolak dalam nama Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu agar mereka boleh menerima berkat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan dimudahkan semua prosesnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hardenda sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education menemani dari Heartline Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa besok malam kembali di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Anak-anak Memperhatikan Anda bagian 2. Nats Alkitab dari Amsal 23 ayat 24. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Sebagai orang tua, Anda ingin anak-anak Anda menjadi orang baik. Dan cara terbaik untuk mengajarkannya adalah dengan menjadi contoh perilaku yang baik di rumah dengan meniru Tuhan. Efesus 5 ayat 1. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Penulis Amerika Susan Yates berkata, terlalu banyak tuntutan dan terlalu sedikit waktu. Belajar untuk menunda sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan sekarang, untuk fokus pada sesuatu yang lebih penting dan lebih banyak waktu dengan anak-anak Anda. Mungkin Anda perlu mengatakan tidak kepada anak-anak Anda untuk bergabung dengan tim olahraga lain sehingga keluarga Anda dapat lebih sering bersama. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, dalam 10 tahun, apa yang paling penting? Apakah Anda mendaftarkan anak Anda untuk kegiatan lain atau mengatakan tidak dan bisa makan malam bersama keluarga? Atau bahwa Anda berpartisipasi dalam kegiatan lain dan mengatakan tidak sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangan Anda? Kejarlah Kristus dengan semangat baru. Saya berdoa seperti doa Raja Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Bertekadlah untuk mendapatkan

0: dapatkan kembali sukacita itu. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan apakah ada dosa dalam hidup Anda yang Anda abaikan. Hubungan yang salah, mengasihani diri sendiri, kecemburuan. Alkitab mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2. Sadarlah selalu bahwa anak-anak sedang memperhatikan Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

melewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 29. Hati yang terpuaskan. Firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 4 ayat 14. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara pendengar yang terkasih, hati manusia begitu dalam, siapa yang dapat mengenalnya? Hanya orang yang bijak mengenal kedalaman hatinya. Siapakah orang yang bijak itu? Mengapa orang yang bijak saja dapat menimba hati sendiri? Dari manakah bijaksana itu? Hati manusia seperti lubang yang dalam, ingin terus diisi oleh segala sesuatu. Dengan apakah lubang hati ditutupi? Hanya ada dua kemungkinan saja menutup lubang hati, yaitu hal-hal yang sementara dan hal

0: sebab hal yang fana tidak memadai untuk mengisi hal yang kekal. Hal-hal yang jahat tidak memenuhi keinginan hati. Bagi orang yang mencintai harta, tidak akan pernah merasa puas dengan harta. Bagi orang yang mencintai hawa nafsu jahat, tidak pernah merasa jera dengan perbuatan dosa. Kekekalan jiwa tidak dapat dipuaskan oleh segala sesuatu yang fana, melainkan hanya oleh Tuhan saja, sebab Dia kekal. Hati diciptakan untuk menjadi tempat roh berdiam. Ketika roh Allah hadir, hati menjadi tenang dan tenteram, dan kita akan bisa berkata kepada jiwa kita, Tuhan adalah bagianku, tidak ada lagi hal yang kuingini kecuali Allah. Ketika roh Allah mengisi keinginan kita, hati merasa puas dan cukup terhadap segala sesuatu. Hati yang puas tidak akan mengutamakan harta di atas segalanya, melainkan Tuhan saja. Namun hal ini bukan berarti kita tidak perlu mengusahakan hidup dengan kerja keras. Tentu kita perlu bekerja keras, namun tidak habis-habisan bekerja. Saudara, hati yang dipenuhi dan dipuaskan oleh Allah akan menjaga kita untuk tidak membanggakan apa-apa selain anugerah-Nya. Hati yang demikian akan membuat kita senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu, karena kita tahu bahwa Dialah yang bekerja di dalamnya. Kita juga tidak akan terikat oleh segala sesuatu, karena kita mengalami kebebasan hidup di dalam Dia. Kita akan mudah dan rela melepaskan segala sesuatu, karena kita sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Dan kita akan bersuka cita atas segala peristiwa, karena Tuhanlah kekuatan, sumber berkat, dan keselamatan kita. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah hati Anda merasa puas terhadap segala hal yang sementara? Mengapa demikian? Dengan apakah kita mengisi lubang hati yang dalam itu? Dengan hal-hal yang sementara atau hal-hal yang kekal? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang.

Wajah Iman, John Huss. Keberanian. Yesaya pasal 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya.

0: it doesn't take a hero. Tidak harus menjadi seorang pahlawan. Mengisahkan kehidupan Jenderal Norman Schwarzkopf selama Perang Teluk di tahun 1991. Saya tidak yakin apakah John Huss, reformis Bohemia yang meninggal pada tahun 1415, memiliki banyak kesamaan dengan Schwarzkopf. Tetapi saya yakin bahwa keduanya memiliki keberanian untuk berpegang teguh pada keyakinannya.
1: Siapakah John Huss?
0: Jika Anda mengunjungi Kapel Bethlehem di Praha, Anda akan melihat banyak orang mengunjungi sisa

0: Bohemia yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Ia belajar di Universitas Praha dan meraih gelar sarjana dan magister. Setelah itu, ia menjadi seorang guru teologi. Pada tahun 1402, ia menjadi seorang imam dan menjadi rektor kampus tempatnya belajar.
1: Sebagai pemikir yang progresif, Hus merasa bahwa gereja perlu berubah. Ketika John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh siapapun, Hus menganggap ini sebagai ide yang baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat di Praha. Ia menggunakan beberapa gagasan Wycliffe dalam khotbah-khotbahnya yang membuat banyak orang menjadi sangat bersemangat.
0: Saya sempat mengunjungi Praha dan melihat meja tempat Hus menulis pesan-pesannya. Saya jadi penasaran, jika dia masih hidup, bagaimana reaksi Hus terhadap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Menurut penulis biografinya, Hus adalah anggota gereja Katolik Roma yang setia. Dia marah ketika ada dua orang mengklaim dirinya sendiri sebagai paus yang sebenarnya setelah pemilihan paus pada tahun 1378. Kemudian, pada tahun 1409, ada orang lain lagi yang mengklaim dirinya sebagai paus. Dan ketiganya saling mengkritik seperti politisi yang sedang bersaing dengan ketat. Hus sangat tidak setuju dengan hal ini.
1: Hus yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Hus mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang menganut ajarannya. Karena tindakan dan keyakinannya, ia mendapatkan banyak musuh. Para pendeta merasa terancam oleh pengaruh Hus dan menyebutnya sebagai seorang sesat dan mengkritik ajarannya. Namun, rakyat Cekoslovakia mendukungnya.
0: Gereja dan negara mengalami konflik dan negara mengalami kekalahan. Sebuah janji perlindungan diberikan oleh Raja Wenceslaus dari Bohemia, Kaisar dan bahkan Paus. Ia dipanggil ke Konsili Konstanz untuk menjelaskan ajarannya dan membela diri dari tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sayangnya, janji perlindungan ini diabaikan. Konsili memutuskan untuk membunuhnya. Pada tahun 1415, ia dibawa keluar katedral dan dibakar hingga meninggal.
1: Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Swiss dan mengunjungi sebuah gereja tua yang besar. Seseorang memandu kami, tetapi tidak membicarakan tentang John Hus atau Konsili Konstanz. Setelah tur selesai, saya bertanya, "Bisakah Anda menunjukkan di mana John Hus berada ketika dia diberitahu bahwa dia akan dibunuh?" Pemandu kami sebenarnya tidak ingin menunjukkannya, tetapi dia mengantarkan saya ke sana. Saya berdiri di sana dan memikirkan betapa banyaknya hutang yang kita punya kepada orang-orang seperti Hus yang rela mati demi keyakinan mereka.
0: Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita cukup berani untuk membela keyakinan kita. Seperti yang dikatakan oleh Schwarzkopf, mungkin kita tidak perlu menjadi seorang pahlawan, tetapi kita harus berani. John Hus tidak lagi bersama kita, tetapi kini ia berada di rumah Tuhan.
1: Pendengar, hari ini kita belajar, keyakinan selalu memiliki konsekuensi. Namun ketika keyakinan berakar pada ajaran Tuhan, maka keyakinan kita akan menjadi lebih bermakna dibandingkan hidup hanya untuk mengalah dan mencoba menyenangkan orang lain.
0: Saudara pendengar, apa yang paling Anda kagumi dari kehidupan John Hus? Jika dia masih hidup saat ini, pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan kepadanya?

Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5. Terima kasih atas perhatian.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel. Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami dapat

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Siaran BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Mungkin saat ini Anda sedang bimbang, sedih dan putus asa. Anda merasa tidak ada penyelesaian atas masalah Anda. Sadarkah Anda, perasaan dan pikiran Anda itu menjerumuskan Anda ke jurang keputusasaan? Sebagai Bapa yang penuh dengan kasih, Allah tidak ingin Anda berada dalam keputusasaan. Ia mau menolong Anda untuk menemukan jalan keluar, dan Ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan Anda. Namun, Allah hanya akan menolong Anda jika Anda percaya, percaya bahwa Allah sanggup menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: ceritakan apa adanya. Bagaimanapun kisah Anda dengan Tuhan, Dia dapat memakai kesaksian Anda untuk mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6.
1: Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Banyak orang menyukai kisah-kisah inspirasional. Biografi orang-orang yang pernah jatuh dan gagal, yang memanfaatkan kesempatan kedua dengan sangat baik, cenderung menjadi buku terlaris. Tetapi tidak banyak orang yang pengalaman hidupnya sangat dramatis. Kebanyakan kita mengalami yang biasa-biasa saja. Sayangnya, sebagian orang percaya berpikir bahwa menjadi orang biasa itu membuat kesaksian mereka tidak menarik, sehingga kurang berharga. Padahal itu tidak benar. Kesaksian pribadi adalah suatu cara untuk mengungkapkan yang telah dan sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Betapapun kata-kata kita terdengar begitu biasa dibandingkan orang lain, Tuhan akan memakainya untuk memengaruhi pendengar yang membutuhkan. Sebagai contoh, bayangkan hal ini. Seorang anak berusia 6 tahun menerima Kristus. Ketika ia berusia 18 tahun, ia dapat bercerita kepada teman-temannya tentang kebesaran Tuhan. Ia dapat menjelaskan bahwa Tuhan telah membuat Injil dapat dipahami oleh seorang anak dan terus menyatakan hal baru padanya setiap hari. Ketika ia berusia 80, ia dapat bercerita tentang seumur hidup berjalan dengan Yesus. Kesaksiannya mungkin tidak menarik dan tidak perlu menarik, tetapi itu akan menjadi harta rohani yang sangat berharga. Saudara pendengar, tak peduli bagaimana kisah Anda, Tuhan dapat dan akan memakainya. Anda tidak tahu seberapa jauh jangkauan kesaksian Anda. Tuhan berkata bahwa firman-Nya tak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat 11. Dan kisah tentang anugerah Yesus yang menyelamatkan juga selalu menginspirasi.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.

0: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami saat ini membawa setiap pergumulan di saat kami membaca firman-Mu. Jawablah kami dengan cara-Mu yang indah. Berikan damai di dalam hati kami. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
1: 1 Korintus 7 ayat 1-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari itu tidak terikat. Namun Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu?

Sahabat Scripture Union Indonesia, ada yang berpendapat bahwa hidup seseorang belum lengkap jika ia belum menikah. Benarkah? Apakah semua orang harus menikah? Rasul Paulus memberi perhatian terhadap pernikahan sehingga ia memberi nasihat kepada anggota jemaat yang tinggal bersama suami atau istrinya, juga yang tidak menikah, yang menjadi janda, dan yang sudah bercerai. Ia sendiri tidak menikah dan ia tidak memaksakan pilihan hidupnya kepada jemaat, sebab ia sadar betul bahwa setiap orang menerima karunia yang khas dari Allah. Apa yang Paulus harapkan bukan supaya jemaat menikah atau tidak menikah. Harapannya adalah agar jemaat menghindari percabulan, memenuhi kewajibannya, menahan hawa nafsu, menguasai diri, dan hidup dalam damai sejahtera. Cara pandang Rasul Paulus patut ditiru. Pandangan umum bahwa semua orang harus menikah menjadi tekanan besar bagi orang-orang yang memang tidak ingin menikah atau belum menemukan pasangannya yang tepat. Ditambah lagi, tekanan itu diperberat dengan anggapan keliru bahwa ada batasan umur untuk menikah. Padahal dalam janji pernikahan di gereja, kata-kata yang diucapkan oleh mempelai adalah, di hadapan Tuhan dan gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa adalah istri atau suami saya, karunia Tuhan. Jelas bahwa istri dan suami adalah karunia Tuhan, artinya pemberian yang seturut dengan kehendak sang pemberi. Dengan demikian kita belajar menerima bahwa ada yang dikaruniai istri atau suami sehingga mereka hidup dalam pernikahan. Namun, ada juga yang dikaruniai kondisi yang lain sehingga mereka tidak menikah. Sudah semestinya kita memandang orang yang menikah maupun tidak menikah secara positif. Semuanya sama-sama penerima karunia Tuhan. Mari kita bertobat dari kebiasaan mengusik orang dengan pertanyaan, kapan menikah? Karena hanya Tuhan Sang Pemberi Karunia yang berkuasa atas itu semua. Marilah kita semua yang menikah ataupun tidak, sama-sama hidup dalam penguasaan diri dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Setiap kehidupan adalah penerima karuniamu yang berharga, dan memiliki panggilan yang mulia di hadapanmu, ya Bapa. Kami mohon, mampukan kami hidup dalam kasih yang menerima dan menghormati satu sama lain dengan pilihan mereka. Di dalam namamu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Anda Hampir Sampai di Sana. Nats Alkitab, Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Para psikolog mengatakan, pengaruh yang paling kuat pada masa kini kita seringkali berasal dari masa lalu kita. Tetapi Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Melody Betty menulis, saya tahu Anda lelah, kewalahan, seolah-olah masa sulit ini akan berlangsung selamanya. Tidak akan. Anda hampir sampai di sana. Anda telah diuji dan diuji ulang atas apa yang telah Anda pelajari. Iman Anda diuji dalam api. Lebih banyak masalah terjadi daripada yang Anda perkirakan. Anda tidak merencanakan ini, tetapi ini baik. Roh Anda telah merasakan ini. Bahkan ketika pikiran Anda memberitahu Anda bahwa semuanya tidak beres, bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Setiap kejadian yang paling menyakitkan, paling mengejutkan, memiliki kaitan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Semuanya memang sudah seharusnya terjadi seperti ini. Anda tidak percaya akan butuh waktu selama ini dan telah belajar kesabaran. Banyak waktu yang Anda pikir telah terlupakan. Anda hampir sampai di akhir perjalanan yang sulit ini. Anda telah mendaki gunung dan memang tidak mudah. Sekarang, Anda sudah hampir mencapai puncak. Sebentar lagi, dan kemenangan akan menjadi milik Anda. Majulah dengan percaya diri. Perjuangan Anda tidak sia-sia. Untuk setiap perjuangan dalam perjalanan ini, ada akhirnya. Akan ada lebih banyak gunung, tetapi sekarang Anda tahu cara mendakinya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, SDH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk

0: menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Hidup Kristen diajar untuk tetap lemah lembut dan mengalah. Bahkan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan menguasai bumi. Bahkan Alkitab jelas berkata bahwa kita harus saling merendahkan diri satu sama lainnya. Berarti jelas kehidupan Kristen dasarnya adalah kelemah lembutan dan kesiapan untuk mengalah. Namun bukan berarti hidup Kristen lemah, karena Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Alkitab jelas berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berarti hidup Kristen bukan hidup yang lemah, tetapi justru karena hidup Kristen kuat, kita harus lemah lembut dan siap untuk mengalah. Nah, namun perlu kita belajar di sini bahwa kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi kalau Tuhan ajarkan kita lemah lembut dan mengalah, itu sedang diajar kepada kita bahwa betul kita harus kuat, betul kita harus bertindak, tapi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tetap lemah lembut, kita tetap siap untuk mengalah. Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang pertama kita cenderung menjadi sombong dan juga menjadi arogan, ya kan? Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pikir, wah saya bisa kok dengan kekuatan uang saya, dengan kekuatan koneksi saya, dengan kekuatan kemampuan pengalaman hidup saya, ya kan? Nah, sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita cenderung jadi sombong, arogan, ya kan? Dan rasanya memaksakan kehendak, apa yang saya mau harus terjadi gitu. Nah, ini kan bahaya. Yang kedua, saya pelajari kalau kita udah mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kita cenderung akan merendahkan orang, karena yang kita pikir hebat cuman kita gitu. Kalau orang nggak bisa buat seperti yang kita harapkan, langsung kita bilang kok bodoh banget sih gitu, ya kan? Kita cenderung merendahkan orang lain, kita pikir ah orang kok siapa sih dia, kok nggak seperti saya gitu. Nah, sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan nggak suka. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Artinya masing-masing kita harus saling menopang, masing-masing kita harus saling menguatkan, masing-masing kita harus mendorong satu sama lainnya, tetapi bukan saling merendahkan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, perhatikan, pasti yang pertama cenderung sombong dan arogan, yang kedua akhirnya merendahkan orang lain. Tidak sedikit kita lihat misalnya suami merendahkan istrinya sendiri, istri merendahkan suaminya sendiri hanya karena mungkin gajinya lebih besar gitu, ya kan? Atau mungkin karena dia berasal dari keluarga yang lebih terhormat gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini datang ke muka bumi semua telanjang, tidak bawa apa-apa, dan pulang di hadapan Tuhan tidak bawa apa-apa. Betul, kita pakai jas, pakai baju rapi, tapi di hadapan Tuhan semuanya telanjang. Hari ini saya cuma mau bilang buat saudara, gak ada gunanya hanya karena status sosial, hanya karena uang kita merendahkan orang. Kita semua di pemandangan Tuhan sama. Belajar tidak usah menjilat orang kaya, dan belajar juga tidak usah injak orang miskin. Kita semua harus sadar bahwa kita di hadapan Tuhan semua sama. Hanya yang membedakan kita adalah kesetiaan kita, kekudusan hidup kita, ketulusan kita, karakter keseharian kita. Jadi lihat, orang kalau mengandalkan kekuatan sendiri cenderung akan sombong dan arogan. Yang kedua, cenderung merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, kalau orang tuh mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya cenderung itu tidak takut sama Tuhan. Akhirnya pokoknya akan halalkan segala cara, terobos apa saja, pokoknya menurut dia enak, untung, menyenangkan, saya jalanin, ya kan? Gak ada lagi waduh tapi ini secara moral gimana, ya kan? Tapi kan ini bertentangan sama firman, masa bodoh. Pokoknya orang udah mengandalkan kekuatan sendiri, yang dia pikirkan cuma dirinya, selama dirinya enak, senang, untung, jalan terus, saudara. Tetapi Alkitab berkata orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita cenderung akan kompromi terhadap dosa. Kita cenderung menjadi orang yang tidak tegas dan tidak disiplin dalam kehidupan kita. Kita cenderung kompromi terhadap dosa. Pokoknya ya lihat nantilah bagaimanalah. Pokoknya kalau itu menguntungkan enak ya, gimana ya, kita kan masih di dunia. Aduh saudaraku, hidup Kristen itu adalah hidup yang berpengertian. Tapi hidup Kristen bukan kompromi. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran. Dan selama kita hidup dalam kebenaran, pembela kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingat ingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Yang Maha Kuat. Waduh, luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyuruh kita untuk lemah lembut, untuk mengalah, untuk mengampuni, tetapi Dia adalah Tuhan yang Maha Kuat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Maha Kuat, kita sama-sama lihat dari Kejadian pasal 49, Kejadian 49 ayat yang ke-19. Jadi Kejadian 49 ayat 19, terus kita kupas sampai ayat yang ke-28. Kejadian 49 ayat 19 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyir, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok-tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan Yang Maha Kuat Pelindung Yakub. Luar biasa. Oleh pertolongan Yang Maha Kuat Pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang telah memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkannya kepada mereka masing-masing. Haleluya. Jadi jelas di ayat yang ke-24 tadi dikatakan bahwa panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan Yang Maha Kuat Pelindung Yakub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang melindungi kita adalah Allah yang Maha Kuat. Haleluya. Apa artinya Dia Tuhan yang Maha Kuat? Yang pertama, Dia mampu mengangkat kita jikalau kita jatuh. Oh, Alkitab dengan tegas berkata, kalaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jatuh, jangan tinggal dalam kejatuhan kita. Kalau kita jatuh, jangan putus asa dan menghakimi diri kita sendiri sambil berkata, wah, saya memang orang yang begini, pendeta gak mungkin bisa berubah, buktinya saya jatuh lagi. Tapi hari ini saya mau bilang, tangan Tuhan kuat, Dia mampu mengangkat kita jika kita jatuh. Itu bukan berarti kita bisa seenaknya jatuh bangun, tetapi ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh. Dan kalaupun dia jatuh dalam dosa kah, jatuh dalam kegagalan kah, jatuh dalam keputusan-keputusan yang salah yang dia buat dalam hidupnya, orang boleh menghakimi saudara, orang boleh menghujat saudara, orang bahkan boleh mengutuki saudara, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, pandang kepada Yang Maha Kuat, dan Yang Maha Kuat itu akan menyelamatkan, menolong, mengangkat, memulihkan, dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat, artinya Dia mampu mengangkat kita jika kita jatuh. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat, artinya Dia mampu membela kita jika kita diperlakukan secara tidak adil. Kalau kita diperlakukan secara tidak adil, tidak usah engkau membela diri sendiri. Kalau engkau diperlakukan secara tidak adil, gak perlu engkau emosi dan kecewa, tetapi serahkan pada Tuhan yang Maha Kuat itu. Karena Tuhan yang Maha Kuat itu mampu membela kita ketika bahkan kita diperlakukan secara tidak adil sekalipun. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat, bahwa Dia mampu menolong kita dalam bahaya. Kalaupun kita menghadapi bahaya yang menakutkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap tidak pernah perlu takut. Daud sampai berkata, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut dan bahaya. Kenapa dia tidak takut akan bahaya? Karena gada dan tongkat Tuhan akan melindungi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berkat ini untuk Yusuf, dan dijelaskan bagaimana Yusuf berkali-kali melalui masa yang berbahaya, tetapi Tuhan selalu menolong dan menyelamatkan. Begitupun kita, berserah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Kuat. Dia mampu mengangkat kita jika kita jatuh. Dia mampu membela kita jika kita diperlakukan secara tidak adil. Dia mampu menolong kita ketika kita dalam bahaya. Dan yang keempat, Dia mampu membebaskan kita dari segala jebakan-jebakan serta serangan-serangan kuasa kegelapan. Karena saya yakin betul anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan bisa disantet, tidak akan bisa dihipnotis, tidak akan bisa diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa kita tidak bisa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat. Dia bebaskan kita dari segala jebakan-jebakan iblis. Dia bebaskan kita dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Dia beri kepastian buat kita dari kemenangan, lepas pada kemenangan, untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, bersemangatlah, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuat, yang menyelamatkan, melindungi, menyertai, dan memberikan kepastian buat kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami yang ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, susah, Tuhan hiburkan, jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama taruh mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam tangan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka dapat kekuatan baru, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan mampu mengangkat kami kalam kami jatuh. Tuhan mampu membela kami tatkala kami diperlakukan secara tidak adil. Oh, kami percaya bahwa Tuhan mampu menolong kami tatkala kami dalam bahaya, dan kami percaya bahwa Tuhan mampu membebaskan kami ketika kami sedang menghadapi segala serangan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Ito nga Don Simag Inspirative Power Ministry. Sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.

Salam, salam komunitas IPM yang diberkati. Saya akan memberikan informasi untuk buku Marketplace Discipleship yang modul 3 tentang roh, yaitu Spirit Worship and Courage, akan terbit di awal bulan Juni ini. Buku yang sangat luar biasa sekali, yang adalah bagian terakhir dari trilogi pemuritan di Marketplace atau Marketplace Discipleship yang telah dilengkapi tentang tubuh, jiwa, dan yang terakhir tentang pembahasan tentang roh. Aku mengucap syukur untuk buku ketiga ini karena akan memperkaya pengetahuan kita, iman kita, hubungan kita dengan Allah. Karena pengenalan kita akan membawa kita mengalami Allah dengan lebih baik. Pengenalan kita dalam tubuh ada batasnya. Pengenalan kita pada jiwa ada batasnya. Pengenalan kita akan roh itu bisa mengatasi keterbatasan dalam tubuh dan jiwa kita. Saya telah menjabarkan dengan sangat teliti bagaimana caranya kita mengatasi kelemahan itu. Karena kita sebenarnya adalah manusia roh. Sedangkan roh kita sedang dipenjara dalam tubuh dan jiwa kita yang punya keterbatasan. Yang bisa sakit, yang bisa lemah, yang bisa gagal, yang memiliki keterbatasan sebagai manusia karena adanya dosa. Karena itu penting sekali untuk mempelajari tentang roh ini. Dan saya berencana di pertengahan Juni akan mengundang Anda penggemar atau Anda yang pencinta firman Tuhan, pemburu firman Tuhan untuk kebenaran, untuk bergabung, dan kita akan dinner bersama-sama secara free. Saya akan tentukan tempatnya di pertengahan bulan Juni, dan saya akan bagikan bukunya, saya akan sharing secara utuh apa itu konsep Marketplace. Anda bisa catat di 0812 80 10 11 80. Anda bisa WA untuk menulis ikut, dan nanti saya akan memberikan update-nya untuk undangan secara free, dan juga buku secara free akan saya siapkan, dan kita akan bertemu darat dan kita akan membahas dengan suatu hal yang sangat saya yakin akan membakar roh kita. Jadi awal kami mendapatkan perintah untuk menulis tentang buku Tubuh, Jiwa, dan Roh itu adalah 19 Februari 2016 ketika saya berada di Riau. Tuhan dengan sangat jelas memerintahkan untuk menulis tentang tubuh, jiwa, dan roh sebagai pemuritan untuk dunia Marketplace. Waktu itu saya tidak mengerti apa yang saya harus tulis, tapi saya berkata, ya Tuhan, saya mau taat, ajar aku untuk mengenal kebenaran-Mu yang memerdekakan. Dan saya berhasil menulisnya 9 tahun baru saya selesai, bisa menyelesaikannya, berakhir di 23 September 2015. Seluruh buku bisa saya selesaikan. Tidak mudah, dan perjalanan yang saya pikir cukup panjang untuk memahami kebenaran firman Tuhan satu dengan lainnya, konektivitasnya, dan pengertian mengenai konsepnya, dan juga mengenai apa yang telah diwahyukan dan apa yang Tuhan ingin terjadi di kemudian harinya. Sehingga saya membutuhkan waktu 9 tahun untuk baru bisa mengerti sesuatu yang tidak mudah, tapi Tuhan mengajarkan dengan luar biasa sekali. Dan setelah saya hitung-hitung dalam perjalanan iman saya,
Ternyata buku ini saya selesaikan pada usia rohani saya ke-40 tahun. Jadi buku ini mengajarkan kehidupan, bagaimana kehidupan yang saya lewati bersama dengan Tuhan, dari bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, menjadi mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan ini. Itulah yang akan saya sharing, bagaimana dahsyatnya Tuhan bisa mengajar dan mengubah kehidupan kami. Saya bersyukur untuk Heartland FM dan Andy Offset yang telah mencetak buku ini dengan sangat apik dan akan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan saya yakin the last revival is marketplace. Karena itu jangan kita mengabaikan, menganggap remeh suatu gerakan akhir zaman ini, dan kita tertinggal karena tidak peduli akan roh Allah yang sedang bergerak. Pastikan karena Anda bisa mengikutinya, karena hanya terbatas 12 orang saja. Anda bisa WA ke 0812 80 10 11 80, 0812 80 10 11 80. Tuhan Yesus memberkati. Melihat Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda dan pasangan Anda berbeda pendapat, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos pasal 3 ayat 3. Hanya beberapa pekan sebelum kematiannya pada usia 92 tahun, Audrey Duffield menuliskan hal berikut tanpa ditujukan secara spesifik kepada orang tertentu. Orang mengatakan bahwa permata didapatkan dalam ukuran kecil, tapi begitu juga dengan dinamit. Fakta bahwa perempuan mungil ini berat badannya tidak sampai 40 kg dan tingginya tidak sampai 140 cm tidaklah mengurangi dampak dari kepribadiannya yang dahsyat. Saya sendiri tahu itu. Ia adalah ibu mertua saya. Ia pernah bertanya, "Maukah kalian mendengarkan bagaimana seorang pendeta dan istrinya menyelesaikan masalah dengan damai dan menyenangkan?" Jawabnya sendiri, "Kami membuat satu keputusan dalam pernikahan kami yang kami patuhi selama 63 tahun. Keputusan yang Guy dan saya ambil adalah bahwa kami tidak akan pernah membuat keputusan penting bagi karya hidup kami sebelum kami sepakat." Mungkin kalian berkata, "Oh, kalian berdua kan punya karakter yang baik." Bukan itu. Tidak semua karakter pendeta itu bagus. Suamiku adalah orang New England, tahu kan? Mereka orang yang baik tapi bertekad kuat, sedangkan aku adalah orang yang energik dengan latar belakang Kanada yang kuat. Ujiannya datang pada awal pelayanan kami. Ada usulan untuk berpindah pelayanan, kami pun berlutut untuk berdoa, dan kami tiba pada pendapat yang berbeda. Namun, kami tidak berdebat. Saya merasa bahwa Guy lebih condong ke sisi yang satu, dan saya condong ke sisi yang lain. Namun saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan saya tidak juga menangis atau merengek. Saya cuma merasakan jawaban yang ada di dalam hati saya dan membiarkannya. Beberapa minggu pun berlalu, pendapat Guy berubah-ubah. Tapi saya tidak sekalipun berubah pendapat. Akhirnya Guy menyatakan keputusannya. "Aku merasa bahwa Tuhan tidak ingin kita pindah." Lalu apa yang Audrey katakan? "Aku sudah bisa mengatakan itu 3 bulan yang lalu." Ia menjelaskan, keduanya adalah gereja yang baik. Pilihannya tidak dibuat berdasarkan pertimbangan secara fisik. Yang menentukan adalah suara yang ada di dalam hati itu. Air mata sukacita dalam tuntunan Tuhan pun mengalir dan kami tidak pernah merasa bersalah memutuskan. Bertahun-tahun setelah pengalaman itu, pada sebuah kebaktian tengah minggu, seorang perempuan muda mendatangi saya dan bertanya, "Kalau engkau merasa pasti, kenapa engkau tidak mengatakan sesuatu?" Bahkan sebelum selesai bertanya, saya melihat perempuan itu mengangguk-angguk. Ia sedang menjawab pertanyaannya sendiri. Ia tahu bahwa keputusannya harus datang dari kami berdua dan harus sama. Kami tidak pernah gagal dalam pelajaran ini. Sobat, Anda harus bersatu saat memutuskan sesuatu dalam hidup Anda dan Tuhan akan memberkati Anda. Dulu sekali Amos bertanya, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum bersepakat?" Amos pasal 3 ayat 3. Jawabannya sudah jelas. Menanti dan berdoa sampai Tuhan mendatangkan saksi yang sepaham ke dalam hati mereka adalah cara Guy dan Audrey Duffield menangani perbedaan pendapat selama 6 dekade pernikahan, sebuah prestasi yang jarang dicapai oleh orang-orang sekarang. Faktanya adalah bahwa Tuhan tidak memilih

Memang ingat bahwa di Taman Getsemani Yesus pun berdoa, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Jangan sia-siakan adrenalin Anda dengan merasa takut bahwa Anda akan kalah berdebat dan kemauan Anda tidak diikuti. Itu adalah tindakan sia-sia karena Anda bisa menangkupkan tangan dan berkata, "Tuhan, kami berdua menginginkan hal yang sama, yaitu kehendak-Mu. Tunjukkanlah keinginan-Mu." Teruslah bicarakan, teruslah berdoa, dan menanti sampai Anda tahu atau harus memutuskan. Pada akhirnya, Anda akan memandang ke belakang dan sangat lega karena Anda telah menanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.